26 Agustus teman Pro 2, ini ada satu momen yang bisa disebut sangatlah bersejarah. Dan ini apa ya, dia tuh lokasinya ada di Indonesia. Yang kalau ini terjadi lagi sangatlah ditakutkan, yaitu meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883 pada tanggal 26 Agustus. Ini Gunung Krakatau meletus dan menelan korban sebanyak 36 ribu jiwa, teman Pro 2. Jadi Gunung Krakatau ini termasuk gunung yang menyebabkan, jadi letusannya itu menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, terus juga menghilangkan peradaban Pasemah Lampung dan Salakanegara Banten. Itu selama sekitar 20-30 tahun. Jadi ledakan dari Gunung Krakatau ini pun juga menyebabkan tsunami, langit gelap, dan cuaca dingin. Nah, di tahun 1680 itu pernah juga terjadi letusan Gunung Krakatau ini, teman Pro 2. Dan peristiwa ini pun masih berlanjut terulang lagi seperti yang aku kasih tahu kamu di tahun 1883. Dan di tahun 2019, kawasan yang saat ini merupakan cagar alam itu memiliki 4 pulau kecil. Jadi ada Pulau Rakata, ada Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang atau Rakata Kecil. Itu berdasarkan kajian geologi, teman Pro 2, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Ini sih yang paling menyeramkan ya, teman Pro 2. Di tahun 1883 itu awan panas dan juga tsunami sehingga mengakibatkan banyaknya korban, 36 ribu jiwa. Ini yang patut diwaspadai ketika anak Gunung Krakatau ini udah mulai aktif ya, teman Pro 2. Itu tadi untuk momen bersejarah di 26 Agustus 1883. Nah, selain itu juga di tahun 1967 pada tanggal 26 Agustus ini ada di Surabaya ada Pekan Olahraga Nasional ke-7 yang dibuka di Surabaya. Itu tadi deh teman Pro 2 beberapa hal-hal bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Agustus.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Dit.
2: Apa sih, Win?
1: Ini lo tolongin. Ini gimana cara pakai handphonenya, Le? Kok nggak ada kabelnya?
2: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet Bluetooth ini. Nih. Connected. Dah tuh, Win. Connect ke HP kamu.
1: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
2: Terus buat apaan, Win?
1: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
2: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu.
1: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.

Masih di Spadia, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi Wulandari ya teman Pro 2. Hari Rabu yang ternyata jalan super duper hektik banget. Aku lihat dari story temen aku, buset, padat banget ini kendaraan ya. Jam-jam masuk kantor, udah selesai masuk sekolah ya, udah mulai agak-agak santuy. Tapi ini jam-jam mendekati masuk kantor, yang otomatis juga masih ada nih beberapa titik di Jember yang pastinya lagi macet-macet. Dan pastinya juga teman Pro 2, di mana kamu harus selalu update informasi-informasi terkini. Kalau seperti itu, kamu gak boleh nih ketinggalan info-info up to date dan terpercaya. Semua itu ada di website rri.co.id. Kamu bisa menemui informasi-informasi mulai dari berita nasional, internasional, berita regional pun juga ada. Lalu berita tentang olahraga, mulai dari sepak bola, otosport, olimpik. Lalu juga informasi-informasi tentang gaya hidup nih, dari budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, hobi, terus juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua informasinya ada di dalam website rri.co.id. Not only itu aja, ada informasi tentang ekonomi dari dunia makro, bisnis, keuangan, UMKM, terus juga tentang

Piala Dunia 2026 ini, kalau kamu mau ngorek-ngorek informasinya lagi, ada banget. Nah, website rri.co.id ini tidak hanya memberikan kamu informasi-informasi yang up to date dan terpercaya, tapi kamu pun juga bisa loh, teman Pro 2, kalau mau streaming program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Terus kamu juga bisa menyaksikan RRI Net, radio yang divisualkan, dan ada juga nih RRI Digital yang bisa kamu nikmati di dalam website rri.co.id. Lengkap banget, dimanjain dong pastinya sama RRI. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu menjadi satu individu yang kudet alias kurang update ya, teman Pro 2. Selalu update informasi-informasi terkini ya lewat website rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka? Banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
3: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
6: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: aku.
1: Teman Pro 2, nyatanya sekarang ini kan semua-mua itu serba digital ya. Nggak cuma apa yang kita gunakan di mana aja dan kapan aja, ya kan? Kayak aplikasi RR digital pun juga kita dengerin radio lewat digital. Nah, yang ini belum mau ngasih tahu kamu tentang RR digital. Tapi yang ini serba digital deh, teman Pro 2. Salah satunya adalah Bank Sampah Digital yang ini tuh mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat dari yang cuma sekedar membuang itu menjadi memilah dan juga mengelola. Nah, konsep ini itu diarahkan untuk membangun ekonomi sirkular sehingga sampah yang masih memiliki nilai itu bisa menjadi ini dimanfaatkan lagi dan gak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir gitu, teman Pro 2 ya. Nah, ada CEO Bank Sampah Digital yaitu Desti Eka Putrisari yang mengatakan kalau masyarakat tuh sebenarnya perlu banget untuk mengubah kebiasaan dalam memperlakukan sampah sejak dari rumah. Karena menurutnya kebiasaan ngebuang seluruh sampah secara bercampur itu membuat proses pengelolaan menjadi lebih sulit dan menghilangkan potensi ekonomi dari sampah. Konsep ekonomi sirkular ini seharusnya itu dimulai dengan kita bisa mengenali jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari nih, teman Pro 2. Jadi dari sampah plastik, kertas, dan material lain yang masih bernilai itu bisa dipilah dan juga disetorkan ke bank sampah. Sementara untuk sampah organik gimana? Nah, itu sebenarnya bisa banget diselesaikan di tingkat rumah tangga. Jadi pengolahan itu bisa dilakukan melalui biopori maupun sistem kompos nih. Sedangkan sampah yang gak bisa dikelola sama kita-kita sendiri, ini bisa diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah. Jadi dengan pola itu, teman Pro 2, jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir itu bisa ditekan gitu kan. Dan kondisi ini juga sekaligus bisa memperpanjang usia tempat pembuangan akhir karena gak seluruh sampah rumah tangga itu langsung dibawa ke lokasi itu kan. Dan tentu saja perubahan pola pikir dari masyarakat ini sih yang menjadi tantangan utama ya dalam membangun sistem pengelolaan sampah, karena sebagian warga-wargi ini masih menganggap kalau sampah itu sebagai barang yang ya udah nggak bisa dimanfaatin lagi, nggak bisa diolah lagi gitu kan. That's why teman Pro 2, yang namanya edukasi mengenai pemilihan sampah itu sebenarnya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakter warga-warga yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Bahasa sederhananya sih bahasa bayi gitu ya kalau sekarang. Jadi yang gampang dimengerti, yang gampang dipahami, dan warga-wargi itu bisa langsung eskalasi itu gitu. Bank Sampah Digital ini juga menyesuaikan pendekatan sosialisasi berdasarkan komunitas yang didampingi nih, teman Pro 2. Termasuk juga menggunakan bahasa lokal maupun pendekatan keagamaan. Karena kan ada beberapa daerah yang itu dia itu lebih ke apa ya, mengutamakan normanya. Jadi kayak ya kalau kita ngasih tahu dengan bahasa yang mungkin bahasa yang modern gitu, rada-rada kurang bisa diterima gitu. Kadang juga lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kayak gitu kan. Jadi memang melalui pendekatan-pendekatan yang itu perlu diperhatiin dengan sangat sih, pendekatan dengan warga-warga sekitar lokasi, entah itu melalui komunitas atau maybe melalui sekolah, kampus, perkantoran gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya gak cuman kerja dari 1-2 orang aja, tapi juga harus banget rame-rame secara gotong royong kita sama-sama untuk ya saling menjaga gimana lingkungan ini supaya bisa tetap berkelanjutan.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerjasama tim.
1: Mulai dari dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Coba masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kamu pernah nggak sih jatuh? Kamu pernah nggak berpikiran buat traveling, tapi yang itu tuh travelingnya benar-benar menguji nyali kamu? Kayak misalkan traveling yang nggak pernahnya kamu mendaki gunung, terus kamu nyoba buat daki gunung, tapi dengan ikutan open trip ya, jangan yang ngasal ya, karena itu bahaya juga kalau sampai kamu nyasar di tengah hutan. Terus habis itu juga apa ya, kan banyak juga ya teman pro 2 yang for the first time buat ke gunung, terus habis itu ya malah lebih ke pulangnya dijemput sama petugas posko gitu ya. Itu sangatlah membahayakan dan sangatlah tidak direkomendasikan. Jadi kalau kamu mungkin adalah orang yang gak pernahan buat naik gunung, terus abis itu mau coba-coba buat naik gunung, kayak uji nyali diri kamu sendiri gitu kan, nantangin diri kamu sendiri, nah ada baiknya harus banget ada pendamping di situ. Karena kan banyak juga open trip gitu kan ya teman produk, pokoknya harus ada guide-nya. Terus ada juga nih yang mungkin kamu gak pernahan untuk naik para layang. Pas traveling uji nyali itu naik para layang ya kan. Nah itu juga para layang kan ada pilotnya kan, jadi perlu pendampingan juga. Nah ini pun juga nih teman pro 2, kalau kamu mau pergi ke Malaysia, di Malaysia itu juga ada nih wahana yang bisa disebut dia itu, ini sangatlah menguji nyali kita, yaitu ketika kamu liburan ke Langkawi, harus banget nyobain buat naik kereta gantungnya yang klaimnya itu tuh ikonik dari Langkawi. Jadi dari kereta gantung ini kamu tuh bakalan diajak gimana ngelihat keindahan Gunung Purba, terus juga hamparan laut dan segarnya hutan hijau dari ketinggian. Aku bakalan ceritain lebih lengkap lagi tentang kereta gantung yang ada di Langkawi, Malaysia ini ya teman berdua. Ya sekalipun kita di Indonesia, gak ada salahnya kan ketika traveling ke Malaysia, coba-coba deh buat naik ini gitu. Liburannya jauh-jauh ke luar negeri, yang dipilih wahananya yang uji nyali, ya kan gak apa-apa ya teman pro 2. Ini masuk di Besti abis ini, nanti di segmen interval ke-3 ya dari Spada. Nih teman pro 2, traveling atau mungkin wahana yang pernah kamu coba yang menurut kamu itu tuh sangatlah menguji nyali kamu, boleh kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram story Pro2 Jember ya, aku bakalan posting di question box paling story paling akhir, kamu tinggal tulis aja di situ. Wahana apa sih yang pernah kamu coba dan itu menjadi wahana yang benar-benar menguji nyali kamu? Aku tunggu sampai pukul 9 ya teman Pro2 di segmen Bestie.

0: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
1: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
0: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
1: Alah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
0: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
1: Lah, korupsi waktu ada mas, biasa saja.
2: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

cuman perlu dua. Jadi ini namanya adalah nih loh, Sky Cap, Langkawi Sky Cap. Jadi kalau kamu pergi ke, maybe ada waktu traveling ke Malaysia gitu kan, gak ada salahnya untuk kamu visit ke Langkawi Sky Cap. Jadi ini di dalam gondola gitu loh teman Prodo. Jadi kamu bakalan diajak naik gondola lalu berada di sepanjang 2 km dengan ketinggian 700 mdpl. Tuh dia, kamu akan menikmati hutan hujan tropis dari Gunung Macincang yang itu juga merupakan bagian dari konservasi Langkawi UNESCO Global Geopark. Terus juga ada lagi nih, formasi bebatuan tertua yang usianya lebih dari 550 juta tahun. And then ada lagi teman Pro 2, pemandangannya berupa air terjun Telaga 7. Terus gondola ini bakalan berhenti di dua titik pemberhentian ya untuk mencapai puncaknya. Jadi di stasiun kedua kamu bisa turun dan juga melihat landscape Langkawi 360 derajat. Di sini kamu bisa nih teman Pro 2 menantang nyali kamu dengan melintasi jembatan kaca Eagle Nest Skywalk. Dan ini pastinya juga jembatan ini tuh membentang sepanjang 125 meter di atas puncak Gunung Macincang. Kalau di Indonesia, kayak setahu aku di Bromo tuh ada, tapi nggak yang sepanjang ini juga ya teman Pro 2. Nah, dari atas jembatan itu kamu bisa nih menikmati pemandangan hutan Cambria kuno, tebing berbatu, terus juga Laut Andaman sampai pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kamu bisa juga menikmati pemandangan kereta gantung yang melintas dramatis dari situ teman Pro 2 ya. Jadi nggak ada salahnya juga ketika kita traveling nggak melulu di Indonesia kan ya, di luar negeri pun bisa. Salah satunya adalah ke negara tetangga kita yang dekat aja di Malaysia. Di situ ada yang namanya Langkawi Sky Cap, kamu bisa cobain dengan menguji nyali kamu. So itu tadi teman Pro 2 ya yang menjadi topik kita di Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Jadi wahana apa sih yang pernah kamu cobain dan itu tuh rasa-rasanya kayak bener-bener menguji nyali kamu deh teman Pro 2. Boleh WhatsAppin di 081-559-708-950 atau kamu mau cek di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku udah posting di situ di story paling akhir dari Pro 2 ya. Kamu tinggal cek aja, di situ ada question box, kamu tulis deh, kasih tahu aku wahana apa yang paling menantang nyali kamu. Aku tungguin sampai pukul 9 teman Pro 2. Dan aku mau ngajakin kamu buat dengerin satu single dari Ermukin Squad. Judulnya, judul lagunya Musamus. Ini loh, yang mana Musamus ini merupakan

juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang itu dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, teman Bro 2. Langsung deh kita dengerin bareng-bareng ya satu single dari Air Mukim Squad dengan singlenya yang berjudul Musamos.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal, biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
2: Luar biasa.
3: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
2: Itu ada pahlawan.
3: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
2: Ajak foto tuh anak itu.
3: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
2: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
3: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
2: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
3: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
2: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
4: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
5: Teman terbaik

Yang pastinya teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dan pastinya juga masih barengan sama Devi Wulandari ya, di edisi 26 Agustus 2026. Tadi di Besti ini kita ngobrolin tentang satu tempat yang itu di Malaysia sih ya teman Pro 2. Buat kamu bisa traveling ke Langkawi Sky Cap, nyobain untuk menikmati alamnya Malaysia dari ketinggian 700 mdpl sejauh 2 km. Semoga nantinya di Indonesia segera memiliki hal serupa ya teman Pro 2. Tapi ya emang kalau misalkan di Indonesia ada pun juga kayak menurut aku sangatlah panjang sekali. Karena kan pegunungan di Indonesia ini banyak, apalagi kalau di Tapal Kuda ini kita dari alun-alun aja bisa menyaksikan berapa pegunungan gitu kan, dari Argopuro, terus mana lagi, Raung itu bisa kita lihat nggak sih dari sini, Bromo, Semeru, itu deh pokoknya nggak cuma di Tapal Kuda sih kalau itu di Jawa Timur ya teman Pro 2 yang aku sebutin. Nah boleh diceritain deh ke aku teman Pro 2 di segmen Besti ini. Tadi kan aku tanya ya, wahana apa sih yang menurut kamu itu sangatlah menguji nyali kamu? Kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek Instagram story Pro 2 Jember. Paling akhir ada question box, di situ kamu tinggal isiin aja. Aku tunggu ya cerita kamu sampai pukul 9.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Aduh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah temen ya.
2: Aduh, iya, nanti ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih ibu. Aku cinta ibu.

Yes, berharap tak berpisah. Belum, kita masih belum pisah teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai pukul 10 pagi. Pada selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Jadi abis ini di segmen Insight ya, bentar lagi di interval terakhir teman Pro 2. Sebelum berpindah ke segmen Insight ini, aku mau bacain gabungan yang udah masuk di BST pagi hari ini ya. Dari Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku pernah naik wahana kora-kora. Begitu mulai ayunannya tinggi, aku cuma bisa merem sambil teriak, kapok deh. Tapi kalau diajak lagi kayaknya mau. Waduh, katanya kapok, tapi kalau diajak lagi mau. Aku jujur kalau misalkan main kayak ke Dufan atau maybe apa tuh Jatim Park gitu ya teman Pro 2, aku sangatlah menghindari permainan yang berhubungan dengan ketinggian. No no, aku gak bisa sih kalau itu. Kayak yaudah mending selamatin diri aku sendiri aja. Gak mau menikmati wahana-wahana yang itu endingnya bikin bad mood. Karena ya kadang bukan karena ketinggiannya sih, tapi karena kan itu nanti dibolak-balik gitu kan kitanya. Jadi lebih ke menghindari mual itu aja sih. Terus ada Fajar di Wuluhan. Aku pernah coba biang lala yang tinggi banget. Aneh ya, padahal jalannya pelan, tapi justru karena berhenti di atas itu yang bikin deg-degan. Jujur, iya banget. Kamu tahu yang di ini gak sih, alun-alun Batu? Itu kan ada biang lala ya teman Pro 2. Dan itu menurut aku ya sangatlah tinggi. Dewasa ini naik biang lala teriak-teriak. Ya itulah aku yang ada teman Pro 2. Terus abis itu ada juga dari Sinta di Ambulu. Aku pernah naik wahana rumah hantu. Yang bikin takut bukan hantunya, tapi teman sendiri yang tiba-tiba narik tangan dari belakang. Nah itu dia, malah temennya kan yang jadi hantu. Thank you ya teman Pro 2 udah cerita di BST. Kita lanjut di segmen Insight di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi di 26 Agustus 2026 ya. Teman Pro 2 masuk di interval terakhir. Udah waktunya buat insight. Ini topik yang kita bawain hari ini. Aku bawain hari ini. Ini lebih ke apa yang terjadi di akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Yang namanya bencana alam. Di musim kemarau, gimana kita lihat ya, yang namanya kebakaran hutan dan lahan itu ada banget terjadi. Terus juga beberapa pekan kemarin, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT itu mengalami gempa bumi yang sampai sekarang pun dampaknya masih dirasakan, ya kan. Nah, yang namanya gempa bencana alam itu juga kan kita nggak bisa diprediksi ya teman Pro 2. Kadang tengah malam lagi tidur tiba-tiba ada gempa, terus juga atau nggak gitu hujan deras sejak sore lalu kamu dapat kabar kalau daerah sekitar rumah kamu mulai tergenang. Kapanan aku ke mana tuh, ke Kawah Ijen teman Pro 2, pas ngelewatin jalanan menuju ke ini Paltuding, itu juga ada pohon yang tumbang. Jadi bisa disebut itu mini longsor gitu ya. Dan pastinya dalam kondisi yang seperti ini, biasanya yang pertama kali muncul adalah panik ya. Kayak, aku harus kemana? Terus, keluarga aku ada di mana? Titik kumpulnya di mana? Gitu kan. Apa yang harus dibawa? Gitu. Nah, kamu pernah gak sih teman Pro 2, kamu dan keluarga kamu itu ngobrolin hal-hal seperti ini? Karena kalau dipikir-pikir, bencana itu kan sesuatu yang ya mudah-mudahan gak pernah terjadi ya teman Pro 2, inginnya seperti itu. Tapi justru karena kita gak tahu kapan bencana itu datang, maka salah satu hal yang bisa dilakuin adalah ya mempersiapkan diri sebelum keadaan darurat itu terjadi. Salah satunya adalah dengan memiliki rencana evakuasi keluarga. Rencana ini nih sebenarnya gak harus yang rumit. Jadi bisa dimulai dari mengetahui jalur keluar rumah, terus juga nentuin titik kumpulnya di mana, mengetahui siapa yang harus dihubungi, sampai juga mastiin semua anggota keluarga tuh tahu apa yang harus dilakuin. Nah, di interval terakhir ini, di segmen insight ini, aku mau ngajak kamu buat ngobrolin apakah keluarga kamu ini sudah punya rencana evakuasi nih kalau terjadi bencana. Sambil nungguin insight dari kamu juga teman Pro 2 ya, nanti kita bakalan bahas di segmen selanjutnya apa-apa aja yang sebenarnya ini penting banget untuk diperhatikan. Kirim insight kamu di WhatsApp di 081-559-70-8950. Aku tunggu sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

Pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, iya, iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua masih ngobrolin tentang kesiapsiagaan bencana nih ya. Kadang memang kita tuh ngerasa, ah nanti aja deh kalau terjadi sesuatu pasti bisa mikir juga gitu kan. Masalahnya teman berdua, ketika bencana itu benar-benar terjadi, situasinya itu bisa sangat beda loh. Mungkin kita bisa panik ya kan, terus juga mendapatkan informasi itu susah gitu. Listrik mati, jaringan komunikasi terganggu, atau anggota keluarga itu sedang berada di tempat yang berbeda. Nah makanya rencana evakuasi keluarga sebenarnya ini sederhana, tapi itu penting. Misalkan nih keluarga itu bisa nentuin, pertama titik kumpulnya di mana. Jadi kalau semua orang harus keluar rumah, mau ketemunya tuh di mana? Bisa di halaman, lapangan, atau lokasi aman yang sudah disepakati. Nah, langkah kedua adalah jalur evakuasi. Jadi, setiap anggota keluarga sebaiknya tahu pintu keluar dan juga rute menuju tempat yang aman itu kemana gitu. Terus yang ketiga, kontak darurat. Jadi kalau anggota keluarga itu mulai terpisah, siapa yang akan dihubungi dan gimana cara mengabarkan kondisi masing-masing. Lalu yang keempat adalah kebutuhan anggota keluarga. Misalkan nih ada anak kecil, lansia, atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus, siapa yang bakalan bantu mereka. Dan yang gak kalah penting, jangan cuma ngebuat rencana, tapi ini juga dikomunikasikan kepada semua anggota keluarga. Karena rencana yang hanya diketahui satu orang itu akan sulit digunakan ketika orang itu justru gak lagi ada di rumah. Nah, aku perlu insight dari kamu deh teman pro 2. Apakah keluarga kamu sudah mulai punya rencana evakuasi kalau terjadi bencana sih? Kasih tahu aku insight kamu ya di WhatsApp di 081 559 70 8950.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya, ya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu!
2: Taukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, waktunya aku buat. Ini udah ada yang ngirimin insight dari kamu lewat WhatsApp ya, by voice note. Jadi seperti apa? Jadi di pagi hari ini insight kita adalah keluarga kamu udah punya rencana evakuasi kalau terjadi bencana atau belum. Kita dengerin satu insight dari teman Pro 2 yang udah membagikannya lewat WhatsApp.
1: Halo, nama saya Reva dan saat ini saya tinggal di daerah pesisir pantai, tepatnya di Puger. Kalau ditanya mengenai kesiapan keluarga saya dalam menghadapi bencana, untuk saat ini kami memang belum memiliki rencana yang terstruktur. Tapi kami sudah memiliki pemahaman dasar mengenai apa saja yang harus dilakukan apabila bencana terjadi. Seperti saat ini, kami sudah mulai menyiapkan beberapa kebutuhan penting untuk dibawa saat evakuasi nanti. Seperti dokumen-dokumen KK, KTP, dan lain-lain. Kita juga menyiapkan kotak P3K, pakaian darurat, serta makanan kaleng. Menurut saya, hal seperti ini perlu dipersiapkan sejak awal, karena ketika bencana terjadi, kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir ataupun mencari barang-barang yang diperlukan. Karena itu, kedepannya saya merasa keluarga juga perlu membicarakan rencana ini secara lebih jelas dan terstruktur. Mulai dari menentukan jalur keluarnya, kemudian tempat berkumpul, sampai siapa saja yang harus diprioritaskan untuk diselamatkan. Dengan begitu, ketika bencana terjadi, kami bisa lebih tenang dan tahu apa saja yang harus dilakukan.
0: Wow, so well prepared sekali ya, Reva ya. Meskipun kamu mungkin menganggapnya ini masih sederhana yang dipersiapkan, tapi menurut aku sih itu udah baik ya, karena udah dipikirin tuh makanan apa yang harus dibawa, terus kayak keluarga harus kemana gitu ya. Apalagi Reva tempatnya deket sama pantai di Puger ya kan. Emang sih, jadi memang harus benar-benar waspada sih ya teman Pro 2 ketika bencana itu datang secara tiba-tiba. Nah, teman Pro 2, ternyata mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana gak selalu ngebutuhin sesuatu yang mahal atau rumit. Kadang bisa dimulai dari obrolan sederhana aja barengan sama keluarga. Dan ketika situasi darurat benar-benar terjadi, memiliki jawaban itu bisa ngebantu kita bertindak lebih cepat dan juga terarah ya. Dan satu hal lagi yang penting, jangan cuma ngandelin informasi dari media sosial saat bencana itu terjadi. Pastiin kita juga mengetahui nih informasi dan arahan dari sumber resmi kebencanaan di wilayah masing-masing, karena kita emang gak bisa memprediksi kapan bencana itu akan datang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pada di edisi 26 Agustus 2026 ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Karena bentar lagi udah ganti program di Pro 2 Hitlist masuk pukul 10 barengan sama penyiar selanjutnya. Thank you so much. Kamu sudah nyimak Spada dan juga nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi ya. Ketemu lagi sama Spada besok pagi, teman Pro 2. Selamat beraktivitas, selamat bersibuk-sibuk ria di hari Rabu ini. Semoga hari Rabu ini selalu diselimuti dengan mood yang happy ya, teman Pro 2. Jangan lupa buat makan yang belum sarapan, digabunglah ya, makan pagi sama makan siang. Devi pamit dulu, teman Pro 2. Kamu stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye. Happy, apa ya, bukan happy, happy, gak jadi happy. Have a nice day, itu maksud aku.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Rabu 26 Agustus 2026 barengan aku Wifi Alaika di Info Pro 2 dengan beberapa informasi di antaranya yakni Bodo atau Glim cetak sejarah lolos ke fase Liga Champions. Informasi yang kedua yakni BMKG catat 7.492 gempa susulan guncang NTT pasca gempa 7,7 magnitudo. Informasi ketiga yakni RRI Fest Jember 2026 jadi ruang kolaborasi UMKM, komunitas, dan masyarakat. Dan teman-teman berdua inilah dia informasi selengkapnya.

FK Bodo atau Glim mencetak sejarah dengan lolos ke fase Liga Champions 2026-2027 setelah mengalahkan EEC Nijmegen 3-0 di Aspimira Stadion Kamis dini hari Rabu dini hari 26 Agustus 2026. Kemenangan tersebut membuat Bodo Glim unggul agregat 6-1 atas wakil Belanda itu. Bodo Glim memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah kiper NEC Gonzalo Cretas mendapat kartu merah pada menit ketiga akibat handball. Fredrik Andre Bjorkan, Sondre Aukland, dan gol bunuh diri dari Devron Von Veil memastikan kemenangan tuan rumah. Sementara NEC Nijmegen harus turun ke fase Liga Eropa. Sementara mencatat penampilan pertamanya di kompetisi kasta kedua Eropa sejak musim 2008-2009. BMKG mencatat 7.492 gempa susulan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT hingga Rabu 26 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah gempa utama magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 kemarin, gempa susulan memiliki kekuatan 1,0 magnitudo hingga 6,2 magnitudo dengan 33 gempa berkekuatan di atas 5 magnitudo dan 143 gempa dirasakan masyarakat. Aktivitas seismik yang masih tinggi membuat sebagian warga masih memilih bertahan di pengungsian, terutama karena kekhawatiran terhadap bangunan yang telah mengalami kerusakan. Hingga 25 Agustus, BNPB mencatat 103 orang meninggal dunia, 1.666 orang luka-luka dan 185.131 orang mengungsi. Pemerintah masih menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. RRIFest Jember 2026 menghadirkan ruang kolaborasi bagi UMKM, komunitas, seni budaya, pemerintah daerah, dan masyarakat sejak 24 Agustus 2026 kemarin. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngura, mengatakan keterlibatan berbagai elemen menjadi bagian penting untuk mendekatkan RRI dengan masyarakat. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah Pasar Murah yang menyediakan beras SPHP seharga Rp57.000, minyak kita seharga Rp31.000 per 2 liter. Selain itu, pelaku UMKM juga turut memasarkan produk, termasuk produk ramah lingkungan. Rangkaian RFS juga diisi dengan pertunjukan seni budaya, serta kegiatan sosial, kesehatan, dan juga olahraga. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah interaksi dan kolaborasi antara RRI, masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di Jember. Demikian untuk info Pro 2 pagi ini, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, selamat siang. Ini pagi ya? Ya, selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu yang lagi kerja, lagi kuliah, atau kamu lagi ada di jalan gitu ya, teman Pro 2. Atau kamu masih ada yang lagi rebahan-rebahan tipis aja, teman Pro 2. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan moodnya juga aman terkendali gitu ya. Welcome to Wednesday, teman Pro 2, alias hari Rabu. Kalau biasanya hari Senin itu masih adaptasi gitu kan, terus hari Selasa itu udah mulai panas. Nah, kalau hari Rabu ini waktunya kita bilang, oke, okay, tinggal lanjut dikit lagi, udah mau weekend, teman Pro 2. Aku Evi Alaika, selama 2 jam ke depan aku bakal nemenin kamu di program acara Pro 2 Hitlist, tempatnya lagu-lagu hits, musik terbaru, dan pastinya request pilihan teman Pro 2 yang bakal

Dua ya kan, santai dulu teman Perdudo, tarik nafas, dengernya Pro 2 Jember aja, karena karena aku udah siapin musik-musik dan juga informasi yang pastinya bisa temenin aktivitas pagi menjelang siang kamu. Dan jangan lupa teman Pro 2, di program acara Pro 2 Hitlist ini, kamu bisa ikutan request loh. Caranya gampang banget, kamu tinggal aja WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Aku tunggu request kamu sampai nanti jam 12. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal aku puterin berikutnya. Oke, enggak perlu lama-lama lagi teman Pro 2. Kamu udah siapin belum volume HP kamu? Kalau kamu dengerin dari aplikasi RR Digital, kencengin dulu di handphone kamu. Kalau kamu dengerinnya via radio terestrial, ya udah digedein volume radionya. Karena aku udah nyiapin lagu yang pastinya ini bisa menjadi penyemangat kamu hari ini. Ini dia, Go dari Blackpink.

pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Teman Pro 2, yang barusan kamu dengerin adalah lagu Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Kalau dilihat dari maknanya, lagu ini tuh punya nuansa tentang seseorang yang sadar kalau dirinya tuh sebenarnya udah terlalu terbawa perasaan. Teman Pro 2, ada rasa gemas, rasa kesal, bahkan sedikit mentertawakan diri sendiri karena tahu ya, mungkin dirinya ini terlalu berharap atau terlalu memikirkan seseorang itu. Dan justru itulah yang bikin lagu ini tuh semakin relate sama anak-anak muda zaman sekarang, teman Pro 2. Kadang kita sudah tahu kayaknya gue udah terlalu jauh deh, tapi hati gue tuh tetap aja kayak ya gitulah teman Pro 2, namanya perasaan gak bisa dipaksa, katanya sih gitu teman Pro 2. Jadi Stupid Song ini bukan cuma tentang cinta yang bikin bingung aja teman Pro 2, tapi juga tentang momen ketika kita bisa melihat diri sendiri dengan lebih jujur dan bilang okay, mungkin gue memang gak bodoh. Kalau udah agak bodoh maksudnya, mungkin gue udah agak bodoh kalau urusan perasaan teman Pro 2. Makanya teman Pro 2, kamu jangan jadi bodoh, apalagi gara-gara seseorang ya namanya cinta. Itu emang udah buta ya teman Pro 2. Padahal dia tuh udah ngelakuin kesalahan berkali-kali, tapi kamu masih maafin aja. Terus udah dimaafin, terus kayak akhirnya merasa tersakiti dan akhirnya dimaafin lagi, kayak gitu terus berulang. Jadi bodoh deh teman Pro 2. Ya itulah namanya bodoh karena cinta. Makanya si Olivia Rodrigo ini menciptakan Stupid Song ini buat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di fase yang lagi kecintaan sama seseorang itu, padahal dia tidak worth it sebenarnya buat kamu teman Pro 2. Oke, okay, aku mau lanjutin bacain requestan kamu teman Pro 2 ini. Ada yang udah masuk dari WhatsAppnya Pro 2. Ada siapa ini kah? Aku cek dulu ya teman Pro 2. Woi, ini gak ada namanya. Woi, ini siapa woi? Wait, ini ada dari Kakak Shasha. Kakak Shasha request lagunya Aperture by Harry Styles. Soalnya aku pengen banget dengerin lagunya Mamas Harry buat nemenin aktivitas siang aku, katanya. Okay, boleh. Yang kedua aku mau yang agak semangat dong. Ini dari Kak Renata, request lagunya Shakira yang Die Die. Soalnya vibesnya tuh bikin pengen joget dan akhirnya semangat lagi, katanya gitu teman Pro 2. Okay deh, dua lagu dulu yang aku puterin spesial untuk kamu teman Pro 2. Buat kamu yang belum request, masih aku tunggu sampai nanti jam 12 aja. Tetap di sini di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun. Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pinter, lebih cantik, lebih segalanya.
1: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
0: Ah, itu biasa aja kali.
1: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
0: Tapi aku sering insecure.
1: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
0: Jadi aku cukup ya?
1: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Nah teman Pro 2, requestan lagu hari ini tuh masih terus berdatangan nih di WhatsAppnya Pro 2. Ini yang pertama aku mau bacain, ada dari Kak Aurel di Kaliwates yang request lagu Hong dari Nuna. Buat Kak Aurel, lagu itu jadi salah satu pilihan yang pas banget deh buat kamu, apalagi ditemenin lagunya Nuna di aktivitas siang hari yang udah mulai ngantok. Teman Pro 2, ini cocok banget untuk mood booster kamu. Dan ada juga ini request dari, wait aku baca, ini namanya siapa ya di WhatsAppnya Pro 2, oh dari Kak Dimas yang request lagunya Drag Pad dari 21 Pilots. Pilihan lagu satu ini tuh kayaknya cocok banget deh kalau aku mau bawa suasana ke sedikit berbeda dengan warna musik khas dari 21 Pilots sama Pro 2. Dari Nuna ke 21 Pilots. Yaudah itu dulu deh teman Pro 2. Dua lagu dulu yang bakal aku puterin spesial untuk kamu.

0: kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, asal iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teman Pro 2 gak kerasa ya kebersamaan kita selama 2 jam di program Pro 2 Hitlist hari ini harus sampai di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi, dari jam 10 ya. Mulai dari lagu-lagu pilihan, cerita-cerita musik, sampai requestan-requestan kamu yang keren banget yang masuk lewat WhatsApp-nya Pro 2 dan juga Instagram-nya Pro 2. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pokoknya teman Pro 2. Buat requestannya belum sempat aku puterin hari ini teman Pro 2. Tenang, jangan khawatir, jangan kapok. Kamu masih bisa kirim untuk requestan setiap harinya di jam 10 sampai dengan jam 12 setiap hari. Siapa tahu nanti di next lagu pilihan kamu bakal diputerin sama penyiar selanjutnya. Siapa? Selanjutnya enggak tahu. Karena emang setiap hari penyiar itu beda-beda gitu loh teman Pro 2. Oke, aku Bevi Aleka harus signing out dulu dari program Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja teman Pro 2, habis ini aku mau ngajak kamu jalan-jalan dulu ke Pro 2 Malang, karena bakal ada Muda Kreatif Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 Malang. Kalau kamu penasaran siapa kira-kira narasumbernya, apa yang akan dibahas, makanya kamu harus tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, tempat terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Dan kali ini ya udah seperti yang dibilang tadi, ini udah masukin Muda Kreatif nih teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya aku mau menyapa-nyapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, di Madiun, dan juga di Sumeneb, dan yang pastinya juga teman Pro 2 yang ada di Malang nih teman Pro 2. Dan kali ini juga spesial banget ya teman Pro 2, kalau misal Muda Kreatif begini gak mungkin dong aku sendirian aja gitu ya, ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi di studio kita ini udah ada Mbak Galuh Dianita Fitri selaku owner Lucky Look Shop nih. Jadi langsung aja kita sapa-sapa ya teman Bro 2. Halo Mbak, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Sangat amat ceria sekali, aku suka deh ini ya. Gimana Mbak kabar di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun jalanan Malang makin panas ya.
1: Makin
2: di
1: panas
2: siang hari ini.
1: Betul, makin panas, terus macet juga kadang kalau udah mulai sore gitu ya Mbak ya, apalagi udah mulai masuk-masuk maba-maba ini.
2: Iya betul. Ya kalau malam itu dingin sih Malang, tapi kalau menjelang siang ini yang
1: panasnya minta ampun ya, langsung kayak matahari benar-benar rasanya di atas kepala.
2: Iya benar, kayak 180 derajat gitu bedanya.
1: Tapi emang sih kalau di malam-malam tuh rasanya kayak kena angin dikit udah kedinginan gitu Mbak ya.
2: Iya,
1: tapi kalau misal di siang-siang hari gini malah butuh angin banget.
2: Iya butuh angin, tapi anginnya kemana?
1: Itu dia nih, ini yang dicari-cari gitu ya, anginnya kemana gitu. Nah ini Mbak Galuh sendiri nih akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain Mbak?
2: Oke, untuk kegiatan ini alhamdulillah kami punya bisnis jualan. Di sini kami fokusnya itu jualan look cup. Nama brandnya itu Lucky Look Cup. Nah, di sini kami sistemnya masih pre-order nih Kak. Tapi kalau semisal teman-teman tuh malas nunggu waktu PO, langsung aja bisa main ke CFD Ijen, atau kalau di kabupaten ada di CFD Singosari.
1: Oke, jadi di dua tempat ya, kalau misal di offline store-nya ada di CFD Ijen sama di CFD Singosari. Berarti
2: iya,
1: itu setiap hari Minggu aja ya Mbak ya?
2: Iya betul Kak, tepatnya di Jalan Kertarejasa kalau di CFD Candirenggo.
1: Oke, itu dia ya. Berarti kalau misal mau menemukan ini secara langsung, Lucky Look Cup ini secara langsung gitu ya, kamu bisa sambil berolahraga gitu ya.
2: Iya betul,
1: gitu,
2: sambil
1: pagi
2: olahraga, sambil jajan.
1: Betul. Sebenarnya kalau CFD itu yang dicari kayaknya lebih ke jajannya deh ya.
2: Iya, lebih ke wisata kulinernya deh.
1: Betul, tapi soalnya kan kayak banyak banget ya jajanan-jajanan kuliner-kuliner yang juga di CFD gitu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi sekalian olahraga kayak aduh tipis-tipis nih kita
2: jajan worth lah ya.
1: Habis berolahraga ria langsung jajan nih.
2: Iya.
1: Emang kurang lengkap kalau misal CFD enggak pakai jajan gitu ya.
2: Iya betul. Apalagi kan menggoda banget tuh.
1: Ya tapi sebenarnya ya Mbak, dari Lucky Look Cup ini sendiri, kalau boleh tahu ini dari sejak kapan Mbak?
2: Kalau Lucky Look Cup ini sejak tahun 2023. Sebenarnya ini awalnya kayak pengen nostalgia kue masa kecil. Nah, tapi sayangnya pas tahun 2023 itu di Singosari kayak mungkin jarang yang jual ya. Jadi kayak aku menemukan kue buah-buahan mini ini di mana? Kan enggak ada yang jual. Terus kata suami, "Ya udah kenapa enggak kamu bikin aja gitu kan." Waduh, dengan background yang enggak ada masak-masak sama sekali ya. Ya sudah, kita coba buat. Terus sama tetangga juga, "Coba kamu titipin ke ini, ke warung aku, enggak apa-apa, kita titipin." Kadang laku, kadang enggak gitu. Terus akhirnya terus berjalan, improve, sampailah kita tetap bertahan di sampai tahun 2026 ini gitu.
1: Berarti udah sekitar 3 tahunan ya Mbak.
2: Iya,
1: ya bertahannya.
2: Iya, udah 3 tahunan enggak kerasa.
1: Enggak kerasa banget. Dan bikin look cup ini juga sangat amat susah sih ya, dari kelihatannya aja kan kayak yang mini-mini gitu ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Nah tadi kan Mbak Mbak Galuh sendiri bilang gitu ya, kalau misal masih belum ada background untuk masak-masak atau di dunia kuliner.
2: Iya,
1: gitu ya Mbak.
2: Betul.
1: Ya jadi sebenarnya dulunya nih gimana Mbak kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia kuliner nih bahkan?
2: Nah dulunya itu awalnya itu coba-coba ya. Dan alhamdulillah itu punya ayahku itu pecinta kuliner.
1: Oke.
2: Kata ayahku, ya udah kamu coba aja bikin kue masa kecil kamu. Nanti kalau enak, berarti kamu itu dapat pelanggan yang repeat order, katanya gitu. Akhirnya cobalah bikin, kasih ke ayah, terus dikasih masukan, ih kurang ini, kurang ini. Terus alhamdulillah juga tetanggaku itu ada kayak senior catering gitu loh, Kak. Jadi beliau itu kayak udah sepuh tapi kayak welcome, kalau mau belajar ke aku ayo. Aku setorlah kue buah-buahan kecil ini. Terus katanya, oh ya ini bagus, tapi coba deh kamu tambahin ini biar rasanya balance kayak gitu. Jadi dengan mendengarkan banyak masukan dari para sesepuh, ya, alhamdulillah jadilah kue Lucky Luke Chup yang sekarang ini.
1: Oh berarti jadi awalnya tuh gara-gara coba-coba, karena memang lagi pingin kue-kue masa kecil.
2: Iya betul,
1: gitu ya.
2: Terus, kayak pengen gitu.
1: Karena sekarang udah mungkin jarang ya Mbak ya ditemuin, akhirnya Mbak Gauh lah yang membuat aja gitu. Daripada cari-cari gak nemu-nemu gitu ya.
2: Iya,
1: akhirnya
2: betul.
1: Bikin sendiri akhirnya.
2: Iya,
1: dua.
2: Satu-satunya solusi pasti.
1: Dan akhirnya juga belajarnya otodidak ya Mbak ya. Kayak
2: iya,
1: belajar
2: betul.
1: Dari orang-orang sekitar juga yang mungkin bisa mengkoreksi rasa-rasa.
2: Iya.
1: Jadi gak ada sekolah apa-apa yang tentang kuliner gitu ya.
2: Enggak, Kak.
1: Bener-bener otodidak gitu ya. Nah untuk namanya sendiri nih ya kan, Lucky Luke Chup tuh.
2: Iya.
1: Nah kenapa tuh kok milih namanya Lucky Luke Chup? Apakah ada mungkin cerita-cerita tersendiri di baliknya gitu Mbak?
2: Nah untuk pemilihan nama ini sebenarnya diskusi bareng suami. Kata suami gini, kalau kamu mau jualan kue Luke Chup, berarti kamu harus punya nama yang gampang diingat sama orang-orang sekitar. Tuh namanya apa ya? Terus kata suamiku, ya udah pakai Lucky Luke Chup. L-U-C-K-Y artinya itu kan apa namanya, keberuntungan. Gitu. Semoga kue ini bisa membawa keberuntungan buat semuanya, katanya suamiku gitu. Terus ya udah deh kita coba Lucky Luke Chup, dan beneran akhirnya malah orang-orang itu kalau mau beli kue Luke Chup bukan bilang Kak mau beli kue Luke Chup, bukan, bilangnya Kak mau beli Lucky.
1: Agak ada kesalahpahaman ya.
2: Iya, agak ada kesalahpahaman.
1: Yang dibeli Lucky-nya bukan Luke Chup-nya.
2: Iya betul.
1: Tapi lucu juga ya, kayak memang namanya catching banget ya, Lucky Luke Chup gitu.
2: Iya.
1: Nah mungkin ini ada teman pro 2 yang lagi mendengarkan sekarang atau yang lagi menonton di live YouTube kita gitu ya Mbak ya, mungkin belum tahu atau masih belum familiar sebenarnya jajanan Luke Chup ini jajanan apa Mbak?
2: Nah untuk jajanan Luke Chup ini sebenarnya setelah aku ulik, nama versi Indonesianya itu kue buah fantasi.
1: Oke.
2: Tapi aslinya tuh ada dari Thailand dia nih, namanya Luke Chup. Terbuat dari kacang hijau, pelapis luarnya itu agar-agar.
1: Okay.
2: Kalau di Indonesia kan kita punya kue tok.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Kue tok itu kan dalamnya juga kacang hijau tapi luarnya ketan, kayak gitu. Jadi dari situlah kayak, oh cobalah bikin Luke Chup ini gitu.
1: Oke, jadi bedanya Luke Chup sama yang kue tok itu adanya yang di luarannya itu ya Mbak.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: Jadi kalau misal nih Mbak ya, kalau dibolehkan untuk flashback gitu ya, jadi awal-awal mula waktu adanya Lucky Luke Chup ini sendiri, waktu itu kondisinya kayak gimana Mbak?
2: Wah, waktu itu kondisinya super menantang ya, karena orang kan nggak tahu ini kue apa. Ternyata banyak yang nggak tahu. Ini bisa dimakan nggak Mbak, kayak gitu?
1: Karena lucu banget ya bentuknya ya.
2: Iya lucu banget, terus kayak mainan kayak gitu.
1: Kayak pajangan.
2: Iya betul. Jadi kita tahun 2023 itu PR-nya mengedukasi, kayak ini kue bunda, ini bisa dimakan. Terus bahkan ada yang mengira Luke Chup itu sama dengan kue tok. Dan mereka itu sampai kayak, Kak ini nanti bisa diangetin gak? Jangan bunda jadi angetin. Ini kan dari agar-agar bu, dimasukin kulkas aja aman.
1: Kalau diangetin meleleh lagi.
2: Iya betul, meleleh lagi.
1: Tapi kan mungkin sekarang nih aku udah mulai sering sih Mbak melihat lukcup-lukcup gitu ya. Mungkin saat itu ada saat-saatnya viral deh kalau gak salah, seinget aku gitu ya.
2: Iya betul.
1: Nah menurut Mbak Galuh sendiri gitu, apa sih yang menjadi ciri khas atau mungkin pembeda nih dari Lucky Luke Chup ini dari lukcup-lukcup yang lainnya gitu?
2: Alhamdulillah kalau dari Lucky Luke Chup ini dari pertama kita hadir itu memang fokus ke hampers.
1: Oke.
2: Jadi memang Look Cup ini kan peruntukannya kalau di Thailand itu memang khusus untuk kalau ada acara-acara ibadah atau ada acara spesial lah pokoknya. Nah, di sini kita coba mengadaptasi itu. Selain itu, kami juga sudah sertifikat halal nih, Kak. Nah, jadi teman-teman enggak usah khawatir karena biasanya kan kalau makanan yang ada embel-embel negara luar itu kan ada sedikit kekhawatiran, ah ini halal enggak nih?
1: Betul.
2: Aman yang aman enggak ya kayak gitu. Insyaallah ini halal semua, Kak, produknya dari Lucky Lucu.
1: Dan udah disertifikasi juga.
2: Sudah.
1: Ya. Jadi udah sangat amat terjamin kalau misal mau beli pun enggak usah ragu-ragu lagi gitu.
2: Iya, betul, betul.
1: Dan menurut Mbak Galuh sendiri ya, kan udah 3 tahunan ini ya Mbak yang menjalani bisnis dari Lucky Look Shop ini sendiri, dan menurut Mbak Galuh untuk tantangan apa sih yang memang yang Mbak Galuh rasa kayak berat banget di dunia perkulineran ini, Mbak?
2: Kalau dari dunia perkulineran ini yang pertama itu konsisten ya. Itu kan kayak hal basic yang harus dimiliki oleh semua produk bisnis kuliner. Yang kedua itu adalah mental.
1: Oke, mental kenapa tuh, Mbak?
2: Mental. Nah, jadi ketika awal-awal jualan, namanya juga belum punya background jualan bisnis itu kan. Kami tuh pernah kena tipu.
1: Oh, iya. Astaga, gimana, Mbak? Itu ceritanya.
2: Banget. Iya, pada saat itu kan tahun 2023 akhir kita kan baru merintis.
1: Betul.
2: Dapatlah bulk order Look Cup yang ukurannya agak gede. Terus jumlahnya itu kayak ratusan gitu kan. Terus akhirnya kita ambil dengan dalih orangnya bilang, aku DP dulu ya, nanti dirembes 3 hari kemudian. Ya pada saat itu namanya juga masih baru ya, oke-oke aja kan kita. Tapi setelah itu kok gak itu ya, aku gak dibayar ya.
1: Oh iya. Terus gimana, Mbak, akhirnya?
2: Kami sudah follow up tapi beliau enggak merespon. Sampai akhirnya kita di tahap mengikhlaskan, enggak lama

0: tahu Mbak kalau misal cara mengatasi orang-orang yang mungkin agak-agak suspicious gitu ya, agak-agak mencurigakan gitu kalau misal mau pesan sesuatu itu sekarang udah terpecahkan.
1: Alhamdulillah untuk itu kita perbaiki di sistem pembayaran. Mm-hmm. Kalau dulu kita menerima DP berapa aja kita terima, okay. Kalau sekarang kita minta lunas di depan. Gitu. Okay. Jadi kita lunas di depan ya Kak, insya Allah kita amanah. Mm-hmm. Soalnya kami juga sudah ada di Google Maps.
0: Okay.
1: Jadi bisa terlacak ini rumahnya Lucky Lucup di mana. Mm-hmm. Dan kita juga apa namanya berjanji ke pelanggan kalau insya Allah yang dipesan itu sesuai dengan real pic lah, bukan gambar-gambar yang kita comot-comot dari luar juga kayak gitu.
0: Jadi insya Allah amanah lah ya, walaupun udah bayar full payment di awal, ya insya Allah tetap amanah.
1: Tetap
0: gitu
1: amanah
0: ya.
1: Iya. Dan alhamdulillah pelanggan nggak keberatan sampai saat ini.
0: Alhamdulillah. Nah untuk 3 tahun ini ya Mbak ya, menurut Mbak Galuh sendiri ada nggak sih fase-fase mungkin yang Mbak Galuh ngerasa kayak capek atau mungkin meragukan diri sendiri kayak aduh apakah ini dilanjut nggak ya gitu Mbak?
1: Pernah banget pas pasang surut ini kan apa namanya jualan gitu kan. Nah itu pas itu kan kita ikut event. Harapannya ikut event itu kan selain sounding juga jualannya habis.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata realita tidak seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ya aku bilang kan ke suami, ih kita lanjut nggak ya? Apa orang-orang ini udah bosen sama Lucup gitu kan? Ya dengan diskusi ya kami memutuskan jangan berhenti. Mungkin eventnya kurang cocok sama kue kamu atau mungkin kamu kalau mau ikut event juga harus pilih-pilih, jangan semua-mua diikutin. Nah dari situ ya evaluasi lagi, terus ya tetap bertahan sama pasti ada lah ya rasa bosen kayak masa bikin Lucup terus gitu kan. Jadi kita membuat produk baru yaitu Mango Sticky Rice sama roti jala tapi bentuknya bunga.
0: Oh berarti masih tetap dikreasikan gitu.
1: Iya tetap dikreasikan. Dan itu alhamdulillah kita juga sudah proses sertifikat halal untuk kedua produk baru ini.
0: Oke, jadi dua produk baru ini udah ada sejak kapan tuh Mbak?
1: Udah ada sejak itu bulan puasa tahun ini.
0: Oke, jadi masih baru
1: iya,
0: banget.
1: Masih baru
0: ya. Ini
1: banget.
0: Masih fresh banget, ada mango sticky rice sama roti jala ya.
1: Iya, roti jala.
0: Jadi selain ada Lucup, ada mango sticky rice yang juga dari Thailand lagi ya Mbak.
1: Iya,
0: dari
1: Thailand lagi.
0: Terus ada roti jala gitu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ini yang dua produk baru ini juga masih bisa ditemukan di CFD-nya juga atau gimana Mbak?
1: Kalau untuk yang di CFD fokusnya ke Lucup sama Mango Sticky Rice. Untuk roti jalannya masih by PO.
0: Okay.
1: Karena lagi-lagi roti jala ini butuh mengedukasi, butuh sounding lagi nih. Karena kan kayak gak familiar sama jajanan roti jala masih.
0: Oke, jadi masih harus belajar-belajar lagi.
1: Iya,
0: gitu
1: betul
0: ya. Karena memang kalau misal bisnis pun gak akan tetap gak akan berhenti untuk belajar ya Mbak ya, bakalan terus adaptasinya karena mungkin kan zaman juga ganti-ganti ya Mbak.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Apapun yang viral tuh pasti itulah yang lagi rame gitu.
1: Iya,
0: ya. Jadi harus kayak susah juga ya mengikuti itu semua ya Mbak.
1: Iya betul. Tapi walaupun misalnya kan beberapa hari yang lalu kan ada yang lagi viral tuh es pisang ijo, terus kan ada Dubai Chewy Cookie.
0: Betul.
1: Tapi kita komitmen untuk tetap straight ke Lucup sama fokus ke jajanan yang looks-nya tuh cantik-cantik kayak gitu. Dan emang gak mudah sih. Jadi tujuan kita fokus ke Lucky Lucup ini supaya nanti kalau misal orang Malang dan sekitarnya pengen cari Lucup ataupun roti jala dan mango sticky rice bisa langsung ke kami kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Nah itu dia teman bro dua ya obrolan kita dulu ini sedikit udah menyentuh-nyentuh gitu ya tentang produk-produknya, tapi kita akan break dulu ya teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Bro 2 FM teman terbaik kamu, dan pastiin terus tetap stay tune teman bro dua karena masih bakalan balik lagi dengan Mbak Galuh, dengan kita bakalan masih membicarakan tentang produknya di Lucky Lucup teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa. Ini nggak apa-apa itu. Cuma menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini, belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi, kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Udah balik lagi ya bareng Tania di sini di Muda Kreatif Berjaringan. Jadi aku mau sapa-sapa dulu nih teman Bro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep. Dan kali ini juga masih barengan sama Mbak Galuh ya, owner dari Lucky Look Cup. Dan tadi kita juga udah berbincang-bincang gitu ya Mbak, tentang proses latar belakang, gimana terbuatnya dari Lucky Look Cup ini sendiri, dan semua cerita-cerita di balik ini gitu ya Mbak Galuh ya. Dan tadi juga sempat kita bahas sedikit ya Mbak waktu kita off air, ini tentang pembuatan dari Look Cup ini sendiri gitu ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak, gimana sih mungkin cara pembuatan dari Look Cup ini sendiri?
1: Oke, untuk pembuatan Look Cup ini sebenarnya udah banyak ya tutorial di YouTube. Itu dimulai dari pemilihan kacang hijaunya. Nah, biasanya teman-teman tuh masih keliru nih Kak. Mereka langsung pakai kacang hijau yang belum dikupas. Nah, ini teman-teman jangan pakai kacang hijau yang belum dikupas ya, langsung beli aja kacang hijau yang sudah dikupas. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa direndam kacangnya. Setelah direndam, dikukus atau direbus, lalu dihaluskan, dikaliskan. Nah, ini setelah itu proses yang agak lama nih, ngebentuk satu persatu.
0: Yang butuh ketelatenan dan kefokusan.
1: Iya, butuh ketelatenan, kefokusan, dan ketenangan. Kalau nggak tenang, nggak jadi. Beneran nggak jadi.
0: Iya, apalagi kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu, kayaknya harus dihilangkan dulu gitu.
1: Iya, kayak keruwetan dalam pikiran tuh kayak harus tenang gitu. Pokoknya nggak boleh ada distraksi.
0: Jadi memang harus tetap fokus gitu ya.
1: Fokus ngebentuk satu-satu. Nah, setelah itu ini part yang menyenangkan sekaligus menyeramkan karena mewarnai. Jadi kadang mewarnai itu ada beberapa bentuk look cup yang misal dua warna seperti bentuk terong itu kan butuh bentuk hijau dan hijau dan ungu. Tangkainya hijau, buahnya ungu. Nah, itu kalau kita ngantuk bisa kebalik tuh Kak. Jadi tangkainya ungu, buahnya hijau.
0: Aduh, kayaknya berarti emang harus beneran fokus gitu ya. Iya, karena kalau misal salah ya harus ngulang lagi dari awal ya Mbak ya.
1: Iya, ngulang lagi kalau enggak. Kalau udah terlanjur ya dibiarin lah jadi bentuk lucup anomali, udah gak apa-apa lah.
0: Dimakan sendiri aja ya, iya, gitu. Berarti masih ada ini ya Mbak, waktu awal-awal coba masih ada trial and errornya gitu ya Mbak.
1: Iya, jadi kita kayak trial and error kayak ini pas gak ya, kemanisan gak ya, kayak gitu. Kadang kan orang kayak ini kurang manis, ada yang bilang ini kemanisan kayak gitu. Terus ada yang ini agar-agarnya kurang tebel Kak. Ada yang bilang ketebelan Kak. Jadi kita catet tuh, kita selalu catet sampai akhirnya kita nemu formula yang alhamdulillah cocok untuk mayoritas lidah konsumen kayak gitu.
0: Tapi kalau misal rasa ini juga agak tricky ya Mbak ya, karena kan kalau misal rasa ini juga selera ya, kayak manis atau nggak manis kan juga orang memang ada suka yang manis, tapi ada juga orang yang manis dikit udah ngerasa kayak aduh ini kemanisan gitu ya Mbak ya. Jadi memang kayak agak tricky juga kalau mau mengkoreksi rasa karena selera orang juga beda-beda. Tapi akhirnya Mbak Galuh ini udah bisa menghandle ini semua ya Mbak.
1: Iya, alhamdulillah itu berkat dari apa namanya riset juga sih. Kayak wah ini kayaknya cocoknya gini. Tapi pernah loh ada orang itu yang emang special request kayak Kak aku pesen sekian ratus biji. Ini khusus buat aku aja ya Kak, gak terlalu manis sama warnanya jangan terlalu gonjreng. Soalnya dia katanya kayak sensitif gitu ke pewarna makanan. Padahal pewarna makanan yang kita pakai sudah BPOM dan halal juga. Ya kita juga menerima request khusus seperti itu dengan catatan ada minimal ordernya.
0: Jadi masih bisa menerima juga ya kalau misal di request kayak jangan terlalu manis atau untuk warnanya juga jangan terlalu mencolok gitu juga masih bisa diterima gitu ya Mbak, request-requestan. Dan sekarang juga di Lucky Look Cup ini sendiri juga tadi udah disebutkan ya, udah ada tiga produk ya Mbak sekarang ini yang lagi jalan. Ada Look Cup ini sendiri, terus ada Mango Sticky Rice sama Roti Jala ya Mbak ya. Tapi ini untuk tipe-tipe produk yang memang ada, kalau misal nih Look Cup-nya ini dijualnya kayak gimana Mbak? Apakah mungkin harus ada minimal pembelian berapa? Atau mungkin kalau PO harus gimana gitu Mbak?
1: Kalau untuk PO itu kita minimal beli di 100 biji.
0: Oke.
1: Okay. Karena 100 biji itu kayak satu adonan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kurang dari kalau kurang dari 100 itu bisa, mm-hmm, dengan catatan di hari pemesanan itu ada pesanan lain.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau di apa namanya CFD, misal teman-teman malas PO itu bisa langsung, yaitu kemasannya kayak gini, Kak. Langsung aja satu porsinya 10.000 isi 5.
0: Mm-hmm. Oh, oke, okay. Berarti bisa langsung yang satu kali makan gitu,
1: iya,
0: ya,
1: Mbak, bisa untuk satu kali
0: sendiri
1: makan
0: sendiri gitu ya.
1: Iya, yang buat icip-icip, yang buat mm-hmm buat penasaran aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi satu begituan isi
1: 5
0: 10.000-an ya, Mbak, ya.
1: 10.000-an aja.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misal yang PO ini harganya di start berapa, Mbak?
1: Kalau yang PO itu karena dia masuknya bulk order ya, itu mm-hmm kalau dari yang 100 biji itu start di harga 105.000.
0: Oke. Okay.
1: Iya, start di harga itu aja. Jadi lebih murah jatuhnya. Mm-hmm.
0: Dan sama affordable juga sih menurut aku ya, Mbak, ya, karena kan untuk pembuatan lukcup sendiri ini kan butuh tenaga manusia yang benar-benar sangat amat luar biasa, yang mungkin tadi udah Mbak Galuh bilang juga gitu ya, perlu fokus, perlu ketenangan, perlu iya, semua hal-hal itu, dan harus teliti juga ya, Mbak, ya, karena kalau misal nggak teliti juga pastinya akan salah gitu ya. Dan karena kan lukcup ini juga mini-mini lucu-lucu gitu ya, jadi kalau misal nggak teliti, nggak fokus, pastinya bakalan ada aja gitu ya kesalahannya. Jadi kalau misal dengan tenaga manusia yang sangat amat luar biasa kayak gitu, dan dijual dengan harga yang kayak dapat 5-10 ribu tuh kayak udah affordable banget ya, Mbak, ya, udah murah banget.
1: Udah, dan insya Allah itu udah untung juga, mm-hmm, dan tenaga manusianya juga udah include juga. Jadi gak usah khawatir.
0: Oke, okay, udah include semuanya dalam satu gitu.
1: Iya. Jadi teman-teman tinggal langsung aja pesan ke kami, menikmati satu gigitan tanpa repot-repot capek.
0: Betul, nah aku kayaknya lebih prefer untuk ini sih, prefernya ke langsung aja beli gitu ya, gak usah bikin-bikin sendiri. Iya, karena kalau Mbak Galuh kayaknya prefer bikin dari awal gitu. Karena mungkin waktu itu masih ini ya, Mbak, ya, masih jarang yang jual mungkin ya.
1: Iya, jarang yang jual. Aku itu dulu tahun 2023 mm-hmm sampai hunting ke Malang, kayak pusatnya toko-toko kue, mm-hmm, itu kayak kok gak ada ya. Saya tanya juga, itu kue apa ya, Mbak?
0: Okay.
1: Ya masih belum banyak yang tahu. Nah, itu rezeki kita itu terasanya itu di tahun 2025,
0: mm-hmm.
1: Wah, itu pas pertengahan tahun itu rame banget.
0: Betul.
1: Viral banget.
0: Iya, kayak yang tadi aku juga bilang gitu ya, teman berdua, karena misal di media sosial udah viral, itu pasti dicari di mana-mana. Kayak yang kemarin juga banyak banget yang pisang ijo, es pisang ijo.
1: Betul.
0: Itu langsung banyak banget juga kan yang jual,
1: wow,
0: es pisang ijo. Terus yang kemarin ada yang ya masih sih sampai sekarang ya, yang Dubai Chewy Cookie itu juga masih banyak banget sih yang menjual. Terus waktu itu juga sempat rame sih lukcup-lukcup ini, dan aku juga baru tahu lukcup tuh waktu rame itu kayaknya sekitar di tahun lalu mungkin ya.
1: Iya,
0: ya,
1: tahun lalu, 2025. Ya pas itu ada banyak influencer yang nge-viral si lukcup ini, karena mungkin kontennya itu rame, jadi mereka beli lukcup, terus akhirnya kan kayak impulsif ya.
0: Betul.
1: Jadi para netizen tuh kan jadi penasaran, aku harus beli lukcup ini nih, gak boleh ketinggalan nih sama tren kayak gitu.
0: Ikut-ikutan review-review juga.
1: Iya,
0: Mbak, gitu ya, Mbak, ya. Jadi waktu di tahun lalu juga ikut terdampak itu, Mbak?
1: Iya, alhamdulillah ikut terdampak, sampai slot PO kami tuh, pre-order kami tuh penuh sampai 3 bulan. Itu tuh sampai penuh banget, sampai aku sama suami kayak, ini kapan kita istirahatnya? Terus kata suami, gak apa-apa, gak apa-apa, kita nanti ada masanya kok, nanti kita santai-santai setelah ini.
0: Iya, kalau misal lagi rame, alhamdulillah kita terima aja dulu.
1: Iya,
0: gitu ya. Dan ini for your information, teman berdua, tadi Mbak Galuh juga cerita ya, kalau yang mengerjakan ini cuman berdua juga ya, Mbak,
1: iya,
0: Galuh dan juga suaminya aja gitu. Dan kalau misal
1: betul,
0: karyawan cuman jaga stand ya, Mbak, ya?
1: Iya, jaga stand untuk saat ini.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau pas kita menerima pesanan, misalnya kayak pernah itu 2000 pieces, itu sekaligus kan ya, kita harus rekrut sama anak-anak freelancer.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mereka nanti tugasnya yang ringan-ringan, kayak menimbang, kayak
0: okay
1: gitu, nggak yang membentuk itu tetap aku.
0: Seenggaknya ada yang bantu lah ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul, seenggaknya ada yang bantu. Mm-hmm. Kalau dikerjain sendiri kayaknya bakalan tepar.
0: Iya sih, apalagi kalau misal sampai 200-300 gitu kan kayak aduh.
1: Itu capek banget.
0: Berapa lama, Mbak? Katanya kalau misal satu adonan kan 100 ya, Mbak, bisanya. Nah, itu kalau misal 300 atau Mbak kalau misal satu adonan kan dapat 100 tuh ya. Itu biasanya dalam berapa lama pengerjaannya, Mbak?
1: Kalau dihitung, aku ngitungnya itu dari proses ngaliskan adonan itu kurang lebih sampai finishing ya, sampai jadi itu ya 3-4 jam lah.
0: 3-4 jam itu masih dari itu startnya dari kalisan,
1: dari kalis dari itu ngaliskan.
0: Dari,
1: belum itu packing enggak dihitung packing.
0: Aduh, 4-5 jam itu untuk satu adonan aja ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu kalau belum lagi kalau misal dapat adonan tinggal misal 300-400 itu kan kayak aduh berapa hari itu.
1: Kalau banget kalau orderan udah ratusan kayak gitu aku harus suamiku langsung mau enggak mau harus bantuin aku.
0: Kayak ditarik ya,
1: mau enggak mau. Soalnya kalau dikerjain sendiri tuh juga ya capek banget. Kayak besoknya bisa-bisa kayak cuma tidur aja di rumah.
0: Iya sih, karena kalau misal satu kali pengerjaan aja udah 3-4 jam ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misal lagi banyak itu bisa seharian penuh mungkin, Mbak.
1: Iya, betul, sampai gak keluar rumah.
0: Pernah, Mbak?
1: Pernah.
0: Mendapat kayak
1: dari, jadi tuh ngerjain tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi.
0: Wah, aduh, gak tidur ya itu direla-relain untuk bikin.
1: Tidur sih, tapi kita sif-sifan kayak kamu gantian tidur dulu nanti aku yang ngerjain.
0: Demi kesehatan. Kalau misal gak fokus, kalau misal gak tidur kan jadi gak fokus.
1: Iya.
0: Kan kalau bikin lucu kan harus fokus itu tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misal mungkin produk yang paling best seller gitu, Mbak, dari konsumen apa, Mbak, biasanya?
1: Kalau dari konsumen yang paling best seller ya tetap lucu karena memang konsumen itu kalau ketik di Google tuh apa namanya Lukcup itu alhamdulillah yang muncul punya kami.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka beli Lukcupnya ke kami. Terus setelah Lukcup yang best seller itu Mango Sticky Rice. Karena mungkin udah familiar ya sama produk Mango Sticky Rice. Dan yang ketiga ini ya roti jala ini tadi.
0: Mango Sticky Rice juga waktu itu ada masa-masanya viral juga ya, Mbak ya.
1: Iya kayaknya iya, tapi
0: udah lama banget sih kayaknya.
1: Udah lama banget. Yang viralnya awet itu ya si Lukcup ini. Itu dulu itu aku sampai kirim keluar kota loh, Kak.
0: Oh, berarti bisa juga ya di pack. Ini buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep ini bisa mungkin ya.
1: Bisa pakai Paxel.
0: Oke, pakai Paxel. Dan tetap aman ya, Mbak ya pastinya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Insyaallah ya.
1: Iya, insyaallah aman. Pas itu kan ada yang pesen tuh di daerah Pasuruan. Itu ya kita kayak, "Kak, tapi kami enggak berani. Misal nanti kuenya rusak, kami garansi balikin 100% enggak apa-apa deh." Terus ya udah bismillah dan alhamdulillah pas nyampe itu aman.
0: Okay.
1: Aman. Terus sampai Surabaya itu juga itu aman alhamdulillah. Jadi kuenya enggak hancur dan enggak basi
0: ya, Mbak ya. Tapi kalau Lukcup ini sendiri apakah tipe kue yang memang gampang basi atau enggak, Mbak, sebenarnya?
1: Ini Lukcup ini termasuk ke dalam kue basah yang handlingnya tuh lumayan khusus ya. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu kena panas. Dia tuh sukanya disimpan di cuaca yang dingin kayak ada AC atau dimasukkan ke chiller kayak gitu. Jadi emang dia tergolong kue yang cepet basi karena mungkin dari itunya ya, apa namanya, pelapisnya kan agar-agar. Agar-agar ini kan media yang disukain sama bakteri untuk bertumbuh. Jadi ya pinter-pinternya kita untuk penyimpanannya kayak gitu.
0: Oke, tapi kalau misal dikirim kayak sampai luar kota itu apakah kayak disediakan kayak box apa gimana, Mbak? Kalau misal di suhu ruang aja, apalagi kalau misal terkena suhu-suhu yang ada matahari-mataharinya itu kan kayak agak riskan juga ya, Mbak, sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misal pengiriman untuk keluar kota biasanya gimana, Mbak?
1: Kalau pengiriman keluar kota itu kami menyediakan paket extra packaging namanya. Itu nanti ada thermal bag-nya sama apa sih namanya itu, ice pack.
0: Oh, ada aspeknya juga.
1: Dan juga pengirimannya kita nggak bisa pakai yang reguler. Hmm. Jadi pakainya yang one day 24 jam itu.
0: Okay.
1: Dan pakainya yang khusus untuk pengiriman frozen food.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka kan pakai box yang ada itu apa namanya? Ada hawa-hawa dingin,
0: dinginnya betul
1: gitu. Iya, jadi memang harganya juga menyesuaikan juga.
0: Tapi ini kirim yang paling jauh nih kemana Mbak selama ini?
1: Kirim yang paling jauh itu ke daerah Gempol sama Surabaya. Jauh mana ya?
0: Jauh Surabaya kayaknya Mbak ya.
1: Berarti
0: pokoknya paling, di daerah situ ya.
1: Paling jauh itu di Surabaya. Tapi kalau pelanggan yang pas 2025 itu datang langsung itu ada yang dari Tulungagung.
0: Oh.
1: Itu langsung ke rumah ngambil
0: jemput cucu. Ya Mbak.
1: Iya,
0: ya.
1: Jemput. Terus ada juga yang dibawa ke Banyuwangi bahkan.
0: Oh.
1: Tapi dia di bawa sendiri.
0: Tapi kayaknya menurut aku juga lebih aman kayak dibawa sendiri deh Mbak.
1: Iya,
0: ya kayaknya.
1: Betul.
0: Karena kalau misal dijalankan, misal Mbak Galuh udah sangat berhati-hati gitu ya kalau nge-package-nya. Tapi kalau misal dijalankan kita juga nggak tahu ya Mbak ya bakalan sebrutal apa itu.
1: Iya, sebrutal apa.
0: Medan-medannya gitu ya. Jadi kalau
1: iya,
0: sebenarnya lebih aman itu kalau misal dijemput terus kita mungkin bawa sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya. Karena
1: betul,
0: kita kan juga tahu kondisinya gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misal ada kesalahan ya yang disalahin kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Iya, soalnya kalau misalnya konsumen itu ngebawa sendiri kan mereka bawanya itu sepenuh hati.
0: Betul,
1: terus
0: berhati-hati,
1: kayak berhati-hati gitu. Juga kayaknya paling jauh itu selain dibawa ke Banyuwangi itu ke Solo.
0: Oke,
1: Solo
0: udah,
1: dan Jogja.
0: Udah pindah provinsi juga
1: udah
0: bisa
1: udah
0: ya.
1: Itu beneran deg-degan banget itu Kak. Aku tuh sampai WA kakaknya. Kak, kuenya aman gak ya sampai Jogja? Kak, beneran aman gak?
0: Okay. Katanya. Sampai minta update terus ya.
1: Iya, sampai minta update. Soalnya kan khawatir karena dianya kan kuliahnya di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pulang ke Jogja itu pengen bawain bundanya kue lukcup.
0: Bawa-bawa oleh-oleh.
1: Iya, bawa oleh-oleh.
0: Okay.
1: Kan ya kami juga gak mau ngecewain kakaknya.
0: Betul.
1: Juga kan.
0: Ya, tapi alhamdulillah aman Kak sampai Solo sampai Jogja.
1: Alhamdulillah. Okay. Aman Kak.
0: Alhamdulillah aman ya sampai. Padahal kalau misal mau ke Jogja, mau ke Solo itu mungkin paling cepat kan kayak 6 jaman gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul, 6-9 jam.
0: Itu masih dengan kondisi yang aman juga cukup luar biasa ya. Karena itu tadi sih kalau misal dibawa sendiri pasti lebih berhati-hati gitu.
1: Iya,
0: ya Mbak ya. Nah kalau misal kan lukcup ini sendiri lebih banyak untuk dipesannya secara pre-order dulu gitu ya Mbak ya. Nah ini ada gak sih Mbak Galuh sendiri menerima request-request yang mungkin unik gitu menurut Mbak Galuh atau yang lucu-lucu gitu?
1: Yang unik itu kan kita kami di sini kan bikin lukcup itu selain bentuk buah dan sayur juga ada bentuk hewan-hewan lucu.
0: Okay.
1: Mulai dari paus, bentuk kura-kura, sama bebek. Nah ini yang lucu ini pesanan lukcup bentuk bebek nih. Biasanya kan bebek itu warna kuning atau putih.
0: Okay.
1: Nah ini salah satu pelanggan nih pengen bebeknya diwarnain ungu.
0: Agak ini ya bebeknya agak-agak disumbo gitu ya.
1: Bebek sumbo. Aduh, saya tuh sampai apa pas mau nerima pesanan itu juga agak ragu kan. Sampai saya khususin buat bebek warna ungu, saya setorin fotonya ke dia. Kak, bebek ungu itu kayak gini Kak, kayak unik banget ini bentuknya Kak.
0: Beda banget ini ya.
1: Iya, beda banget. Terus katanya, gak apa-apa Kak, aku suka. Katanya
0: okay.
1: Gitu.
0: Mungkin warna kesukaannya ungu mungkin ya.
1: Iya, usut-pusnya usut. Ternyata apa namanya bebek ungu tadi tuh dihadiahin buat temennya.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Lucu juga ya. Jadi lucu. Untuk warnanya juga bisa di request ya Mbak ya.
1: Bisa. Misal kalau misalnya nih jeruk itu kan warnanya kan oranye. Misal teman-teman pengen jeruk warna biru juga boleh.
0: Gak apa-apa. Itu varian jeruk baru ya.
1: Iya, jeruknya jeruk baru.
0: Warna biru atau mungkin yang diwarnain ungu lagi juga gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa, boleh.
0: Terserah yang konsumen mau gitu.
1: Iya. Kadang kami juga kayak harus fleksibel kan. Kan kami juga gak bisa memaksakan selera konsumen.
0: Betul.
1: Jadi ya selama itu masih bisa kami buatin ya kami buatin.
0: Oke, jadi masih fleksibel juga ya menghadapi requestan-requestan yang unik-unik ini.
1: Iya,
0: dari konsumen.
1: Betul.
0: Dan ternyata aku juga baru tahu, aku biasanya tuh lukcup taunya bentuknya buah-buahan aja ya Mbak ya. Yang ramenya mungkin yang memang buah-buahan. Tapi ternyata ini juga di laki lukcup ada yang
1: bentuk
0: hewan-hewan ya.
1: Iya. Sebenarnya kami sendiri tuh selalu update dari Thailandnya langsung,
0: okay.
1: Ya influencer, ya pentolan-pentolan pembuat lukcup di sana. Dan alhamdulillah di sana juga aku punya teman, jadi aku kan selalu nanya, ada update apa nih di sana. Jadi di situ kita alhamdulillah bisa ngikutin tren lah, kayak oh ini ada lukcup bentuk hewan kayak gitu. Terus juga dari hampers-hampers ini alhamdulillah kami juga ada hampers buket, di mana buket kan biasanya isinya bunga tuh. Nah, ini diisinya lukcup. Dan itu alhamdulillah jadi best seller juga sampai sekarang.
0: Jadi kalau misal mau request mungkin ya Mbak, kalau hampers-hampers lukcup gitu ya, itu mau bentuknya apa itu bisa di request juga gitu nggak Mbak, atau mungkin semampunya gitu?
1: Bisa, kalau untuk buket itu maksimal 10 jenis. Tapi kalau misalnya pengen satu jenis kayak kakaknya tadi yang bebek ungu itu bisa, boleh. Jadi memang literally emang bebek ungu semua dalam satu buket itu.
0: Jadi memang menyesuaikan lagi gitu ya, memang fleksibel, jadi nggak memaksakan gitu.
1: Nggak memaksakan. Bahkan ya kami tuh kadang kan orang kayak jualan lukcup yang simpel-simpel aja deh bentuknya, itu kami sendiri juga nggak enak kan. Soalnya kami juga selain jualan produk yang enak, juga jual experience. Kan kadang orang tuh kayak iya bentuknya banyak, ya harapan kami bisa meningkatkan mood para konsumen lah.
0: Tapi kan ini udah di tahun ini udah nambah 2 produk nih Mbak ya, di Lucky Lukcup ini sendiri. Tapi ini udah ada rencana baru gak nih untuk menambah produk, menambah menu mungkin Mbak di kedepannya?
1: Kalau menambah menu insya Allah iya, tapi gak dalam waktu dekat sih. Soalnya kayak masih meraba-raba menu apa yang masih satu tema dengan brand kami kayak gitu. Soalnya juga selain enak kan tampilannya yang juga kami jual kayak gitu. Jadi mungkin masih reset-reset dulu lah untuk produk yang selanjutnya.
0: Tapi udah kepikiran gak nih kira-kira pingin jualan apa gitu?
1: Jujur masih belum ya untuk sekarang. Masih fokus ke Mango Sticky Rice sama roti jalannya dulu.
0: Dan ini untuk mungkin teman produk yang lagi mendengarkan nih Mbak ya, yang penasaran juga ya tentang lukcupnya atau mungkin produk-produk lainnya gitu ya dari Lucky Lukcup ini, apa sih yang mungkin bisa membuat mereka wajib nih untuk mencoba Lucky Lukcup ini Mbak?
1: Nah, untuk apa namanya, untuk Lucky Lukcup sendiri ini biasanya buat teman-teman yang pengen seru-seruan nih Kak. Biasanya kayak aku pengen ngasih kado ke teman, itu bisa banget ya pakai Lucky Lukcup. Ataupun biasanya kami menerima pesanan di acara-acara khusus di kampus, seperti pengukuhan profesor. Itu alhamdulillah kami pernah dapat orderan tumpeng.
0: Tumpeng lukcup.
1: Wow.
0: Ini sangat amat unik ya.
1: Itu amat sangat unik dan menantang. Itu bawanya sulit Kak,
0: karena tumpeng ya Mbak ya.
1: Iya, jadi tuh beliau pengen, saya mau pesan lukcup buat tampah tapi dibentuk tumpeng. Gak mau tahu gimana caranya tuh harus seperti tumpeng katanya gitu.
0: Nah itu dia
1: kayak
0: ya,
1: power gitu.
0: Gak mau taunya itu loh.
1: Iya, gak mau taunya itu. Akhirnya kami berdua kayak aduh gimana ya, gak diambil sayang. Kalau diambil juga resiko, ya udah kita ambil aja kita.
0: Iya, mau gak mau ya udah kita ambil aja gitu ya, rezeki ya Mbak ya.
1: Rezeki. Alhamdulillah selama ini kami tuh dapat pesanannya tuh untuk acara-acara khusus sih Kak. Memang itu spesialis kami.
0: Dan ini mungkin Mbak pesan-pesan nih buat anak-anak muda yang masih mau, yang mau mulai bisnisnya tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, ada gak nih pesan-pesannya untuk anak-anak muda Mbak?
1: Untuk bisnis ya, seperti biasa, riset dulu. Jangan lupa riset dulu, kira-kira produknya mampu nggak ya kita bikin. Dan semisal kalau bisnisnya teman-teman itu bisnis A nggak cocok, jangan takut mencoba bisnis B, bisnis yang lain. Jadi harus punya plan-plan lainnya juga. Dan yang terakhir pesannya ya konsisten. Jangan sampai kayak misal nih jualan hari pertama toppingnya dibanyakin, mm-hmm. terus ketika udah viral toppingnya sedikit kayak gitu. Itu bikin pelanggan kecewa biasanya.
0: Jadi harus konsisten juga ya, Mbak ya, betul. Dan ini buat teman Pro 2 yang mungkin mau terakhir ya, Mbak ya, ini karena udah mau jam 1 aja nih, enggak kerasa banget. Mungkin teman Pro 2 dari Surabaya, dari Jember, dari Madiun, dari Sumenep dan juga dari Malang nih yang penasaran banget, ini bisa kepoin di mana nih, Mbak, Lucky Look Cup?
1: Untuk teman-teman yang pengen tahu nih varian packagingnya Lucky Look Cup ataupun dari produk lainnya Lucky Look Cup, itu bisa banget ke Instagram atau TikTok kami di Lucky Look Cup, LUCKY LUKCHUP.
0: Oke, jadi bisa langsung aja teman Pro 2 ke Instagram di Lucky Look Cup ya, dan pronunciation-nya sama aja ya, Lucky
1: iya,
0: Look Cup. Teman Pro 2 bisa kamu langsung aja kepo-kepoin di situ. Mungkin udah ada nomor-nomor WhatsApp admin yang bisa dihubungi, Mbak, di situ.
1: Sudah, boleh disebutin di sini.
0: Boleh, boleh banget.
1: Teman-teman buat yang mau PO Lucky Look Cup ataupun produk lainnya, itu bisa langsung ke nomor kami ya di 085 70 663 6661.
0: Nah itu dia teman Bro 2, yang buat kamu nih yang mau penasaran dan mungkin mau pesan-pesan, bisa langsung aja gitu ya ke nomor tadi, atau mungkin bisa langsung aja cek-cek dulu, kepo-kepoin dulu di Instagramnya ya, di Lucky Look Cup. Dan itu dia teman Bro 2 yang udah kreatif berjaringan kita hari ini di hari Rabu 26 Agustus. Terima kasih banyak Mbak Galuh udah sharing-sharing.
1: Sama-sama, terima kasih sudah mengundang kami.
0: Terima kasih banyak dan semoga akan sukses terus, Mbak,
1: amin,
0: ya, ke depannya. Oke. Dan saat ini, sesaat setelah ini, teman Pro 2, aku akan kembalikan lagi ya ke penyiar-penyiar favorit kamu di wilayah-wilayah kamu masing-masing, teman Pro 2. Dan yang pastinya Tania juga masih bakalan nemenin kamu di sore ceria ya, di santai siang, teman Pro 2, sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jam.

Ya teman Pro2, kalau tadi udah kamu ikutin Muda Kreatif Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro2 Malang, kali ini balik lagi barengan aku Wifi Alaika, tentunya di 89,5 FM Pro2 RRI Jember. Dan selama 2 jam ke depan aku bakal temenin kamu teman Pro2 tentunya di program acara Santai Siang. Jadi aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Selama 2 jam ke depan aku bakal ngobrol santai tentang berbagai hal yang pastinya dekat sama keseharian kamu nih teman Pro2. Kalau tadi di Muda Kreatif udah ada informasi dunia kuliner dan juga UMKM. Terus setelah ini aku bakal temenin kamu dengan berbagai macam informasi di dunia olahraga dan dilanjutkan dengan dunia hiburan. Kalau kamu penasaran, ada info apa sih hari ini? Nah, pas banget nih teman Pro2, kamu harus tungguin aku sampai nanti jam 3 ya teman Pro2, karena aku udah nyiapin banyak banget informasi dan tentunya ada lagu-lagu juga yang bisa temenin aktivitas siang kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja, karena apa teman Pro2? Karena aku siap jadi teman terbaik kamu. Jadi tetap di sini aja ya.

0: sensasi keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucuk mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Duh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah teman ya.
2: Aduh, iya, nanti Ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih, ibu. Aku cinta ibu.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 kita masuk ke kabar sepak bola internasional. Ada transfer yang lagi jadi bahan omongan nih, Manchester City. Dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez nih, Taman Pro 2. Nggak main-main. City disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau

Manchester City. Keduanya memang pernah bekerja sama ketika Maresca ini masih menjadi pelatih dari Chelsea. Terus rumor transfer ini semakin panas setelah Fernandes ini tampil dari bangku cadangan ketika Chelsea menghadapi Fulham. Bahkan ia sempat mendapat sorakan dari sebagian supporter Chelsea. Meski begitu, Fernandes ini sampai saat ini masih berstatus pemain Chelsea dan masih terikat kontrak loh teman perdua. Jadi transfernya ke Manchester City ini belum resmi ya teman perdua. Kemudian pelatih Chelsea Xabi Alonso juga berharap situasi Fernandes segera menemukan kepastian. Dan menurutnya ketidakjelasan soal masa depan pemain ini bisa membuat persiapan tim menjadi kurang nyaman. Kalau akhirnya transfer ini benar-benar terjadi nih teman perdua, Chelsea ini tentu harus mencari pengganti. Salah satu nama yang mulai dikaitkan adalah gelandang Bournemouth adalah Alex Coates. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja nih teman perdua, apakah Enzo Fernandes ini bakal benar-benar pindah ke Manchester City atau justru tetap bertahan di Chelsea. Kita tunggu perkembangannya selanjutnya di bursa transfer di info selanjutnya ya teman perdua.

0: dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangaeum edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuat mabuk
1: kepayang. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau kamu di rumah gak punya radio terestrial, tenang aja teman Pro 2. Sekarang kalau kamu pengen dengerin radio, itu gak harus pakai radio terestrial aja. Kamu bisa dengerin radio lewat apa aja? Coba lewat handphone kamu, iya, karena di handphone kamu, kamu bisa download aplikasi RRI Digital. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin seluruh siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kamu bisa baca berita yang up to date tanpa hoax. Dan juga kamu bisa dengerin berbagai fitur menarik lainnya, seperti kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa dengerin musik, kamu bisa apalagi hayo, banyak banget deh fiturnya. Yang paling penting kamu bisa live chat barengan penyiar kesayangan kamu Taman Pro 2. Jadi kalau kamu punya handphone, ya pasti punya lah ya, zaman sekarang masa gak punya gitu kan. Jadi kamu langsung aja ambil handphone kamu ketik aja di App Store pun di Play Store kamu aplikasi RRI Digital, karena di aplikasi itu banyak banget manfaat yang bisa kamu coba sendiri. Makanya langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: edukasi paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah itu tadi teman Pro 2, kabar PNS dari dunia sepak bola ya kan. Urusan transfer ini memang selalu menarik, apalagi kalau udah menyangkut angka triliunan rupiah nih teman Pro 2. Ya kita tinggal tunggu aja ya, apakah Enzo Fernandez ini benar-benar bakal merapat ke Manchester City atau akan tetap bertahan di Chelsea. ya gitulah teman Pro 2. Ya udahlah ya. Udah hampir jam 2 juga ya teman Pro 2. Aku mau ninggalin informasi olahraga dulu dan beranjak ke informasi dunia hiburan nih teman Pro 2. Buat kamu yang suka update tentang film terbaru, penasaran sama kabar selebriti, atau pengen tahu apa yang lagi rame di dunia hiburan, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena info hiburan udah siap nemenin kamu setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, buat kamu para bling, ini ada kabar terbaru ya dari Lisa Blackpink. Setelah sukses dengan perjalanan solonya, Lisa ini kembali menyiapkan karya musik terbaru. Kali ini dia memperkenalkan cuplikan single terbaru Sawadika yang bakal menjadi lagu pra-rilis menuju EP terbarunya yang berjudul Press Play. Sawadika dijadwalkan akan rilis pada 3 September 2026, sementara EP Press Play ini akan menyusul pada 23 Oktober 2026. Kehadiran proyek ini tentu jadi kelanjutan perjalanan solo Lisa setelah sebelumnya merilis album debutnya Alter Ego pada 2025 lalu. Lewat album tersebut, Lisa ini menunjukkan warna musiknya di luar Blackpink dengan sejumlah lagu seperti Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan Born Again. Bahkan Lisa juga menggandeng sejumlah nama besar dalam album tersebut, ada Rosalia dalam New Woman, kemudian ada Ray, ada Doja Cat yang ikut berkolaborasi dalam Born Again. Kalau ditarik lebih jauh nih teman Pro 2, perjalanan solo Lisa ini sebenarnya udah dimulai sejak 2021 lewat single album La Lisa yang berisi lagu La Lisa dan juga Money. Sekarang setelah berbagai proyek solo tersebut, Lisa ini kembali membuka babak baru lewat Sawadika sebelum akhirnya membawa kita menuju ke EP Press Play yang akan dirilis pada Oktober nanti. Jadi buat teman perdua yang penasaran seperti apa sih warna musik terbaru dari Lisa, 3 September jangan sampai kelewatan. Kita tunggu aja ya teman perdua, apakah Sawadika ini bakal menjadi lagu yang kembali bikin playlist kita penuh dengan karya Lisa Blackpink atau seperti apa. Kalau penasaran tunggu aja nanti teman perdua, tanggal 3 September.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gobak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
3: Terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh. Loh, udah izin belum? Hah? Izin? Kok pakai izin segala? Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual. Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih? Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
4: Gitunya, cuma satu lagu kok.
3: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh. Ih, ngeri deh. Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Teman Pro 2 buat kamu yang suka serial dengan perpaduan kriminal, aksi, drama, dan sedikit humor khas Inggris. Ini ada kabar menarik yang datang dari Netflix nih, Teman Pro 2. Jadi serial The Gentleman ini tuh resmi mendapatkan musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar ini cukup menarik karena musim keduanya sendiri bahkan belum tayang. Tapi Netflix sudah memastikan perjalanan Eddie Horniman dan Susie Glass ini bakal berlanjut ke musim berikutnya. Widih, keren banget ya. Musim keduanya aja belum tayang, tapi udah dipastikan musim ketiganya akan ada, Teman Pro 2. Serial ini dibuat oleh Guy Ritchie, dibintangi oleh Theo James dan Kaya Scodelario. Untuk musim ketiganya, Guy Ritchie akan kembali sebagai sutradara sekaligus menulis naskah bersama Matthew Reed. Saat ini musim ketiga masih berada dalam tahap praproduksi, Teman Pro 2. Naskahnya bahkan belum selesai dan belum ada pemeran baru yang secara resmi diumumkan. Sempat muncul rumor bahwa Meghan Markle ini akan bergabung di musim ketiga, tetapi sampai sekarang ini belum ada konfirmasi mengenai kabar tersebut. Sementara itu, sebelum kita sampai ke musim ketiga, The Gentleman Season 2 ini bakal tayang pada 3 September 2026 besok nih, Teman Pro 2. Ada beberapa hari lagi, semingguan gak sih? Ya benar, seminggu. Seminggu lagi Teman Pro 2 di musim kedua, Eddie dan Sus ini bakal memperluas bisnis kriminal mereka ke pasar internasional. Bahkan sampai kawasan villa di danau-danau Italia. Eddie juga semakin punya pengaruh di dunia kriminal sekaligus lingkungan elit gitu ya. Namun ambisinya untuk menguasai kembali seluruh perkebunan keluarganya ini justru membawa tantangan yang semakin besar. Dan musim kedua juga kedatangan sejumlah pemeran baru nih, Teman Pro 2, termasuk ada Hugh Bonneville, ada Giancarlo Esposito, ada Benjamin Clementine, ada Bernadette Porcalio, ada Maya Jama, hingga Chris Eubank. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang udah ngikutin musim pertamanya, 3 September lagi, 3 September jangan lupa, maksudnya beberapa hari lagi ya Teman Pro 2, jangan lupa masukin ke watchlist kamu. Dan kalau musim kedua aja belum tayang tapi musim ketiganya udah diumumkan, sepertinya Netflix ini memang cukup yakin kalau dunia The Gentleman ini masih punya banyak cerita yang layak untuk dikembangkan, Teman Pro 2. Jadi Pak, makin penasaran deh seperti apa nanti The Gentleman season keduanya. Karena aku season pertama ngikutin, Teman Pro 2. Aku nonton sampai habis 8 episode kalau nggak salah. Nah, season keduanya nih aku masih bakal tunggu di tanggal 3 September besok. Ih.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Please, pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua gak kerasa santai siang harus segera berhenti ya, karena setelah ini bakal ada azan asar maksudnya. Dan itu tandanya aku harus pamit undur diri dari santai siang teman berdua, karena setelah ini masih bakalan ada sore ceria barengan Dita Oli dan juga Denny yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi pastikan kalau kamu penasaran ada apa aja sih di sore ceria, ya udah kamu tungguin aja nanti Dita sama Denny setelah ini ya teman berdua. Aku harus signing out dulu, sampai jumpa di perjumpaan lain kali teman-teman berdua. Bye-bye.

0: cream.
1: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama
2: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Hai teman Predua, kali ini di Info Predua edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang NASA ESA rampungkan pemasangan antena berkecepatan tinggi di ISS. Informasi kedua tentang KIP Kuliah 2026 telah jangkau 85.000 mahasiswa dari wilayah 3T. Informasi yang terakhir, Tamam Predua, Bupati Lumajang minta data desil warga diperbarui tiap 3 bulan. Dan Tamam Predua, inilah dia berita selengkapnya. NASA dan Badan Antariksa Eropa atau ESA merampungkan pemasangan antena berkecepatan tinggi di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Astronot NASA Anil Menon dan astronot ESA Sophie Adenot menyelesaikan aktivitas luar wahana antariksa pada pukul 14.57 waktu setempat. Keduanya menghabiskan waktu sekitar 6 jam 30 menit dalam aktivitas tersebut. Menon dan Adenot berhasil memasang serta menghubungkan antena cadangan Space to Ground di bagian luar ISS. Sebanyak lebih dari 85.000 mahasiswa dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tercatat mendapat menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah pada 2026. Jumlah tersebut setara 10,2% dari total sekitar 840.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang masih aktif pada semester genap tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat secara berkala agar penyaluran program pemerintah lebih tepat sasaran. Bupati Lumajang Indah Amberawati meminta pemerintah kecamatan dan desa aktif memverifikasi kondisi warga di lapangan serta memberi pemahaman mengenai sistem desil. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dinilai dapat berubah sehingga data kesejahteraan tidak boleh dibiarkan menggunakan informasi lama. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Orei Ceria. Cerai sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 8.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Aduh, studio kita rame banget Ibu.
0: Iya, rame banget.
1: Ini pasar goib ta.
0: Sesuai dengan tema kita hari ini.
1: Apa? Ada tema ya?
0: Sore sebenarnya. Ceria.
1: Oh, bukannya itu bukan tema.
0: Iya, itu adalah acara kita memang kita, ya. Dan teman Pre 2, kita Duo D balik lagi.
1: Gile, nama-namain sendiri Duo D. Udah kayak berasa kita ikut kompetisi Dangdut Academy gitu loh, Duo D.
0: Duo D. Enggak, padahal semuanya Duo D. Aku terinspirasi dari Kak Devi kemarin.
1: Kamu sama Ewin enggak? D.
0: D.E. Kenapa makasih. Dan teman Freddy, kita balik lagi temenin kamu di sore hari ini. Mm-hmm. Tentu aja kita udah membawa bekal.
1: Bekal ini banyak di depan kita. Ini kenapa kita konsepnya hari ini perkacang-kacangan ya? Apakah ini hidup memang sehat, sengaja untuk membuat para penyiar asam urat?
0: Jangan dong. Besok kita MCU. Iya, jadi makanya harus dijaga semuanya.
1: Sengaja biar nilai asam uratnya tinggi.
0: Biar nanti rapotan dipanggil ya.
1: Rapot dipanggil sini, ya sini. Remedi. Nah, asam urat itu, tinggi.
0: Itu teman berdua. Jadi sore hari ini kita bakal nemenin kamu sama informasi yang lokal dulu ya.
1: Yang lokal dulu contohnya.
0: Update. Contohnya di RRI ada aja. Di
1: Ibu gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Mungkin butuh refresh dulu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Cicilan waktunya bayar apa gimana?
0: Udah agak mepet akhir bulan ya. Jadi kayak agak
1: agak plenger ya Bu ya.
0: Agak eksplisit gitu ya.
1: Eksplisit apa lagi? Gimana? Ayo tarik nafas dulu, tarik nafas dulu.
0: Kita banyak penonton di sore hari ini ya.
1: Pasar goib ini studionya emang.
0: Intinya teman Pro 2, simak aja kita bakal bahas apa. Apalagi di hari Rabu, seperti biasa nanti akan ada English Corner.
1: Oh my God.
0: Di jam 4 ya.
1: Meet something about
0: jadi teman Pro 2.
1: Bu, ini bukan radio Taiwan Bu di sini Bu.
0: Pokoknya stay tune terus. Kita bakal seru-seruan ya. Wajib ya.
1: Tergantung mungkin wajib. Mungkin sunnah bisa.
0: Sunnah ya.
1: Sudah ya sunnah, suara muakat. Akad nikah.
0: Jadi jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar.
1: Teman terbaik.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah sangat

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sesuai janji manis kita tuh pernah juga.
1: Eh, aku nggak suka janji-janji ya.
0: Enggak dong. Tapi kalau manis suka.
1: Ngerti gak sih teman pro 2? Dia tuh ngomong manisnya tuh kayak dengan aura-aura, apa kerutan-kerutan wajah yang tiba-tiba sparkling gitu loh. Coba ngomong manis lagi.
0: Gak bisa.
1: Coba lagi. Enggak. Manis kan aku gitu, coba.
0: Enggak.
1: Coba satu, dua.
0: Enggak.
1: Nadanya aja. Manis kan aku gitu.
0: Ulang, coba tadi ngomong apa sih kita?
1: Kita gak janji-janji manis.
0: Iya.
1: Aku gak suka janji.
0: Tapi kamu suka manisnya gak? Dan Homo Bredua kali ini ada kabar seru dari RRI seperti yang udah aku bilang tadi kan.
1: Oh, dia tetap ingin mengklarifikasi apa yang dia sampaikan tadi itu.
0: Iya,
1: adalah
0: RRI ada aja.
1: RRI ada aja. Betul. Jadi ada hashtagnya sekarang ya. Dalam rangka RRI Fest, hashtagnya RRI ada aja.
0: Ada aja eventnya tuh Homo Bredua. Tahun ini RRI Fest Jember 2026 kembali ya kak ya.
1: Mm-mm.
0: Dengan apa nih, ada acara apa aja di RRI Fest kali ini?
1: Ada.

0: sunat masal.
1: Kamu daftar ya? Udah daftar ya?
2: Aku dulu BTW aku tuh dulu waktu kecil hitan masal loh, Bu.
1: Iya?
2: Aku enggak di hitan secara eksekutif gitu.
1: Enggak pribadi ya?
2: Enggak pribadi. Oh. Jadi kayak iuran warga gitu.
1: Sama. Sebenarnya aku masal juga.
2: Kamu juga. Kamu ikut nikah masal nanti?
1: Iya.
2: Ya kalau tergantung anggaran, kalau anggaran nggak ada ya nikah masal.
1: Kalau ada ya, yuk gitu ya.
2: Oh emang berencana gitu? Pupuk ya bubuknya Dita.
1: Lumayan. Itu menghemat budget sekian persen.
2: Betul kan tamu undangannya juga banyak kan nanti kan. Jadi biasanya, kayak silih berganti.
1: Betul. Biasanya kalau semisal apa nikah masal itu ada kayak apa-apanya itu dikasih kan. Mungkin nanti ada hadiah rumah maybe.
2: Lebih ke ketidakmampuan itu nyata adanya ya. Oke, back again dengan khitan masal teman berdua.
1: Bukan, RRI Fest Jember 2026.
2: Banyak banget gebrakannya nih teman berdua.
1: Sejak tanggal berapa?
2: Sejak tanggal 24 September 2027.
1: Wih,
2: enggak dong.
1: Kamu dari masa
2: 24
1: depan ya?
2: 24 Agustus kemarin teman berdua. Ada rangkaiannya mulai dari
1: apa aja?
2: Bazar.
1: Terus?
2: Bazar UMKM ya. Terus ada komunitas juga, seni budaya, sama berbagai elemen pemerintah juga ada di situ.
1: Oh.
2: Aku tuh datang tahu.
1: Iya, kapan?
2: Tahu betul.
1: Tahu betul ya. Datang Wampre Diwa, Kepala LPPR RI Jember, Bapak Ana Agung Gede Ngurah juga menyebutkan bahwa keterlibatan banyak pihak ini menjadi bagian penting banget supaya RRI semakin dekat juga dengan masyarakat sekitar Wampre
2: Diwa. Betul. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah pasar murah.
1: Kemarin banyak yang luar ya.
2: Nah, ini bukan pasar goib ya teman berdua ya, pasar murah. Ini digelar sama barengan dengan Pemkab Jember. Ada beras SPHP, minyak kita. Itu yang dijual di bawah harga pasar.
1: Betul. SPHP itu kemarin dijual 57.000 teman berdua.
2: Ini murah banget.
1: Murah kan? Itu 5 kilo. 5 kilo
2: tuh. Kilometer maksudnya.
1: Lari ini. Dan untuk minyak kitanya itu 31.000 untuk 2 liter. Oh wow, 2 liter
2: loh teman berdua ya. Bayangin hanya sekarang ibu-ibu ya, hanya sekarang promo kita terbatas. Jadi langsung aja cek ranjang kuning sekarang juga. Check out sekarang.
1: Ini sudah kemarin, tapi bakal ada lagi nanti di tanggal 30.
2: Ya betul.
1: Kau gak percaya gitu sih kak?
2: Kayak ikut panitia.
1: Nanti bakal ada lagi, stay tune aja banget, bakal ya. Ada infonya teman
2: berdua. Betul, selain pasar murah, RRI Fest ini juga jadi kesempatan buat UMKM lokal tuh mempromosikan produknya Bu. Salah satunya ada UMKM lingkungan dari Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember atau HPAI. Yang ngebawa produk organik, pupuk berbahan ekoenzim, produk tanaman, sampai kerajinan dari bahan daur ulang.
1: Betul, dan ada juga pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas. Bahkan untuk gerakan pramuka juga turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan. Betul. Ini Tawapre 2.
2: Kita turut bangga juga karena ketua panitia RRI Fest kepada yang terhormat Ibu Lita Puspita Sari Andong Anom Blaterde. Ini mengatakan rangkaian kegiatan ini masih akan berlanjut dengan agenda yang memadukan ada unsur sosial, kesehatan juga, olahraga, UMKM dan seni budaya. Jadi kayak seluruh mata pelajaran tuh ada di sini.
1: Ada ya. Nanti olahraga jadwalnya di tanggal 30 ya.
2: 30.
1: Itu open space ya teman pre 2. Open untuk
2: open space.
1: Open for public.
2: Ya, nah. Kalau open space tuh kayak mau ini, mau nyewain tempat apa gimana open space.
1: Jadi tuh Kompre 2 RRI Fest ini bukan cuma tempat seru-seruan aja, tapi juga kita bisa bertemu di sana tuh Kompre 2, berkolaborasi dan saling mengenal juga dengan masyarakat Jember yang ada. Betul. Di sekitar kita. Baru aja kita, langsung muncul.
2: Kita kalau ngobrol ngomongin orang, biasanya orang normal di belakangnya.
1: Di belakangnya.
2: Langsung di udara, teman-teman.
1: Di udara dan orangnya lewat.
2: Lewat person.
1: Jadi teman-teman ikuti terus keseruan dari RRI Fest Jember 2026 ini.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tema nomor 2 kali ini kita akan membawakan informasi terkait dengan laporan kehilangan di tanggal 26 Agustus 2026 di hari Rabu ya. Untuk yang pertama, telah hilang SNK dengan nomor P2220HR atas nama Fajar Latif Sidik, alamat Jalan Grill Ya Dusun Temurejo, RT3 RW4 Desa Mundurejo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Yang kedua, telah hilang SNK dengan nomor P5273JF atas nama Siti Husnul Amalia, alamat Dusun Renes, RT1 RW8 Desa Wirawangsa, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang berupa SNK dengan nomor P4525NW atas nama Juhari, alamat Jalan Manggar 22 Gebang Porang, RT2 RW1 Kelurahan Gebang, Kecamatan Kabupaten Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P2312QAH atas nama Muhammad Hashim, alamat Dusun Bangeran, RT1 RW3 Macan Putih, Kabat Banyuwangi. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P5061FK atas nama Danang Eko Pamuji, alamat KP Olean Selatan, RT3 RW2 Olean Situbondo. Dan yang berikutnya, telah hilang SNK dengan nomor P5088PD atas nama Untung Pujianto, alamat Dusun Semboro Lor, RT3 RW28 Semboro, Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P3261IO atas nama Muhammad Helmi, alamat Dusun Kauman, RT3 RW10 Tempurejo, Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P2514KN atas nama Ahmad, alamat Dusun Langasatan, RT5 RW2 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dan telah hilang SNK dengan nomor P2784KY atas nama Ida Hasana, alamat Jalan Imam Bonjol, Dusun Kebonsari, RT4 RW8 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
1: Baik, aku lanjutkan Wampre 2. Yang selanjutnya telah hilang juga STNK P2341KV atas nama Galih Narendra Kalimasyada dengan alamat di Jalan Ahmad Yani nomor 80 Dusun Krajan, RT2 RW8 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang juga STNK P3089KA1 atas nama Urip Bintoro dengan alamat di Jalan Bungur, Gang Tugu, Kavling 3, Blok H, nomor 5 RT2 RW26 Jember Lor, Patrang, Jember, Jawa Timur. Dan yang terakhir, teman pre-2, telah hilang STNK P3833JO atas nama Yunita Citra Dewi dengan alamat di Jalan Gajah Mada 6 garis miring 74 lingkungan Ledok Kebon Lor, RT2 RW14 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, teman pre-2 dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan nomor 61 Jember.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89.5 Radio RRW Jimberg, sponsor by kamu.
1: Cukup.
0: Maaf ya teman berdua, kita lidahnya masih agak
1: kemenggres.
0: Butuh dilemesin lagi. Kalau ibarat kata ada kertekan lidah, kita mau kertek dulu.
1: Iya.
0: Karena lidah kita tuh baru kayak al gitu.
1: Iya, lidah kita baru saja
0: gitu loh.
1: Aduh, tadi baru digosok teman berdua dan kali ini.
0: Lu katanya dialogram, Bu, digosok, Bu. Ternyata saya coba lagi teman berdua ya.
1: Dan kita kembali lagi melokal ya.
0: Yeay. Melokalisasi ya, akhirnya kayak ibarat kata nih bahasa nih, lidah kita kayak dipasung teman berdua.
1: Dipasung, nahan banget.
0: Nahan banget ya. Terus kita sekarang kita dikasih kebebasan kayak
1: itulah rasanya menggunakan bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Lega gitu.
0: Tapi jangan pernah malas untuk belajar bahasa Inggris ya teman berdua ya.
1: Bahasa Inggris tuh juga penting teman berdua, tapi
0: masa depan.
1: Betul, tapi bahasa Indonesia juga enggak kalah.
0: Betul, jadi kayak kita punya berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Mari kita belajar, tapi jangan lupakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia.
1: Betul, dan Wampre 2, tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa ya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng kamu di Chang Cimen.
0: Chang Cimen, bincang cinying, men.
1: Nah, belum hafal dia teman.
0: Bincang seru, menyenangkan.
1: Bincang ceria, menyenangkan. Chang Cimen.
0: Udah kayak agak mendelik tapi salah.
1: Chang Sermen tuh.
0: Chang Sermen.
1: Tiba-tiba ada seru Tawang Predua.
0: Oke, bincang ceria menyenangkan.
1: Betul. Jadi Tawang Predua setelah ini kita bakal ngebahas suatu topik ya yang relate banget sama kamu tentunya Tawang Predua. Ya udah nanti aja kita skip Tawang Predua topiknya. Jadi pantau aja, jangan kemana-mana, stay tune terus dengan kita di 89.5.
0: Orang kok gak mutong.
1: Oh, stay tune terus ya sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana pokoknya Tawang Predua.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Ini yes, pas banget buat nemenin kamu pulang sekolah, pulang kerja, atau mungkin
1: betul,
0: sudah rebahan sore atau wampere 2.
1: Betul.
0: Dan kali ini bahasan kita kembali lagi nih sebagai anak muda.
1: Berarti kita, sebelumnya berarti anak tua, begini?
0: Sebelumnya anak kecil.
1: Oh, anak kecil.
0: Ya. Ya. Pinter ya sekarang gitu. Sebagai anak muda atau wampere 2, kita itu masih memiliki banyak tenaga, pikiran, energi. Anak muda itu harus kreatif.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jadi kayak energinya masih full banget.
0: Masih full banget ya. Dan ini menjadi kayak peran anak muda itu penting banget sekarang tahun hampir 2. Kenapa?
1: Saya salah.
0: Kamu salah memencet.
1: Kayak salah dikirim deh, Bu. Ini yang kau kirim ini tanggal 19 Agustus deh.
0: Oh, enggak dong. Ini tanggal 17 Agustus gitu.
1: Beneran
0: lebih
1: deh,
0: lama lagi. Enggak.
1: Iya.
0: Enggak. Tuh kan kita berdebat di sini.
1: Berdebat suatu hal yang tidak penting untuk teman berdua dengarkan sebenarnya.
0: Back to topic ya.
1: Oh,
0: peran
1: iya,
0: anak
1: betul,
0: muda.
1: Betul banget.
0: Ini kan peran anak. Tadi aku udah sampai mana ngomongnya ya?
1: Peran
0: kan
1: anak
0: susah
1: muda
0: kali ini masuknya. Peran anak muda teman berdua. Ah, apalagilah nih. Kamu tahu enggak teman berdua? Anda ya, ini kamu bisa lihat situasi live di studio.
1: Maaf, salah mencet dulu. Jadi teman berdua, apa peran anak muda saat terjadi bencana?
0: Susah kali
1: bridging. Susah daripada berlama-lama ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Kan di
0: you see cutting-cutting terus.
1: Yes,
0: cutting-cutting.
1: I think I like cutting-cutting. Jadi
0: apa?
1: Teman berdua, memang kan apalagi saat ini kita di Indonesia sedang banyak sekali mengalami yang namanya bencana alam.
0: Betul.
1: Begitu ya. Peran anak muda itu menjadi hal yang sangat penting banget.
0: Mm-hmm.
1: Seperti yang kata Dita tadi, dengan energi yang masih full, kreativitas dan sebagainya. Mm-hmm. Kita tuh sebagai anak muda itu sebagai apa ya, Bu, pendorong.
0: Betul.
1: Juga agensi perubahan juga.
0: Mm-hmm.
1: Yang memiliki tenaga yang masih oke, kesehatan yang masih oke.
0: Mm-hmm.
1: Jadi teman berdua, sebagai anak muda nih,
0: mm-hmm,
1: menurut kamu apa sih peranan anak muda saat terjadi bencana?
0: Tuh, langsung aja gabungan nih teman berdua, share cerita kamu di question box yang sebentar lagi akan hadir di story berdua dari Jember.
1: Tugas Dita jika memang tidak terupload, marahi Dita.
0: On progress.
1: On progress.
0: Aduh, kalau udah, aduh, nggak sabar banget mengetik sekarang, boleh di WhatsApp Redua.
1: WhatsApp kita pun on progress.
0: Enggak dong, WhatsAppnya udah dibuat.
1: Oh,
0: kalau ini udah dari sejak 45 gitu.
1: Oh, waduh.
0: Langsung aja di WhatsApp Redua di
1: 081 559
0: 70
1: 89
0: 5.
1: Kenapa sih nggak sekalian aja kok harus

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suwir-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun, demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Kawan Pradiwa, kadang kita sering melihat ya, kalau sekarang itu banyak anak muda yang banyak banget, kita sudah bisa mulai melihat pergerakan mereka.
1: Betul. Kawan
0: Pradiwa, ada banyak yang menjadi relawan, ada yang membantu mengumpulkan dan mengantarkan bantuan, ada juga yang membuat dapur umum Kawan Pradiwa, ada yang membantu membersihkan rumah atau fasilitas yang terdampak Kawan Pradiwa.
1: Bahkan Ibu, ada juga yang menggunakan kemampuan digitalnya untuk membuat informasi dan juga mengedukasi masyarakat.
0: Betul.
1: BNPB menyebut generasi muda itu punya potensi yang besar loh untuk memperkuat penanggulangan bencana melalui teknologi, pendidikan, media sosial, edukasi, simulasi, evakuasi, sampai kegiatan kerelawanan.
0: Betul. Tapi ada satu hal yang penting banget teman Pradiwa, membantu ini bukan berarti harus nekat kamu pergi ke sana. Belum tentu Kawan Pradiwa. Kalau belum punya kemampuan SAR, jangan memaksakan diri masuk ke lokasi yang berbahaya ya Kawan Pradiwa.
1: Betul.
0: Misal kalau ingin menjadi relawan, kamu bisa bergabung melalui organisasi atau lembaga yang memang memiliki koordinasi dan pelatihan Kawan Pradiwa.
1: Karena tentunya dalam situasi bencana ya, bantuan yang baik itu adalah bantuan yang aman Kawan Pradiwa, terkoordinasi dan juga sesuai kebutuhan. BNPB ini juga memiliki pedoman relawan yang menekankan bahwa penanganan bencana itu perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien, transparan dan juga bertanggung jawab.
0: Jadi disinilah peran anak muda yang sebenarnya luas banget. Kita bisa membantu sesuai kemampuan teman-teman Pradiwa. Yang penting jangan hanya punya rasa ingin membantu aja, tapi
1: betul,
0: juga punya pengetahuan dan kesiapan teman-teman Pradiwa. Jadi buat kamu, aku ingetin lagi, sharing ya cerita kamu apa nih teman-teman Pradiwa, peran anak muda saat mungkin terjadi bencana Kawan Pradiwa.
1: Kasih tahu aja di 081559708950 atau kamu bisa isi aja question box yang ada di Instagram Seri Pro 2 Jember.
0: Yeay.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Ih, siapa ini? Apa ini?
5: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
4: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
6: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Tom Brady kita bakal bacain gabungan yang udah masuk di Chang Chimen hari ini ya. Tadi kita udah sedikit Padus Tiny
1: Chang Chimen. Kita harus pakai nada. Ayo kamu nada yang apa?
0: Aduh,
1: Chang Chimen gitu ya, nadanya 1, 2, 3 Chang Chimen. Baik, itu adalah suara maksimal kita.
0: Sorry ya teman Brady ya.
1: Aku tuh kayak, maaf nih, boleh gak komen temennya nih? Kayak dari tadi aku udah kayak agak kurang nyaman mendengar Dita ngomong teman Brady.
0: Tadi after lidahnya agak bengkok-bengkok ya.
1: Mana kemang lagi teman Brady?
0: Sudah, gak bisa. Gak bisa aja gitu. Seterbawa itu loh teman.
1: Seterbawa itu loh.
0: Dan kali ini ada dari,
1: ini katanya sampai hari Jumat juga kayak gini terus.
0: Every day akan ada English ya.
1: Cuman pretu.
0: Cuman pretu. Kali ini ada Dimas di Kaliwa.
1: Kaliwatas.
0: Oh iya. Apa?
1: Kaliwatas.
0: Kaliwatas.
1: Yes.
0: Apa kata Dimasnya?
1: Jadi menurut Dimas, anak muda itu bisa ngebantu lewat media sosial, misalnya membagikan informasi resmi tentang lokasi pengungsian atau kebutuhan bantuan. Ini betul banget ya. Di zaman sekarang informasi itu bisa nyebar dalam hitungan detik loh teman muda. Karena itu anak muda itu bisa ngebantu dengan memastikan informasi di bagian tuh emang benar, berasal dari sumber yang terpercaya juga. Jangan sampai niatnya ngebantu malah ikut menyebarkan hoax.
0: Nah, itu bahaya banget tuh Om Pradua. Lanjut ada dari Galang, Galang Serigala kayak ini. Apa ya namanya itu ya? GGS.
1: GGS.
0: Iya.
1: Bukan ganteng-ganteng serigala, tapi galang-galang serigala.
0: GGS adalah galang gitu ya.
1: Galang.
0: Ini kata Galang, anak muda itu harus belajar pertolongan pertama, Kak. Jadi, kalau ada kejadian di sekitar kita, seenggaknya tuh kita tahu apa yang harus dilakukan sambil menunggu bantuan.
1: Betul.
0: Ini salah satu hal yang penting sama Predua, di mana untuk kesiapsiagaan itu bukan hanya dipelajari ketika bencana terjadi, tapi kita bisa belajar dari sekarang karena kemampuan dasar yang kita punya itu bisa sangat amat berguna dalam situasi darurat, entah itu untuk kita ataupun untuk orang di sekitar kita.
1: Setuju.
0: One more again.
1: Ada sisi di Ajung. Menurut aku anak muda itu bisa ikut menjadi relawan, tapi sebelumnya harus punya pelatihan supaya nggak malah membahayakan diri sendiri atau orang lain.
0: Betul.
1: Ini setuju banget ya. Teman berdua, menjadi relawan itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal kesiapan, kemampuan, disiplin, dan juga koordinasi. BNPP sendiri aja udah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas relawan agar mereka tuh mampu berkontribusi di berbagai tahapan penanggulangan bencana.
0: Betul. Jadi memang untuk peran anak muda atau perdua ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bisa belajar tentang kebencanaan, mengetahui jalur evakuasi, menyimpan informasi kontak darurat mungkin, dan juga belajar pertolongan pertama teman Predua. Dan juga tadi membantu menyebarkan informasi yang benar ya, jangan yang hoax teman Predua.
1: Betul.
0: Dan kalau memang ingin menjadi relawan, lakukan melalui lembaga atau komunitas yang memiliki koordinasi dan kemampuan yang sesuai. BNPB juga menyebutkan bahwa masyarakat menjadi salah satu benteng pertama dalam penanggulangan bencana, sehingga keterlibatan masyarakat sebelum bencana terjadi juga sangat penting teman Predua.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
1: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
0: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
1: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
2: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman Pre-2 kali ini kita sudah ada di Ups ya.
1: Ups. Upgrade paduan suara.
0: Upgrade suaramu.
1: Wah, kita berarti ada acara The Voice Indonesia.
0: Bukan, apa? Bintang Radio. Yang bakal
1: dan Dita ini
0: bentar lagi ditutup ya.
1: Betul, Dita ini sebagai juri.
0: Enggak dong. Takut banget nih. Bukan teman Pre-2, jadi aku akan menjadi saingan kamu. Waduh. Pede banget.
1: Aduh. Makin berat bebannya. Orang biasanya menghindari sesuatu yang mungkin bukan fakta yang ada, dia malah mendekati. Mendekati sebuah kebohongan, betul.
0: Enggak ya, teman Pre-2, semangat deh buat singer together. Buat singer-singer Jember.
1: Singer-singer Jember yang mau bersaing untuk mendapatkan juara Bintang Radio.
0: Betul. Gitu. Semoga sukses sampai ke Jakarta.
1: Amin.
0: Dan teman Pre-2 kali ini kita ada di Ups ya, upgrade skill. Seperti biasa kita akan update informasi yang pastinya akan bermanfaat buat kamu teman Pre-2. Kali ini ada info menarik banget nih. Ini bermanfaat banget buat kita semua di dunia, terutama di Indonesia ya. Mm-mm. Karena kita adalah makanan pokoknya adalah nasi.
1: Apapun makanannya disebut sebagai makan kalau ada nasi.
0: Ada nasi.
1: Aku dulu itu kalau makan mie ayam harus pakai nasi.
0: Oke.
1: Okay. Bakso pakai nasi. Mm,
0: dimsum mentai with
1: pakai nasi. Kalau bisa nih ya, nasi goreng itu pakai nasi. Mm. Jadi nasi goreng itu adalah
0: lauk.
1: Lauknya nasinya adalah mainnya.
0: Jadi teman Pre-2 kali ini kita bakal kasih tips simple buat kamu yang pengen nasi putihnya itu lebih pulen tapi nggak punya rice cooker yang canggih.
1: Nah, apakah mungkin pakai metode dibakar, dijemur,
0: rice burn,
1: atau ditunggu saja pasrah kepada keadaan?
0: Waduh, gimana metodenya?
1: Jadi nasi dari cnnindonesia.com teman Pre-2 ada metode memasak nasi yang disebut metode 10-5-5.
0: Gimana?
1: Sesuai namanya, metode ini tuh mengandalkan pembagian waktu saat memasak nasi. Caranya gampang.
0: Pertama,
1: cuci beras sampai bersih.
0: Terus,
1: kemudian masukin ke dalam panci dan juga tambahkan air.
0: And then
1: masak dengan kondisi panci tertutup sampai airnya mendidih.
0: Mendidih. Setelah mendidih, teman Pre-2 masak selama 10 menit ya. Setelah itu matikan api, tapi jangan buru-buru dibuka tutup pancinya. Mm-mm. Ya. Diamkan selama 5 menit supaya nasi tetap menguap dan matang secara slowly.
1: Slowly.
0: Secara perlahan teman Pre-2.
1: Terus kamu diamin lagi selama 5 menit teman Pre-2. Jadi totalnya itu tadi 10 menit masak, 5 menit menguap, 5 menit terakhir didiamkan.
0: Waduh, gimana perasaan nasi 5 menit menguap?
1: Kalau aku sih orangnya memberontak ya. Maksudnya dalam arti adalah kita udah effort 10 menit tapi kita didiamkan 5 menit. Kayak apa sih maumu gitu loh.
0: Apa maumu?
1: Ibarat gitu kata kita udah effort tapi ujung-ujung malah didiemin. Kita kan butuh namanya validasi, feedback gitu loh. Kenapa sih kita tuh effortnya tuh gak main-main gitu loh. 10 menit kita diem, kita gak pernah bersuara, kita gak pernah ngeluarin apa yang kita rasakan.
0: Dipanasin.
1: Kenapa di saat kita udah effort lebih kamu cuma kayak gitu doang?
0: Itu adalah curhatan dari nasi gitu ya. Kamu
1: nanti banget ya mewakili nasi.
0: Dan teman Pre-2 yang paling penting selain 10-5-5 tadi ya kak ya. Mm-mm. Itu selama 20 menit itu pokoknya jangan dibuka tutup panci. Setelah selesai baru dibuka and dar. Jangan lupa dihirup dulu uap-uapnya karena itu enak banget. Nasi baru mateng tuh aku baunya bener, suka
1: uap-uap
0: banget.
1: Uap-uap itu tuh bisa buat macem-macem pengobatan loh Bu.
0: Iya, pernafasannya.
1: Wajah.
0: Oh, wajah. Jadi gimana tuh?
1: Jadi pori-pori kayak kebuka. Buka, di blur gitu tuh pertama kalinya.
0: Di blur.
1: Dibuka aja enggak. Itu hanya sound effect aja sih. Dibuka abis itu kan uapnya muncul tuh. Jangan deket-deket teman berdua meleleh kau nanti ya. Ya udah kayak uap-uapnya tuh kayak dikasih gitu. Terus sama ini, dulu aku waktu misalkan ada air yang kemasukan ke dalam telinga, itu dikasihkan corong daun gitu, uap-uapnya tuh kayak ditiup. Nih ya, imajinasikan ya. Corong daun pisang. Ini sebenarnya mau apa sih?
0: Ini kan kita menunggu cerita dari kamu. Uap tadi tuh bisa dibuat apa aja.
1: Ininya udah ada.
0: Oh iya.
1: Ya dan teman Pre-2 itulah tadi informasi yang bisa kita 10-5-5
0: ya intinya teman Pre-2. Enjoy aja mau masak nasi. Yang penting mah pakai feeling kalau masak nasi nih teman Pre-2.
1: Iya benar. Pakai panci ya jangan sampai lupa.
0: Betul.

0: besok malam
1: hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
4: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Sok tahu deh, kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tom, berdua kalau tadi kita sudah memberikan informasi tutorial memasak nasi tanpa rice cooker.
1: Betul, kalau kali ini kita akan memasak nasi tanpa nasi.
0: Waduh, nasinya kita ganti kimpul.
1: Aku baru searching kimpul tuh, mantap. Dan itu selalu jadi lucuan-lucuan gitu loh.
0: Iya, tapi memang itu sehat juga sebenarnya.
1: Sehat, Tom, karena itu kan part of Pola pendem.
0: Yes. So pola pendem itu.
1: Pola pendem itu.
0: Dan kali ini Tom Pri 2 kita masuk ke sarapan ya.
1: Jadi nah, nasi udah jadi, kita ngomong sarapan.
0: Kita sarapan. Tapi Tom Pri 2 biasanya sarapan ini banyak yang keskip karena mungkin bangunnya agak siangan.
1: Betul.
0: Atau mungkin keburu berangkat kantor, akhirnya aduh sekalian terus, aja dah.
1: Ya, kadang-kadang juga karena akhir bulan.
0: Waduh, sedih banget.
1: Ya kan?
0: Nah, Tom Pri 2, ternyata waktu makan pertama kita itu bisa berkaitan dengan kesehatan jangka panjang loh.
1: Waduh, jadi dilansir dari CNNIndonesia.com, sebuah studi yang dipublikasikan di European Journal of Clinical Nutrition menganalisis data lebih dari 31.000 orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Hasilnya menemukan adanya kaitan antara waktu makan pertama dengan resiko kematian selama periode pemantauan.
0: Wow, dan mereka yang makan pertama antara pukul 7 sampai 8 menjadi kelompok dengan resiko kematian paling rendah dalam analisis tersebut, Tom Pri 2.
1: Waduh. Oke banget berarti ya. Oke.
0: Jam 7 sampai jam 8 ya, Tom Pri 2.
1: Sementara itu, makan pertama antara pukul 8 sampai 10 dikaitkan dengan resiko kematian 10% lebih tinggi. Kalau makan pertama baru dilakukan pukul 10 sampai setengah hari, resikonya dalam studi tersebut meningkat menjadi 19%. Ini aku banget lagi.
0: Bahkan ketika makan pertama dilakukan sekitar tengah hari, resikonya tercatat 29% lebih tinggi dibanding kelompok yang makan pukul 7 sampai 8, Tom Pri 2.
1: Wow.
0: Jadi aduh, memang pola serupa itu ternyata Tom Pri 2 juga terlihat pada resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Jadi makan pertama di tengah hari itu dikaitkan dengan resiko 46% lebih tinggi dibandingkan makan pada 7 sampai 8 tadi, Tom Pri 2.
1: Tapi ternyata bukan cuma sarapan yang diperhatikan ya. Waktu makan malam ini juga punya pola menarik. Resiko
0: tuh
1: terendah dalam studi ini ditemukan pada mereka yang makan malam sekitar pukul 19 hingga 8 malam. 7 sampai 8 malam, Tom Pri 2. Sementara makan malam tengah malam itu, Tom Pri 2, dikaitkan dengan resiko kematian 27% lebih tinggi dibanding kelompok tersebut.
0: Jadi memang peneliti menjelaskan, Tom Pri 2, waktu makan ini berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh. Makan terlalu larut juga bisa mengganggu ritme tersebut dan berhubungan dengan gangguan metabolisme, Tom Pri 2.
1: Oke, jadi Tom Pri 2, catatan penting ya. Penelitian ini menunjukkan kaitan, bukan berarti terlambat sarapan atau makan malam otomatis membuat umur seorang lebih pendek ya. Jadi daripada sering skip sarapan atau makan tengah malam, yuk mulai lebih teratur untuk mengatur waktu makan kamu.
0: Betul.

0: saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tomo berdua gak kerasa banget ya, kita sudah berada di penghujung sore ceria untuk hari ini Tomo berdua. Karena seperti biasa setelah ini di jam 7 malam ya Tomo berdua, atau di jam 19.00 kita akan bergabung bersama berdua
1: RRI Jember.
0: Ya, kita sudah Jakarta. Kita terbang ke Jakarta Tomo berdua. Nanti kita akan mengikuti music live chat, jadi nanti bakal ngobrol bareng Muzizi. Siapa nih?
1: Siapa ya kira-kira?
0: Nah, nanti aja pantengin teman berdua pokoknya. Ini berarti aku dan Denny sudah harus pamit. Karena akan digantikan oleh musisi di sana teman berdua.
1: Betul, jadi teman berdua jangan kemana-mana. Stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu, kita pamit teman berdua. Bye.
1: Bye.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat malam teman-teman berdua. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini bareng aku, Trega Denny, yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah, di hadapan warga NTT, Presiden pastikan pemerintah terus hadir dan juga membantu. Informasi kedua, Tivoli Indonesia ke perempat final AVC usai kalahkan Australia. Informasi yang ketiga, Bupati Lumajang minta data desil warga diperbarui tiap 3 bulan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman berdua, pemerintah akan terus hadir dan membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT selama proses pemulihan pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyapa warga terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo NTT Rabu 26 Agustus 2026. Pemerintah, kata Presiden, terus memantau kondisi wilayah terdampak sekaligus menyiapkan berbagai langkah penanganan untuk membantu masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana. Presiden mengatakan kedatangannya ke NTT untuk melihat langsung langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah. Teman produk timnas voli putri Indonesia menutup fase grup B AVC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium, China, Rabu 26 Agustus 2026. Hasil ini memastikan tim merah putih meraih tiket ke babak perempat final. Indonesia tampil dominan dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21. Menjadi kemenangan kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya mengalahkan Kazakhstan 3-0 pada Sabtu kemarin. Manajer timnas Luciana Tarore bersyukur atas kemenangan tersebut. Indonesia finish di peringkat keempat klasemen gabungan. Tim akan menghadapi Iran di perempat final. Teman berdua, pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat secara berkala agar penyaluran program pemerintah lebih tepat sasaran. Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta pemerintah, kecamatan, dan desa aktif memverifikasi kondisi warga di lapangan serta memberi pemahaman mengenai sistem desil. Arahan tersebut disampaikan Bupati yang akan disapa Bunda Indah saat memimpin apel setor madu di Kecamatan Yosowilangun Rabu 26 Agustus 2026. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data kesejahteraan tidak boleh dibiarkan menggunakan informasi lama. Ia menjelaskan perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi posisi dalam pendataan kesejahteraan. Karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan agar informasi yang dimiliki pemerintah tetap akurat. Oke deh teman berdua, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi Info Pro 2 berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins kesini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, bro?
2: Alhamdulillah baik
0: banget. Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir gue apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil, gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini bang nulis sendiri.
0: Oh iya, oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya iya benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini.
2: Iya.
1: Wah gok.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: benar. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Ah iya.
0: Iya benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri.
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya, aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, yeah, yeah, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Yeah, tapi yeah, alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti bang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
0: Oh.
2: Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa lagunya nggak sih? Kalau ganti POV itu atau nggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih.
0: Ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya
2: gitu.
0: Masih di situ. Ya,
1: ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh.
2: Dan itu? Kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari.
0: Oke.
2: Jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih personal, lebih dalam lagi gitu.
1: I see. Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Iya, benar.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, Bang? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Tak Ingun nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada, Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru, gila, seru, seru.
1: Asik. Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Mungkin,
1: mungkin.
0: Semoga, semoga.
1: Absen dong kalau kalau kalian nonton absen ya, nanti coba, kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol room.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
1: Oh.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi gitu maksudnya kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Tanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah, ya bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih. Berat kayaknya nih.
2: Ding dong.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi backsoundnya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih

0: keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: ChatGPT jadi teman ya.
2: Benar.
1: Oke. Gak masalah.
2: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya. Iya.
2: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
0: Banyak lagi.
2: Iya, banyak.
0: Panggil saya.
2: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
0: Cerita.
1: Oh, tetap ya?
0: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke. Oh, okay.
0: Ibu itu tempat yang
2: nyaman.
0: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
0: Bener.
2: Ya.
0: Yes. Bener banget.
2: Iya kan? Iya kan.
0: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih?
1: Iya. Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental yang digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
0: Benar.
2: Benar.
0: Punya treat. Khusus
2: lah buat khusus. Iya benar-benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana
2: cuma nyebar gitu.
0: Iya kan? Benar.
1: Iya. Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
2: Iya. Gitu kan? Iya.
1: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
0: Iya.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
1: Jubir
2: namanya. Iya.
0: Sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
0: Ada banget, Bang.
2: Ada banget.
0: Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
0: Gue 25 Bang sekarang.
2: Oh iya, oke.
0: Okay. Masih muda lah ya.
2: Iya.
0: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih jelas.
0: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
0: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya benar.
0: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Senang.
0: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
2: Down ada ya.
0: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih Bang.
2: Aduh sedih.
1: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget.
2: Iyo.
1: Kita juga bingung arah mau kita
2: mau
1: kemana ya hidupnya.
0: Asli.
1: Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya juga fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
1: Asik.
2: Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu.
0: Iya,
2: pasti ada perasaan kayak gitu.
0: Apalagi gue kan seorang perantau ya Bang.
2: Dari mana cuy?
0: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
0: Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih Bang.
1: Iya, benar.
0: Kayak nelpon ibu tuh kayak enggak perlu ngomong tuh.
2: Udah tahu
0: air mata
2: semua.
0: Langsung. Ma. tes.
2: Iya, tiba-tiba netes ya.
0: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti.
0: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak.

0: Terus aku belum belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Oke.
0: Tapi banyak banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalo, kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
0: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Iya, benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
0: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak?
2: Iya, itu
0: sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan.
0: Benar banget.
1: Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Iya. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah, itu
0: gitu. Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang.
1: Oh, iya.
0: Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang, maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya, benar. Tapi emang
0: benar. Solusi lah.
1: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
0: Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
1: Edit ways.
2: Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
1: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
2: boleh.
1: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja, ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music
2: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
1: Wow. Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
2: Wah, gokil.
1: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
2: Parah gitu kan.
1: Ada parah, Randy Pandugo. Teddy Aditya.
2: Dia juga the one and only come guys.
1: Yo.
2: Pastinya.
1: Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
2: Agung Ramadan.
1: Ramadian. Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
3: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
1: Oke.
3: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
2: Betul.
3: Itu sih yang senangnya.
1: Benar.
3: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
2: Iya, benar.
3: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
1: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga ya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
3: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
2: Oh ya.
3: Asik-asik banget.
2: Ice.
3: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
1: Benar.
3: Industri kalau seru gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau enjoy ya.
1: Seru gitu kan.
3: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
1: Welcome
3: mereka
1: ya.
3: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
2: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
1: Betul.
2: Insya Allah.
1: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget pasti.
3: Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar.
3: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
3: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
3: Jadi bener. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo. Iya.
2: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
2: Oke. Okay. Wow.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
3: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya.
3: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan
3: ya.
1: Sampai akhirnya rilis ya.
3: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Alright.
2: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
3: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
2: Oh, yeah.
3: Dan belum pernah.
1: Benar.
3: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
3: Pengalaman baru.
2: Iya.
3: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri,
2: buat
3: sendiri doang kan.
1: Iya.
3: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
2: Pasti ada,
1: takut keraguan gitu ya.
3: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan. Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
2: Bener.
3: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
1: Betul.
3: Kemarin dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
3: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
3: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
1: yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih. Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
3: kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke.
2: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibulatin di situ, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
1: Deep.
0: Pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar, udah.
2: Rock sudah.
1: Nggak pulang dah.
0: Abis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa? Nah. Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. T-A-A-A-A-A Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu big me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu big me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta. Lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih. Lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
0: Oh ini gokil. Lop sekebon.
1: Lop sekebon.
0: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
2: itu sih yang alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu, tolong nih klip barusan itu ya, bagus di TikTok tuh.
0: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Widih.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Yeah.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Widih, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
0: Wishlist collab sama siapa gak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: Oke.
2: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Wah, gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak
1: banget.
2: Masya Allah, Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
1: Iya benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya humble ya.
2: Humble banget. Dan sesederhana itu ya, yes. Dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dan dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dan dengan referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
1: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
1: Iya, benar.
2: Jazz,
1: benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya.
1: Benar.
2: Toko barang antik.
1: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Rahim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang
0: ayo pesulap.
1: Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Cuma kan bingung aja kalau Kenris collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Ya, siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
0: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angkat ya Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Siapa-siapa aja deh.
1: Ada 5,000 nih. Ada.
2: Aduh. Wow.
1: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Secepatnya. Oh nih. Ada nih Puja Stuti. Karena pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
0: Oh, masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh, dia bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan,
2: bukan. Gagal juga sih bangnya. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Benar.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi deh.
0: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent enggak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya masih butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Mau gitar ya?
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenry.
3: Bye. Music Live Chat.
4: Teman Pro 2 baru saja kamu ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina. Kali ini kita di program acara Jaga Malam. Dan tentunya malam hari ini aku sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa ya, karena kita juga akan ngebahas salah satu edukasi buat kamu dan juga salah satu topik yang tentunya bisa menarik banget untuk kamu simak sampai dengan 1 jam ke depan, bersama dengan Ubay dan juga Alfon yang bakal ngebahas soal mulai dari pekarangan dokumen cek desa mandiri bebas hipertensi lawan silent killer. Oke, okay. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam kak. Selamat malam sobat Pro 2 RRI.
0: Halo. Ya, jadi mungkin teman Pro 2 semuanya ini ya lagi nontonin juga dari live streaming YouTube ataupun juga lagi nontonin dari TikTok, yeah. Dan tentunya bisa stay aja di 89,5 FM. Nah, malam hari ini mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu nih kesibukannya, kemudian juga mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu buat teman Pro 2 yang lagi nontonin streaming kita ataupun lagi dengerin. Silakan.
1: Halo semuanya, selamat malam Kak, dan juga selamat malam untuk sobat Pro 2 RRI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubay dari Pionir Fakultas Farmasi Universitas Jember, dan juga rekan saya.
2: Oke, halo semuanya, selamat malam. Kenalin, aku Alfon. Aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Keperawatan, dan juga di sini aku sebagai salah satu anggota dari tim Promadi Desa Herbstand.
0: Oke. Jadi memang teman Pro 2 ini baru aja mendengar gitu ya. Namanya adalah Promaha Desa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Promaha Desa itu apa? Kira-kira, silakan.
2: Oke, jadi apa sih ya Promaha Desa itu? Mungkin sebagian besar dari teman-teman tuh belum tahu ya apa itu Promaha Desa, bahkan Kak Vita juga belum tahu. Jadi Promaha Desa itu teman-teman sebenarnya itu singkatan Kak, atau akronim dari Program Mahasiswa Berdesa, yang mana itu diusung atau diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember, atau bisa kita sebutnya dengan LPPM. Nah, yang mana itu programnya, jadi teman-teman itu berkolaborasi dari berbagai fakultas, makanya ada aku dari Keperawatan, juga ada Kak Ubay dari Farmasi gitu ya. Nah, itu kita berkolaborasi bikin satu kelompok gitu. Itu kita bikinnya tuh udah jauh-jauh hari sebelum bahkan ada pengumuman itu, karena kita udah dapat info dari kakak tingkat dari sebelumnya kayak ada Promaha Desa nih, yang mana ini tujuannya tentu ya sesuai dengan judulnya, itu pengabdian kepada masyarakat. Lebih spesifiknya itu kita diharapkan bisa berdampak dari sisi sosial, ekonomi, bahkan utamanya dari top kita itu kesehatan, Kak. Nah, di Promaha Desa ini teman-teman, itu buat adik-adik mahasiswa yang masih angkatan 24 atau masih maba, ini info buat kalian ya. Ini tuh salah satu opsi buat kalian yang pengen konversi KKN atau tidak mengikuti KKN, karena memang dengan banyaknya benefitnya yang cukup seru.
1: Bukan
2: dan
1: cukup Kak, itu sangat benefit ya Kak.
2: Iya, luar biasa serunya juga ya. Itu boleh lah kalian coba di
1: diusahakan buat
2: coba konversi Promaha Desa gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya bukan organisasi, bukan ya, bisa diluruskan bahwa memang bukan organisasi, tapi ini mungkin jadi salah satu referensi juga barangkali untuk adik-adik tingkat ya. Barangkali kamu enggak minat untuk ikut KKN, bisa dikonversikan ikut Promaha Desa gitu ya. Betul. Oke. Kemudian kayaknya sih emang mirip ya gitu ya, mepet-mepet banget sama KKN. Tapi bedanya itu di mananya gitu.
1: Oke Kak, jadi pada dasarnya tuh sama ya Kak, KKN sama Promaha Desa itu bertujuan untuk melakukan pengabdian masyarakat dan juga membawa kemajuan atau memberikan inovasi-inovasi kepada masyarakat desa dan juga warga-warganya. Tapi di sini untuk Promaha sendiri itu kita persiapannya itu sangat jauh lebih awal Kak. Nah, untuk persiapannya sendiri itu kita di bulan Januari itu kita udah mulai curi start buat proposal dan juga mencari ide-ide program kerja nih Kak. Kita
0: dari bulan
1: Januari tahun ini.
0: Wow. Terus
1: oke, jadi di bulan Januari itu kita melakukan penyusunan proposal dan juga survei lapang nih Kak. Kita mencari data-data terkait kesehatan di desa, di banyak desa sebenarnya Kak, tapi yang terpilih ini di desa Dukumence seperti itu.
0: Jadi memang riset dulu gitu ya, sebelumnya ya, lihat dulu, observasi dulu. Jadi memang mereka itu punya beberapa referensi desa gitu, kemudian yang terpilih ya ini Dukumence gitu. Tapi mungkin boleh dijelaskan kenapa akhirnya yang dipilih ini Dukumence?
2: Nah, ini sebenarnya cukup cerita ya, sedikit cerita ya
0: dari
2: kita. Kalau sebenarnya yang udah disebutkan sama Kak Ubay tadi, kayak kita emang cari beberapa desa yang emang sebenarnya kalau bisa itu di bawah naungan pengabdian dari Rusa Jember. Nah, kita kan di sini emang dari awal kita nentuin topik dulu nih Kak, kayak topik dari hipertensi. Nah, akhirnya kita riset dulu nih kayak mana sih desa-desa yang memang mohon maaf dengan angka hipertensi tinggi di Kabupaten Jember. Nah, kita survei nih di ujung-ujung desa antar Jember ini, dan alhamdulillah kita jodohnya di desa Dukumencek Kak. Enggak tahu kenapa.
0: Dukumencek ya, yang benar ya.
2: Agak ketiba dikit nih. Nah, di desa Dukumencek ini waktu kita survei juga alhamdulillahnya itu kayak perangkat desa dan masyarakat yang ada di sekitar itu kayak antusias sekali gitu. Kita kayak enggak expect kayak mereka tuh benar-benar dengan senang hati menerima kita.
1: Sangat terbuka ya Kak.
2: Betul
1: ya.
2: Sangat sekali, terbuka. Gitu. Okay. Terus kita ketemu kayak di wilayahnya itu ada salah satu tempat pekarangan gitu, dan kayak kita ngerasa ini kayak sesuai banget nih sama yang kita butuhin, kayak kayaknya nih cocok dia jadi salah satu lahan buat inovasi kita berjalan. Nah, akhirnya kita ngobrol, kita koordinasi, dan alhamdulillahnya dapat izin, dan ya kita bisa manfaatkan itu buat program kita waktu berjalan di Desa Dukumencek.
0: Gitu. Jadi itulah ya yang menjadi penyebabnya gitu. Kenapa akhirnya yang dipilih adalah Dukumencek, dan ternyata setelah dilihat datanya lebih lanjut, memang yang paling tinggi hipertensi itu memang di desa tersebut. Nah, ternyata kok ada satu pekarangan yang ternyata bisa nih untuk jadi salah satu bahan gitu ya untuk program kalian. Kemudian dari seluruh permasalahan yang kalian gali, program kerja apa yang sebenarnya bisa menjadi inovasi yang lebih dalam untuk mengatasi permasalahan tersebut?
1: Oke Kak, sebelum kita lanjut, kita selaku tim Promaha Desa Dukumencek mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya karena kepala desa Dukumencek yaitu Bapak Nanda Setiawan telah berpulang pada bulan ini. Semoga kebaikannya diterima di sisinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga ini ya keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Oke, lanjut lagi.
1: Oke, jadi tadi kan Kak Alfun sempat nyebutin ya Kak, kalau permasalahan utama di Desa Dukumencek itu adalah hipertensi. Jadi kita itu survei ini Kak, mencari data di puskesmas dan juga Dinas Kesehatan. Nah, itu ternyata Desa Dukumencek ini menjadi tertinggi kedua Kak setelah Desa Sukorambi seperti itu.
0: Tapi untuk wilayah Kota Jember gitu ya.
1: Untuk wilayah Kecamatan Sukorambi
0: aja. Oh, Sukorambi. Oke, oke. Kemudian?
1: Kemudian dari permasalahan itu kita itu menyiapkan 3 program kerja utama nih Kak. Yang pertama itu adalah cek tensi dan juga sosialisasi hipertensi. Jadi, nama dari programnya ini adalah Peduli Tensi, Penyuluhan Dini Lingkungan Anti Hipertensi seperti itu Kak. Nah, di kegiatan ini itu kita bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah dan juga menjaga gaya hidup kita gitu Kak, agar nantinya tidak terkena penyakit hipertensi ini.
0: Betul, itu. Jadi cek kesehatan itu penting banget ya, itu sebagai, jadi edukasi juga.
1: Ya, sebagai edukasi dan juga langkah awal nih
0: Betul.
1: Kak.
0: Betul, kemudian step selanjutnya?
1: Oke, jadi setelah kita tahu nih ternyata lansia-lansia di Dukumencek ini kebanyakan sebagian besar dari hasil pemeriksaan itu tadi kan bukan cuma ini ya Kak ya kayak sosialisasi aja, tapi kita ada pemeriksaan tekanan darah. Nah, di situ juga kita melihat hampir seluruh yang datang itu tensinya tinggi
2: angka,
1: gitu.
2: Oh, angka tensinya tuh
0: hipertensi semua
2: udah
0: gitu ya.
1: Iya, udah di sebagian besar
2: tinggi.
1: Iya. Nah, dari permasalahan itu kita membuat program kerja yang selanjutnya yaitu Rumah Toga Anti Hipertensi.
0: Apa tuh? Namanya jadi, Rumah Toga ya kan?
1: Rumah Toga. Jadi seperti yang disebutkan tadi ada pekarangan ya Kak. Tapi itu bukan cuma pekarangan aja, tapi ada hidroponik yang istilahnya itu kurang aktif gitu Kak, tidak selalu digunakan gitu di setiap harinya. Jadi dari situ kita mencoba untuk memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik-baiknya nih Kak ya, untuk mengurangi dana juga ya pastinya ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi di Rumah Toga Anti Hipertensi itu kita menanam pegagan yang biasa kita temuin di sawah-sawah gitu ya Kak. Kemudian juga ada seledri yang biasa kita buat masakan dan juga ada temulawak Kak.
0: Jadi itu adalah tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa jadi bahan untuk mereka konsumsi untuk menurunkan hipertensi gitu.
1: Iya Kak. Jadi tanaman-tanamannya sendiri itu yang punya efek anti hipertensi itu ada 2 Kak, yaitu pegagan dan juga seledri seperti itu. Nah, sedangkan temulawaknya ini berfungsi untuk apa ya? Kayak menjaga imunitas tubuh kita biar gak gampang sakit dan juga gak gampang parah gitu penyakitnya seperti itu.
0: Jadi lebih ke bahan-bahan alami gitulah ya. Karena kan biasanya kalau kita pengen staminanya bagus, kan ada suplemen vitamin atau apa. Tapi kalau orang-orang sekitaran desa ya, mungkin kan lebih suka alami, yang alami-alami gitu. Jadi memang kalian punya ide seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya?
1: Nah, kemudian kalau tanamannya gak dimanfaatkan tuh kayak sayang banget ya Kak. Jadi kita berinovasi untuk membuat tanaman-tanaman ini tuh menjadi olahan yang lebih bermanfaat juga. Dan juga punya nilai jual jika emang ingin dimanfaatkan gitu.
0: Oke, jadi bisa nambah ini ya, penghasilan juga. Ya.
2: Seperti yang udah kita singgung tadi ya, kalau promo itu kan juga nggak hanya di kesehatan, tapi kalau bisa ya di ekonomi dan juga sosial. Jadi kita benar-benar berdampak di semua sektor begitu ke
0: Jadi itu untuk pendapatan masyarakat di sana.
1: Iya, boleh boleh di apa ya, kayak dimanfaatkan oleh masyarakat sana.
0: Bisa
1: itu,
0: ditiru ya, entah itu untuk pemasukan per orangnya atau mungkin untuk desa itu sendiri bener. Kemudian?
1: Oke, jadi untuk olahan-olahannya sendiri itu yang pertama kita punya teh sehat, yaitu seduhan herbal antihipertensi. Jadi tanaman-tanaman yang sudah kita panen itu kita keringkan, kemudian kita masukkan ke dalam tea bag kayak teh gitu Kak, kemudian diseduh. Jadi praktis dan juga awet gitu.
0: Terus kayak packagingnya gitu gimana?
1: Packagingnya kayak teh gitu Kak. Jadi kita masukin tanaman keringnya ke dalam tea bag itu, kemudian kita seduh kayak teh, mirip gitu kayak gitu Kak.
0: Oh gitu aja ya. Masih kayak tapi sejauh ini kayak udah ada planning untuk bakal dijual gak di luaran?
2: Sebenarnya kalau udah dijual kita masih belum, cuman karena memang kalau harus pakai tea bag itu kan kalau misal dari masyarakat langsung kan harus ngeringinnya lama, abis itu tea bagnya juga kan harus membeli dengan produk yang mungkin harus lebih susah gitu ya Kak. Sedangkan kita tuh ada cara lain dengan diseduh seperti sinom. Jadi kayak langsung dipotong-potong kemudian dimasak bareng air mendidih
0: gitu.
2: Nah sebenarnya kalau misal dijual pun itu kayaknya
0: kayak masih terkendala sama apa, model atau bagaimana?
1: Sepertinya yang paling utama itu minat ya. Mungkin untuk produk-produk herbal ini masih lumayan awam ya di masyarakat ya Kak. Jadi kita berusaha untuk mengenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Mungkin bisa digunakan untuk konsumsi pribadi aja gitu dulu Kak.
0: Jadi perorangan yang ada di sana aja yang minat gitu ya.
1: Mungkin dari mulut ke mulut nanti bisa dipromosikan gitu Kak. Kayaknya banyak yang suka jadi bisa dijual seperti itu.
0: Dan ternyata kok ngaruh nih ke kesehatan, nurunin hipertensi gitu mungkin ya. Oke. Kemudian tadi udah dijawab sedikit ya, memang ada beberapa tanaman yang itu emang cocok banget sebagai tanaman anti hipertensi gitu. Tanaman apa aja yang ditanam? Selain ada beberapa tadi itu kayak ada temulawak, seledri, ada lagi nggak yang di sana tuh?
1: Tadi sebenarnya yang kami tanam itu bukan hanya itu aja ya Kak, tapi ada yang lagi kayak usulan dari masyarakat desa itu seperti selada. Nah itu ternyata setelah kami cek itu juga punya efek anti hipertensi Kak.
0: Selada yang biasa ya buat ini ya, burger gitu. Soalnya kan ada juga selada itu selada air gitu ya. Tapi selada yang biasanya buat burger, buat itu. Ini ya biasanya ya apa ya, salad gitu kan. Oke. Kenapa akhirnya bisa memilih tanaman itu juga?
1: Oke, sebenarnya itu memang rutinitas dari ibu-ibu PKK di sana. Jadi menanam selada air gitu Kak. Karena tanaman yang kita tanam itu belum penuh Kak hidroponik. Dan juga kayak sayang banget kalau misal banyak lahan yang kosong gitu. Jadi gimana kalau kita nanam selada aja? Oh, setelah kita searching-searching ya itu tadi, kita menemukan fakta bahwa selada air itu juga punya efek anti hipertensi seperti itu.
0: Selada air ya juga ya. Selada ya. Kalau selada air
2: beda lagi.
0: Oke. Oke deh, teman Pro 2, buat kamu yang masih penasaran dengan pembahasan kita, nanti kita bertiga bakal balik lagi tentunya masih barengan sama aku Vita Karina dan juga ada Ubay, ada juga Alfon. Mereka adalah anggota dari Proma Desa ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih penasaran, tetap di sini aja di channel kami 89,5 FM.

0: Apakah kamu tahu apa itu Songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Eh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Teman Pro 2 tentunya kita masih di sini ya, di Pro 2 teman terbaik kamu. Hey. Ini barusan suaranya kayak kurang masuk gitu, ternyata udah masuk. Oke. Nah, teman Pro 2 tentunya Vita Karina juga masih menemani kamu ya di 89,5 FM di Jaga Malam ya. Dan kita juga masih bersama dengan Ubay dan juga Alfun. Mereka masih juga membahas topik kita di malam hari ini, yakni adalah lawan silent killer, mulai dari pekarangan dokumen cek desa mandiri bebas hipertensi. Kalau tadi nih udah dijelasin ya Ubay dan juga Alfun bahwa memang ada salah satu produk ya yang juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana, di warga-warga desa, atau bahkan mungkin yang sudah mulai diolah gitu. Ada lagi nggak produk yang ternyata juga sudah dinikmati oleh masyarakat yang ada di sana?
1: Oke, tadi kan Kak Alfun nyebutin Sinom ya Kak. Nah, dari Sinom itu kita bisa olah jadi puding Kak. Jadi kayak olahan yang sedikit lebih naik kelas lah gitu. Mungkin bisa ditawarin ke anak-anak gitu ya. Soalnya kan bentuknya itu lebih menarik gitu, seperti itu Kak. Jadi kayak kalau misal kita kasih Sinom ke anak-anak kayaknya
0: menolak kayaknya sekali ya.
1: Sangat menolak ya. Mungkin kalau dikasih puding itu kayak masih kita bisa kayak enak kok. Tapi kayak kok rasanya
2: ya dari rasa sama ya bentukannya tuh kan memang kayak anak-anak lebih menarik kan.
1: Iya, lebih menarik.
0: Tapi kalau boleh tahu puding itu bahannya dari apa? Apakah memang dari empon-empon itu, dari apa sih kayak bahan-bahan alami itu, atau mungkin ada bahan alami tapi ditambahin dengan beberapa bahan yang memang anak-anak tuh juga suka? Apa?
1: Bahan lebih ini ya? Sih pakai yang Sinom itu kan dari tanaman-tanaman itu ya Kak.
0: Betul.
1: Kita cuma tambahin biar bisa membentuk puding aja sih, kayak agar-agar dan juga jelly seperti itu Kak. Kita cuma merubah penampilan Sinom itu jadi puding menjadi bentuk yang lebih menarik.
2: Tapi juga bisa add on gula atau mungkin madu yang mungkin lebih sehat juga. Jadi bisa biar ada manis-manisnya dikit lah. Dan ya kalau misalnya sebenarnya manis itu kan selera ya. Sinom juga. Tapi kalau misalnya buat anak-anak mungkin kalau ada manisnya juga pasti lebih suka. Bahkan buat lansia pun juga justru kayak suka gitu, seneng banget. Bahkan kayak ternyata kayak gitu bisa dipudingin juga ya gitu. Kayak malah justru emang apa ya, memang sebenarnya kalau untuk menarik atau pendekatan tuh ya justru kita memang cari cara supaya yang kita berikan ini tuh tetap bisa menarik dan juga tetap ada manfaatnya gitu, bukan sekedar kayak produk yang mentah. Justru kayak kadang tuh kan emang susah ya kayak apalagi Sinom itu kayak mohon maaf kayak kadang zaman sekarang kok masih minum Sinom sih gitu kan ya.
0: Dan bahkan mungkin di lidah anak-anak tuh kayak masih sedikit aneh. Betul. Ya butuh penyesuaian yang mungkin lama banget gitu. Nah bahkan juga ada beberapa produk ya, bukan hanya teh, bukan hanya Sinom, tapi salah satu produk yang memang dikeluarkan adalah puding. Pudingnya ada namanya sendiri nggak? Puding apa gitu? Apa?
1: Namanya Pensi Kak. Puding sehat anti hipertensi.
0: Oh, jadi itu meskipun untuk anak-anak, tapi memang tetap tujuannya adalah biar nggak hipertensi gitu. Oke. Tapi untuk kadar gulanya juga diperhatikan ya?
1: Iya, diperhatikan.
0: Oke. Nah, itu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang bukan hanya teh, bukan hanya Sinom aja, tapi mereka ini punya inovasi terus gitu ya. Punya inovasi baru bahwa memang ada agar-agar ataupun puding ya, beda ya agar-agar sama puding. Puding lebih tepatnya teman Pro 2. Nah, kemudian kalau tadi kita kembali lagi di pembahasan selanjutnya ya, bahwa memang selain ada produk, ini ada beberapa target gitu untuk program kerja kedepannya. Kalau memang kalian ini yang diteliti adalah untuk menghindarkan warga masyarakat yang memang data itu sudah menunjukkan angkanya tinggi sekali nih hipertensi di desa tersebut, akhirnya diambil nih sampel bahwa memang penyakit hipertensi yang memang harus dilawan gitu. Target program kerja kalian itu siapa aja?
1: Oke, jadi untuk target program kerjanya itu ada dua sih Kak, yang besar yaitu lansia dan juga ibu-ibu PKK seperti itu. Nah, untuk acara peduli tensi nih ya Kak, yaitu penyuluhan dini lingkungan sehat anti hipertensi itu lebih merujuk kepada lansia Kak. Jadi kita memberikan edukasi dan juga kayak cara-cara supaya nantinya hipertensi itu bisa terkontrol seperti itu Kak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada gerak tenang. Nah, ini kita juga lupa bahas ya Kak ya. Gerak tenang itu gerak untuk tekanan darah seimbang. Jadi ini kayak senam gitu Kak.
0: Oh, jadi ada senamnya juga.
1: Ada senamnya
0: setiap hari apa itu biasanya?
2: Nah, sebenarnya kalau dari desa sendiri itu memang ada rutinan senam setiap mohon maaf kalau salah ya, kayak setiap Kamis malam sama hari Sabtu
1: minggu malam itu.
2: Kayak ada yang malam sama pagi.
0: Oh, malam nah, pun juga ada.
2: Iya, mereka ada. Tuh ada program yang sangat rutin ya.
1: Iya, rutin, tapi mungkin lansianya jarang
2: nah,
1: ikut.
2: Nah, tapi ya, itu kan senamnya kayak senam-senam aerobik atau senam-senam zumba gitu kan ya. Nah, kita akhirnya masuk nih menyelipkan senam anti hipertensi yang memang sudah ada itu dari aku sendiri. Basicnya keperawatan tuh memang sering banget kita gunakan untuk edukasi-edukasi kepada lansia-lansia dengan kondisi hipertensi gitu. Dan memang terbukti secara ilmiah kalau memang senam anti hipertensi ini bisa mempengaruhi banget karena dengan jangka berapa kali kita senam atau mungkin hari itu kita senam, itu kalau kita setelahnya senam itu kita coba tensi itu ada penurunan gitu. Jadi ya ada dampaknya lah gitu.
1: Soalnya kan gerakannya juga gak yang ekstra banget terus, tapi manfaatnya tuh besar banget gitu kan ya kak.
0: Ngefek banget gitu ya. Oke. Jadi memang itu ya teman Produa, ada beberapa program kerja seperti peduli tensi, gerak tenang. Terus ada lagi gak?
1: Ada kak, jadi yang selanjutnya itu ada rumah toga dan juga untuk pengolahan dari tanaman-tanaman rumah toganya itu kak.
0: Itu bagaimana? Nah,
1: jadi kalau untuk program-program tersebut itu kita lebih ke ibu-ibu PKK kak. Jadi kan mereka tuh di usia produktif gitu ya kak. Jadi mereka bisa menyalurkan ilmu yang didapat dari kita kepada mungkin kepada orang tuanya atau juga orang-orang di sekitarnya seperti itu kak. Jadi kayak nanti misal kalau udah panen dari rumah toga itu bisa dibagi-bagikan kepada para lansia yang membutuhkan seperti itu.
0: Oke deh, benar. Ini ada yang menarik nih dari tadi yang aku coba ini ya, teliti lagi gitu ya dari pembahasan kalian. Itu kan paling banyak memang ibu-ibu. Tapi gimana bapak-bapak gitu? Karena kan kalau kita melihat lagi untuk pencegahan hipertensi, hipertensi kan tidak melihat gender gitu. Kadang perempuan bisa kena, laki-laki juga bisa kena. Nah, kemudian kenapa ini sasarannya lebih ke ibu-ibu?
1: Oke, mungkin lebih ke waktu gitu ya.
2: Dan juga jujur ya, apalagi kita tuh melihat kalau ibu-ibu tuh untuk menyalurkan informasi adalah lebih satu
0: cepat ya.
2: Sumber informasi yang valid dan juga mudah menyebar itu ibu-ibu. Jadi kita memanfaatkan jadi kita memanfaatkan kayak ini cocok banget nih untuk pendekatan ke keluarga, ke tetangga. Dan juga kadang kan ibu-ibu tuh banyak banget forumnya, ada arisan, pengajian. Itu kan pas banget nih kak, kita bisa masuk ibu-ibu buat diedukasi. Habis itu ibu-ibu membantu buat menyalurkan informasi. Nah aja juga kita juga melihat seperti yang disebut Kak Ubay tadi, kalau waktu. Jadi kalau bapak-bapak itu dan kita juga
0: ada yang kerja.
2: Betul banget kak. Jadi kayak kita tadi ngobrol sama perangkat desa, gimana nih kalau kita mau ngajak bapak-bapak juga buat menanam.
0: Terus?
2: Kayaknya kalau bapak-bapak di jam sekian itu masih sibuk kerja, mungkin lebih efektifnya sama ibu-ibu aja.
0: Berarti gitu, untuk semua program kalian itu memang ibu-ibu semua yang ikut. Tapi pernah gak sih ada satu program yang memang bukan hanya ibu-ibu, tapi ibu-ibu ibu-ibu bapak ibu ikut, tapi bapak-bapak juga ikut? Atau ada bapak-bapak
2: waktu
0: aja?
2: Kita ini gak sih tensi waktu itu.
0: Tensi aja.
2: Siang, waktu agak siang itu kan ya, bapak udah tuh mulai
1: selesai istirahat diri juga.
2: Jadi ikut ini pemeriksaan.
0: Yang bapak-bapak ikut juga. Berarti lebih ke cek kesehatannya aja. Untuk program kerja yang lebih apa ya, lebih mengerucut lagi kayak misal ada peduli tensi, gerak tenang, terus kayak apa itu tadi rumah toga juga pengolahan rumah toga itu juga paling banyak pelibatannya adalah ibu-ibu gitu daripada bapak-bapak. Oke. Nah, di setiap program kerja dan juga komunikasi dengan masyarakat, kalian pastinya udah harus punya support gitu, butuh support. Nah, dari perangkat desa ataupun juga tokoh penggerak, bisa di-spill mungkin siapa aja yang membantu kalian di balik layar? Karena kan suksesnya dari programnya itu kan pasti juga gak sendiri, selain ada tim, ada juga beberapa perangkat desa di sana juga ya.
2: Siapa nih? Betul. Jadi waktu kita di dokumennya ini ya, kita kan benar-benar gak expect kalau warga di sana sama perangkat di sana benar-benar kayak menerima kita dengan senang hati gitu. Kita disambut dengan hangat gitu kan. Nah, kita ada ya jelas beberapa bapak-bapak perangkat ya. Yang pertama tentu dari Bapak Kepala Desa Dukumenca, almarhum Bapak Nanda. Kemudian juga ada Bapak Budiarto, itu selaku Sekretaris Desa. Itu yang pertama kali kita temui juga di Balai Desa ya, Bay. Nah, itu juga beliau tuh benar-benar kayak, wah ini menarik nih programnya, dan benar-benar kayak oke, siap kita membantu. Kita jadi kayak senang banget,
0: antusias banget.
2: Iya, Masya Allah.
1: Dan juga memberikan saran-saran gitu ya kan.
2: Bahkan menyarankan, oh coba kalian tambahin ini, atau mungkin oh bisa ini ke targetnya ini gitu.
0: Berarti kalian itu bukan hanya akhirnya menentukan sebuah ide, bahkan ketika mau terjun ke masyarakat, kalian tuh juga diarahkan.
1: Pasti.
0: Karena itu gak mudah gitu ya. Untuk kalian bisa mengenal ataupun lebih dekat lagi dengan masyarakat di sana ataupun warga di sana, kalau tidak ada ikut andil dari perangkat-perangkatnya juga, pengurusnya. Kemudian
2: Kemudian juga ada salah satu rekan desa juga namanya Mas Fauzan. Ini sebenarnya masih seusia kita
1: masih bestie.
2: jadi komunikasinya kita tuh terbantu dengan Mas Fauzan. Kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol, bahkan dibantu juga sama Mas Fauzan. Ya bisa hampir seluruh kegiatan kita tuh benar-benar melibatkan Mas Fauzan ya.
1: Semua sih kayaknya sih.
0: Apa sih kayak Karang Taruna gitu nggak?
2: Lebih ke perangkat desa.
1: Lebih ke perangkat desa, Kak.
0: Oh, iya. Dan berarti memang, meskipun masih muda gitu.
2: Betul.
0: Iya.
2: Ah, itu luar biasa sekali sama Mas Fauzan itu. Dan juga memang pendekatan Mas Fauzan juga tuh memang cocok banget sama kita. Memang ternyata beliau tuh punya pengalaman yang lebih banyak juga buat bertemu mahasiswa kayak kita. Karena kan sebelumnya juga ada kegiatan juga nih pastinya di Dokumen C. Nah, beliau tuh memang selalu diarahkan sama Bapak Sekdes buat jadi apa ya? Perwakilan dari desa tuh untuk membantu kita lah, jadi kayak di lapangan atau kita butuh apa gitu, kita bisa calling Mas Fauzan gitu.
0: Oke, karena mungkin sama-sama mudanya gitu, jadi nyambung aja tektokannya gitu, ngobrolnya juga nyambung.
2: Setuju.
0: Nah, ini yang perlu aku kulik lagi nih, kan menarik ya, kalian tuh pasti bersama dengan tim. Timnya berapa?
2: Kita ada bersepuluh.
0: Bersepuluh, satu timnya sepuluh. Tapi tuh kayak misal dari orang-orang yang ada di UNEDS gitu ya, atau dari apa sih, dari fakultas ya?
1: Iya, dari fakultas, dari empat fakultas.
0: Ah, dari empat fakultas. Itu daftarnya berarti banyak banget.
2: Jadi gini, kalau kita tuh kan memang bentuk tim dulu baru mengajukan, Kak. Nah, di awal itu sebenarnya inisiasinya tuh dari teman-teman farmasi. Jadi Ubay and the gang ya. Terus akhirnya
1: Atun and the gang ya.
2: Iya, betul, betul aja Atun and the gang. Nah, habis itu kan kita di sini kan syaratnya harus berkolaborasi dengan fakultas lain. Nah, karena teman-teman dari farmasi ini ngarahnya ke kesehatan, jadi sebenarnya emang targetnya teman-teman dari fakultas kesehatan yang lain. Nah, apalagi di programnya ini kan butuh edukasi dan yang lainnya. Akhirnya teman-teman farmasi ini nembak dari teman-teman dari keperawatan, satunya aku, dan juga teman-teman dari kedokteran.
0: Akhirnya mix gitu.
2: Betul ya, sekali.
0: Yang awalnya misal nih Ubay gak sama Alfun gitu. Kan kalian berbeda fakultas ya kan. Terus akhirnya ketemu jadi satu tim yang tadi dipecah berarti. Gitu. Atau bagaimana?
1: Tetap Kak, jadi kita satu tim tuh awalnya 6 orang Kak dari farmasi. Kita tuh kayak bikin program. Aduh kok ini dari fakultas apa aja ya enaknya. Jadi kita kayak mencari-cari orang nih Kak yang cocok untuk program kita. Jadi kita sama-sama mencari orang nih Kak yang tepat. Jadi bukan cuma kesehatan aja ya Kak, kan program kita tadi ada yang nanam-nanam
2: gitu. Jadi kita kan masih mungkin basicnya kita gak begitu kuat. Jadi kita akhirnya ngajak teman-teman dari pertanian.
0: Oh, berarti akhirnya 10 orang itu dari berbagai macam fakultas. Bukan hanya keperawatan, bukan hanya dari farmasi, tapi juga ada pertanian.
1: Dan juga kedokteran Kak.
0: Kedokteran juga, banyak banget. Oke, dan totalnya ada berapa tim akhirnya? Itu kayak gitu masih diseleksi berarti?
2: Betul Kak, jadi kan di awal kan emang ada pengumuman itu. Akhirnya teman-teman banyak lah di berbagai fakultas itu membentuk tim kan, kolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari awal tuh hampir, kalau waktu kita zoom technical meeting itu ada hampir berapa mahasiswa ya?
1: 200-an
2: lebih Kak. Jadi 200. Mungkin sekitar ratusan lah, ada ratusan kelompok yang mengajukan proposal. Nah, akhirnya setelah diseleksi, lolosnya sekitar 60 tim ya, akhirnya lolos pendanaan.
0: 60 tim aja, 60 ya? Itu yang diberi pendanaan.
2: Betul. Yes.
0: Kemudian yang gak dapat pendanaan, alias mereka tidak melakukan ini? Roma desa atau bagaimana?
2: Nah, opsinya tuh sebenarnya juga ada banyak, tapi biasanya kalau memang mungkin kayak ya udahlah, jadi akhirnya mereka balik lagi ke opsi KKN kan, karena memang kita kan wajib KKN ya Kak ya di semester antara 6 ke 7. Jadi teman-teman yang enggak lolos, mohon maaf, bisa ke KKN lagi atau mungkin ambil opsi ke konversi yang lainnya. Jadi di UNES tuh ada banyak banget konversi tau Kak. Ini informasi aja ya. Selain Roma, jadi ada hibah penelitian dosen, itu juga ada, bisa dibuat konversi KKN. Terus juga ada yang lebih besar lagi, dan ini lebih bergengsi sih, bisa dibilang itu namanya PPK Ormawa. Jadi itu antar Ormawa Fakultas. Itu jadi juga hampir sama kayak Ormawa, cuman mereka skalanya lebih besar. Nah, akhirnya mereka ada beberapa seleksi yang seleksinya emang lebih ketat.
0: Lebih besar tuh gimana maksudnya?
2: Dari jumlah anggotanya, terus programnya juga sebenarnya bisa dibilang
1: advanced,
2: skalanya lebih luas.
1: Lebih kompleks.
2: Kompleks banget. Dan juga memang karena pendanaannya dengan nominal yang cukup lumayan, jadi ya cukup persaingannya cukup ketat Kak. Karena memang seleksinya enggak cuma ngajuin terus habis itu ada tes wawancara selesai, enggak. Mereka tuh ada banyak banget step-stepnya, dan akhirnya mereka lolos pendanaan gitu.
0: Jadi yang enggak bisa lolos seleksi itu, yang enggak termasuk 60 tim, mereka harus pilih konversi yang lain atau balik lagi ke KKN, gitu. Yes. Oke. Okay. Yes. Nah, kalian berapa lama berarti? Berapa bulan nih? Dari Januari.
1: Januari.
0: Selesainya sampai
1: Maret ya?
3: awal Maret gak sih? Apanya kan kita nih? Perpanjangan.
2: Oh, tapi terus kita selesai kegiatan akhir Juli, baik.
0: Oh, gitu ya. Oh, Juli 2027.
2: 2026 ini.
0: Oh, 2026. Ya. Oh, ini ya, berarti udah selesai.
2: Iya, kita sudah.
0: Oke. Okay. Terus gimana akhirnya ketika kalian udah selesai programnya gitu di sana, tapi ibu-ibu di sana masih tetap menjalankan produk-produknya atau bagaimana? Setelah masih. Kalian melihat lagi.
1: Masih,
2: masih tentunya sih. Karena kita memang kita udah koordinasi dengan ibu-ibunya kalau memang ada namanya monitoring di rumah toganya itu untuk mungkin jadwal piket nyiram dan kita pun juga masih piket juga ya, Bay, ya, buat juga monitoring juga.
0: Jadi kalian tuh berkelanjutan gitu ya, bukan hanya selesai di bulan Juli, kemudian kalian udah lepas tangan ya, tidak ya?
2: Justru memang harapannya itu bisa berkelanjutan terus-menerus sih kita. Dan ini sih Kak, kita juga lupa bilang kalau sebenarnya kalau Promaha ini tuh konversi yang khusus buat angkatan misalnya kita lagi KKN nih. Nah, itu pilihannya emang Promaha. Jadi kayak bukan untuk angkatan 24 yang sekarang masih belum saatnya KKN. Jadi di momentum KKN banget itu ada opsi Promaha. Jadi itu bisa kita proses atau kita laksanakan pas kita laksanain pas memang sudah di fase-fase masa-masa harus KKN. Jadi sebelum kita harus KKN itu kita enggak bisa ikut Promaha. Jadi memang satu angkatan satu tim itu memang full anak angkatan 23 karena sekarang kan angkatan 23 lagi KKN. Jadi bisanya ya cuma anak 23 bukan yang mix sama angkatan 24 atau mungkin 22
0: gitu. Jadi seangkatan gitulah ya. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu referensi ataupun informasi juga buat adik-adik tingkat yang nantinya mungkin bisa ikut andil dalam Promaha Desa atau mungkin dari konversi yang lainnya atau bahkan mungkin adik-adik semuanya ini ada yang tertarik ikut KKN aja deh gitu.
2: Betul. Karena memang sebagian besar temanku tuh aku coba ajak juga ya Kak buat Promaha kayak mereka
0: gimana?
2: Justru mereka tuh lebih pengen ke KKN kayak penasaran kan memang setiap kegiatan tuh pasti punya aspeknya masing-masing ya. Jadi mereka tuh juga emang dari awal tuh emang kayaknya aku pengen KKN aja deh, kayaknya lebih seru dan kan emang KKN tuh kan random banget ya Kak, timnya, lokasinya, dan mereka tuh pengennya tuh yang diharapin tuh kayak di fasilitasnya.
0: Terus enggak pulang-pulang gitu ya, iya kan? Harus kayak kontrak rumah, masak bareng, terus kayak satu rumah itu gitu loh sama orang-orang baru.
2: Betul.
0: Itu berdasarkan pengalaman aku sih. Tapi mungkin teman-teman semuanya yang lagi KKN, sekarang tapi masa KKN gak sih?
2: Udah ya?
0: Oke. Jadi mungkin bisa jadi referensi juga barangkali gambarannya kalau KKN tuh nanti kalian gini. Terus kalau pengen jadi penerusnya Promaha Desa seperti Alfun dan juga Ubay. Oke, kita lanjut lagi setelah kurang lebih dari satu bulan ya melakukan kegiatan gitu. Ada enggak sih kayak pesan dan juga kesan yang pengen disampaikan untuk warga setempat ataupun teman-teman ataupun pemirsa di rumah gitu ya yang mungkin lagi nontonin streaming kita dari YouTube, dari TikTok ataupun yang lagi dengerin di 89,5 FM. Seperti apa?
1: Oke, jadi mungkin untuk ini kayak pengalaman ya, Kak. Kita tuh udah merencanakan suatu hal ABC, bisa aja yang terjadi itu sebaliknya gitu, Kak. Jadi itu mungkin jadi pelajaran yang berharga juga buat kita. Kalau misal apa yang kita udah rencanakan itu bisa aja gak berjalan sesuai dengan
0: berubah gitu.
1: Ya bisa berubah gitu. Tapi banyak pelajaran yang kita dapat ambil di situ. Kemudian juga di sini kita juga bertemu masyarakat, juga melatih skill komunikasi kita dan juga kepedulian kita terhadap sesama seperti itu, Kak. Nah, pesannya juga untuk warga Desa Dukumence itu semoga hal-hal yang udah kita lakukan itu bukan hanya berhenti pada saat kita selesai Promaha saja, tapi bisa dibawa sampai kapanpun gitu, Kak. Pelajarnya bisa diambil sampai kapanpun dan juga bisa disebarkan kepada,
2: diterapkan
1: juga oleh orang-orang di sekitarnya seperti itu, Kak. Kemudian juga semoga rumah toga yang sudah kita bangun, sudah kita usahakan juga semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
0: Amin.
1: Seperti itu. Kemudian juga untuk teman-teman di rumah, ini pesannya lebih ke kayak semoga kita semua itu bisa menjaga kesehatan dan juga terhindar dari penyakit degeneratif yaitu hipertensi seperti itu, Kak. Dan juga untuk adik-adik angkatan 24 semangat, semoga yang pengin Promaha Desa juga bisa seperti kita seperti itu.
0: Oke, karena kan masih ada seleksi ya. Jadi semoga nanti ada penerusnya dan juga bisa meneruskan gitu ya ide-ide ataupun inovasi-inovasi baru dan tentunya bukan hanya bermanfaat untuk mahasiswanya aja, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Kemudian mungkin Alfon mau ditambahkan?
2: Apa ya, sebenarnya lebih tepatnya ini sih topik kita dari hipertensi itu sendiri ya, Kak, ya. Karena memang melihat in this era teman-teman tuh kalau makan suka sembarangan dan kayak apalagi makan sekarang emang
0: aduh banyak banget
2: tinggi garam,
0: yang macem-macem ya seblak.
2: Yeah. Sebenarnya bukan kok kita harus kok enggak coba kita kurangin atau mungkin kita coba dialihkan dengan mengurangi kadar garamnya, gulanya gitu. Jadi pelan-pelan lah karena hipertensi itu menyerangnya enggak memandang umur teman-teman, enggak harus nunggu lansia kalian baru hipertensi, apalagi hipertensi itu juga bisa berdasarkan genetik. Jadi kalau teman-teman mungkin ada keturunan hipertensi riwayat dari orang tua, iya benar ada riwayat hipertensi, kalian juga berpotensi hipertensi meskipun masih anak-anak, masih remaja-remaja kayak kita gitu. Remaja lagi.
0: Jadi takut sendiri nih. Tapi ada baiknya ya, kayaknya memang seperti yang tadi udah disampaikan Alfun ataupun Ubay ya, teman Pro 2 juga bisa memilih nih makanan yang memang baik untuk dikonsumsi ketika nyemil sekalipun ya.
2: Betul,
0: itu juga harus dipilih, entah itu buah, sayur atau mungkin ada kandungan yang lainnya yang memang menyehatkan tubuh atau bisa terhindar dari hipertensi.
2: Betul sekali.
0: Oke, kira-kira kesimpulan dan juga pesan lagi nih yang bisa disampaikan dari kegiatan Promahadesa Heptens UNED seperti apa?
2: Oke, untuk kesimpulannya sendiri ya sebenarnya khususnya di Promadesa dan my team Herbston ini benar-benar membawa aku dan teman-teman tuh dengan pengalaman yang benar-benar nggak terduga gitu kak. Karena mungkin dari aku sendiri yang basicnya dari keperawatan itu kan sering banget buat melakukan pengabdian di masyarakat ya.
0: Betul.
2: Bisa udah jadi keseharian gitu. Nah tapi kayak aku rasa di Promahadesa ini itu benar-benar kayak apa ya, pengalamannya tuh beda banget dari kita yang kolaborasi, terus proses kita sebelum, bahkan kalau mungkin teman-teman ngerasa Promahadesa kayak ah cuma gitu doang, padahal kita sebenarnya nggak cuma hari itu dan lolos tuh nggak, karena kita berproses dengan jangka waktu, bahkan sebelum pengumuman ada Promahadesa kita udah curi start bikin tim, terus kita ngedebukan kesana sini cari desa, bikin proposal berharap itu diterima gitu. Jadi ada pengalaman sendiri yang mungkin nggak didapetin di kegiatan yang lain. Terus juga memang Promahadesa ini kan kita langsung berinteraksi dengan masyarakat ya kak, yang mana notabene kita sebagai mahasiswa yang tiap hari ketemunya dengan teman sejawat sama dosen, itu mungkin kita komunikasinya gitu-gitu aja gitu ya, mungkin udah terbiasa. Nah ketika kita di masyarakat yang mana dengan berbagai macam karakter dan juga bahasa, apalagi aku yang bukan, aku orang Jawa dan masyarakat di sini kan rata-rata ada yang Madura ya. Nah itu jadi kayak challenge sendiri juga kayak
0: Pandalungan ya.
2: Betul ya, kayak apalagi waktu cek tensi terus beliau menyampaikan keluhannya dengan bahasa Maduranya, akhirnya kita kayak jadi
0: bingung ya,
2: tektokan translate dong translate gitu. Itu seru banget sih jujur, meskipun kayak agak aduh bingung gitu ya, itu juga kayak jadi kayak kita ngerasa seru juga ya ternyata kayak bermasyarakat gitu, kayak mereka tuh benar-benar, apalagi masyarakat juga mencak luar biasa antusiasnya tuh, itu tuh seneng banget kak. Karena kayak kita kan takutnya kayak jangan-jangan nanti program kita bikin mereka kenapa-napa atau gimana gitu ya, justru mereka tuh benar-benar yang jauh lebih antusias daripada kita deh kayaknya.
0: Jadi kayak pengalaman baru bermasyarakat gitu.
2: Betul, pengalaman baru bermasyarakat dan juga pengalaman baru kita sebagai mahasiswa yang mungkin biasanya kayak tiap hari kegiatannya fokus ke tugas-tugas toh ya.
0: Aduh, kayak boring gak sih?
2: Tugasnya terus akhirnya kita ngerasain serunya bermasyarakat dan juga berinteraksi dengan yang ada di luar sana gitu.
0: Ubay mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Oke, mungkin setiap hal itu pasti ada kayak perbedaannya gitu. Ada baik, ada yang buruknya juga. Tapi yang perlu kita ambil itu adalah pelajarannya kak. Jadi pelajaran berharga itu bisa ambil ketika kita menikmati apa yang sedang kita kerjakan, seperti itu kak.
0: Oke. Jadi memang apapun yang kita lakukan pasti ada hasil, ada manfaatnya juga, benefitnya juga pasti ada. Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, perbincangan bersama dengan Ubay dan juga Alfun. Terima kasih. Semoga nanti kedepannya ada lagi inovasi baru ya. Amin. Sukses terus untuk Alfun dan juga Ubay.
1: Terima kasih kak.
0: Skripsi ya sekarang.
1: Aduh.
0: Semester 7 ya kan.
1: Kata itu lagi.
0: Tapi semoga nanti diberi kelancaran gitu ya. Terus juga nanti kalau ada program kerja lainnya tetap bisa menginspirasi untuk masyarakat luas. Oke. Nah, itu tadi teman Pro 2 untuk perbincangan di malam hari ini di Jaga Malam. Terima kasih buat kamu semuanya yang tadi udah stay selama 1 jam ke depan bersama kita bertiga, dan tentunya Vita Karina masih menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Tetap stay aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, borukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi teman Pro 2 buat nemenin kamu di Jaga Malam ya. Karena pastinya ada salah satu topik yang nanti bakal aku bahas lebih lanjut ya. Kalau mungkin teman Pro 2 yang biasanya stay untuk kamu pengen curhat atau mungkin berbagi gitu ya seputar pengalaman kamu dengan topik kita di malam hari ini yang nanti bakal aku bahas lebih lanjut ya teman Pro 2. Nanti aku bakal bahas seputar apa nih, kesehatan mental atau justru ada beberapa topik ya yang nanti relate banget dengan keseharian kamu ataupun pengalaman kamu selama ini. Boleh nanti juga bisa untuk ikut andil ngasih pendapat kamu, ngasih cerita kamu, atau barangkali teman Pro 2 yang mau sharing curhat-curhat juga boleh banget. Yang penting gak jauh-jauh dengan topik kita. Nanti aja deh teman Pro 2 aku spill ya. Jadi untuk kamu semuanya tetap di sini aja di Pro 2 teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perdua, kalau kita ngomongin soal hal-hal yang bikin capek, itu emang udah lumrah banget ya. Karena memang kita mungkin bisa bergelut dengan beberapa rutinitas yang sering banget kita jumpai. Hari ini, besok berjumpa lagi gitu ya. Dan itu

bikin capek banget, biasanya seperti itu. Dan pernah gak sih teman pro 2 kamu tuh akhir-akhir ini kayak ngerasa gampang banget capek, kehilangan semangat, atau kamu bisa lebih sensitif, atau justru pengen menghindari banyak orang? Kadang kita tuh kayak langsung berpikir, wah kayaknya jangan-jangan aku lagi mengalami gangguan mental tertentu nih. Kayak berasa tuh kamu pengen mencari ketenangan, bener-bener lagi stres banget, beban pikiran banyak, dan pengen menjauh dari orang banyak gitu teman pro 2. Padahal perubahan suasana hati ataupun perilaku ini belum tentu berarti kita punya diagnosis tertentu. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi mental. Mulai dari kita itu kurang tidur ya, kemudian tekanan di sekolah ataupun pekerjaan, deadline-nya yang begitu banyak banget. Masalah keluarga, konflik dengan teman, kemudian perubahan rutinitas, sampai dengan terlalu banyak beban yang dipendam sendirian. Rasanya tuh kayak benar-benar bertumpuk gitu ya di kepala kita. Padahal kepalanya cuma satu, tapi isi kepalanya banyak banget, banyak pikiran. Jadi kita mau gak mau harus mengenali kondisi diri kita seperti apa. Dan penting banget nih ternyata teman pro 2, tapi jangan buru-buru untuk memberi label pada diri sendiri atau self-diagnosis teman pro 2. Nah seputar self-diagnosis yang bakal aku bahas nih teman pro 2, tapi kamu pernah gak sih kayak bener-bener ketika lagi capek, lagi stres, kamu tuh langsung self-diagnosis? Sebenarnya kamu itu lagi terganggu gak sih kesehatan mentalnya? Atau kamu tuh lagi gak baik-baik aja gitu ngerasanya, dan langsung kamu tuh self-diagnosisnya, oh iya mungkin aku lagi sakit nih mentalku, atau kesehatan mentalku lagi gak baik-baik aja. Pernah gak sih teman pro 2? Tapi mungkin kamu bisa sharing cerita kamu seperti apa. Apa yang biasanya bikin kamu cemas, apa yang biasanya bikin kamu ribet sendiri ya, berputar di kepala sampai kamu tuh benar-benar capek dan kamu langsung self-diagnosis kamu lagi terserang kesehatan mental atau mental kamu lagi terganggu. Langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, dan nanti aku bakal balik lagi untuk ngebacain gabungan kamu. Tentunya kita masih di Jaga Malam.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
5: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

ada beberapa hal yang cukup sering banget ya mempengaruhi kesehatan mental kita. Misalnya, ketika teman produa lagi stres berkepanjangan, terlalu banyak tuntutan, kurang istirahat, bisa aja itu jadi salah satu pengaruh. Kemudian perubahan besar di dalam hidup kita, atau bahkan hubungan yang lagi bermasalah, gak baik-baik aja, entah itu sama keluarga kamu, sama teman kamu, atau sama relasi kamu yang lain, teman produa. Jadi kayak kamu tuh lagi ngerasa kamu lagi sendirian nih, butuh teman. Atau terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial ini juga bisa menjadi salah satu cara pemicunya, teman produa. Jadi bukan berarti ya itu sebabnya kamu tiba-tiba kayak gak enak hati, gak ada penyebabnya, padahal kamu juga gak lagi bersih tegang sama orang-orang sekitar kamu. Media sosial bisa aja jadi salah satu sarana untuk kamu akhirnya kayak ngerasa penat banget, capek banget, atau bahkan boring. Tapi kalau setelah scrolling kita merasa kayak tertinggal, minder, cemas, atau semakin kayak gak puas dengan kehidupan sendiri gitu ya, mungkin udah waktunya nih teman produa untuk mengambil jeda dulu. Jadi jangan terlalu sering banget kamu main media sosial, karena ternyata media sosial itu bisa membuat kita marah, sedih, cemas, minder, aduh masih banyak lagi. Apalagi kalau kita itu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya. Itu rasanya kayak, kayaknya aku tertinggalnya jauh banget gitu. Nah yang perlu diperhatikan bukan cuma aku lagi sedih, tapi seberapa lama perasaan itu berlangsung dan seberapa besar pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari. Kita coba cek dulu ya untuk gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari Raka, kurang tidur. Kalau tidur aku tuh biasanya ya Kak Fit ya, sering banget berantakan, dan itu yang biasanya aku ngerasa mood aku lagi berantakan juga. Bahkan aku ngerasa kayaknya kesehatan mental aku lagi gak baik-baik aja. Tapi benar sih, aku setuju banget ya. Kenapa kadang kalau kita itu ngerasa capek atau ngerasa kita itu lagi penat, banyak pikiran, padahal kita gak lagi bersih tegang sama siapapun, kita harus melihat lagi nih bagaimana dengan pola hidup kita. Entah itu mungkin dari pola makan ya. Kayaknya kalau pola makan sih gak terlalu berpengaruh banget ya dengan mood ataupun dengan kesehatan mental kita. Kalau kesehatan fisik, okay. Mungkin bisa jadi salah satu pengaruh gitu. Kalau teman produa makannya telat, atau mungkin kurang sehat juga ya pola hidup yang dijalankan dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau kembali lagi, teman produa moodnya udah gak baik-baik aja, atau bahkan ngerasa suasananya juga bete banget tiap hari, nah itu bisa aja terjadi karena teman produa kurang istirahat, kurang tidur. Nah kalau bisa teman produa, ada beberapa waktu yang memang sesuai dengan usia kamu. Biasanya itu kan kalau orang dewasa atau kamu yang udah menginjak remaja, itu biasanya tidurnya membutuhkan 7 sampai dengan 8 jam. Beda lagi kalau teman produa mungkin masih di usia-usia yang masih muda banget gitu ya, masih anak-anak, bahkan ada beberapa jam gitu ya waktu yang memang dibutuhkan untuk kamu bisa beristirahat ataupun tidur. Jadi bisa disesuaikan dengan itu teman produa, biar nanti moodnya gak berantakan, suasana hati kamu pun juga gak kebanyakan pengen marah aja, bawaannya emosi aja. Selanjutnya dari Dinda, biasanya kalau tugas lagi numpuk banget, rasanya kepala penuh. Kayaknya banyak banget ya yang relate dengan kita teman produa. Banyak banget seperti kata Raka tadi, kurang tidur. Nah sekarang Dinda, Dinda nih katanya mahasiswi ya, jadi memang ya wajar lah ya. Kayak tugas tuh lagi banyak-banyaknya banget, deadline juga numpuk. Ya salah satu cara ya nih kita itu harus bisa ngatur waktu. Waktu itu bukan hanya untuk sekolah, kuliah aja. Pasti kan kita juga punya kehidupan pribadi gitu ya, yang dimana kita pun juga pengen refreshing dulu, healing lah ya. Gak usah yang jauh-jauh. Barangkali ketika kamu punya ada waktu libur, ya sesekali aja sih main yang deket-deket aja teman produa, jadi kamu gak terlalu penat. Apalagi kalau teman produa udah punya SIM ya, usianya udah di atas 17, atau mungkin kamu bisa healing sebentar ya tanpa harus
ada tuntutan gitu ya. Kalau misal mungkin teman pro 2 bisa bareng sama keluarga, itu lebih happy banget. Tapi ketika kamu harus solo traveling ya kan, kamu juga harus ada di usia tertentu yang memang benar-benar aman gitu. Karena kalau teman pro 2 gak memperhatikan soal itu, kayaknya kamu yang masih belum di usia 17 tahun ke atas atau 18 tahun ya, kayaknya kayak masih pikir-pikir dulu deh ya kalau healing yang sedikit agak jauh. Tapi kalau teman pro 2 memang butuhnya untuk refreshing, ya udah yang deket-deket aja, nggak usah yang jauh-jauh. Karena kalau terlalu jauh kayaknya harus ada duit juga ya kan, terus diperhitungkan juga waktunya bisa nggak ya di waktu yang sangat singkat gitu. Oke deh teman pro 2, aku masih nantikan untuk gabungan kamu selanjutnya. Sharing-sharing aja teman pro 2, barangkali kamu yang lagi self-diagnosis karena kesehatan mental kamu gak baik-baik aja, karena banyaknya aktivitas yang bikin kamu penat, banyaknya beban pikiran, atau mungkin beda nih dengan yang sering banget dilakukan oleh banyak orang. Ada hal yang berbeda dari orang lain yang dirasakan biasanya. Kalau misalnya teman pro 2 biasanya beban pikirannya itu adalah penat karena pekerjaan, ada yang juga mungkin penatnya karena sesuatu hal. Boleh cerita? Masih aku tunggu di WhatsApp pro 2 ya, masih sama juga nomornya di 081559708950, dan tentunya aku masih nantikan kamu, gabungan kamu seperti apa di Jaga Malam.

0: dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi Vita Karina masih menemani jaga malam kamu Tuan Pro 2. Yuk kita sharing-sharing, kita cerita-cerita di sini Tuan Pro 2 ya. Kalau tadi ada beberapa yang sudah bergabung kasih ceritanya selama ini. Ternyata self diagnosisnya enggak jauh-jauh berbeda lah ya dengan realita banyak anak muda zaman sekarang. Nah, apalagi sekarang tuh kita bisa tinggal ngetik aja ya beberapa gejala di internet gitu. Ketika kita itu pengen menggali sebuah informasi, kita tuh bisa menemukan banyak sekali informasi tentang kesehatan mental salah satunya. Masalahnya memang kita itu bisa membaca daftar gejala, bukan berarti kita bisa menentukan diagnosisnya sendiri. Kayak misalnya teman Pro 2 lagi cari kesehatan mental, itu kan banyak banget. Nah, biasanya kamu cocokologi sendiri. Nah, itu yang bahaya banget sebenarnya teman Pro 2. Jadi gak boleh nih teman Pro 2. Boleh-boleh aja ketika kamu hanya sebatas mencari informasi, tapi jangan lantas ketika kamu mendapatkan informasi sesuatu, kemudian kamu cocokologi, self-diagnosis dengan diri kamu sendiri. Dan informasi dari internet ini boleh menjadi langkah awal ya, untuk kita bisa belajar mengenali diri. Tapi bukan berarti pengganti dari pemeriksaan dari tenaga profesional, atau yang biasanya ke dokter jadi gak ke dokter karena kamu udah ngerasa cukup semuanya itu udah kamu dapetin dari internet gitu. Nah, daripada hanya mengatakan aku pasti punya gangguan ini langsung self-diagnosis, lebih aman teman Pro 2 itu mengatakan aku sedang mengalami beberapa hal yang membuatku tidak nyaman dan mungkin perlu mencari bantuan. Jadi ketika kamu tahu penyebabnya itu apa, tapi kamu juga punya langkah upaya, solusinya seperti apa gitu. Jadi gak mandek di self-diagnosis aja. Jadi self-diagnosis itu sebenarnya sangat berbahaya ya kalau teman Pro 2 akhirnya menempuh langkah yang salah. Tapi kita coba cek lagi bagaimana untuk gabungan yang udah masuk ya. Apakah keluhannya juga sama? Atau justru ada yang sedikit berbeda? Kali ini dari Kak Caca. Kalau aku sih biasanya ya Kak Fit, ngerasanya gak punya waktu buat istirahat aja. Berasa penuh banget aktivitasnya. Aku tuh mahasiswi, tapi juga selain sibuk untuk kuliah, di sisi lain aku tuh gabung organisasi, mengasah hobi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tuh lagi ngerasa kayak stres sendiri, atau ngerasa kurang tidur, atau kurang istirahat. Masalahnya juga masih sama ya dengan beberapa gabungan tadi yang udah masuk. Dan mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga betapa pentingnya istirahat ataupun waktu tidur ya buat teman Pro 2 semuanya. Ya walaupun sebenarnya gak ada salahnya ketika kita memilih untuk ikut organisasi, kemudian menambah wawasan kita gitu ya, untuk ikut beberapa aktivitas di luar jam kuliah, di luar rumah, apa aja boleh teman Pro 2. Tapi ingat, kamu pun juga harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan fisik kamu. Kalau misalnya fisiknya udah aduh jangan deh, lagi capek gitu, ya udah kamu kasih jeda dulu. Kamu harus kasih waktu untuk istirahat. Karena semakin tubuh kamu diforsir, bukan hanya kesehatan fisik kamu yang akhirnya terancam, kesehatan mental juga. Atau sebaliknya, kesehatan mental dulu nih yang diserang, tapi lama-lama kesehatan fisik kamu jadi terganggu. Kita cek lagi yang sudah bergabung dari Vina. Selamat malam semuanya, salam kenal ya Kak Vita, selamat bertugas. Kalau aku biasanya ekspektasi ke diri sendiri yang terlalu tinggi. Wow. Ekspektasi Vina yang seperti apa nih? Jangan-jangan pengaruhnya media sosial, atau mungkin gaya hidup orang lain yang justru jadi target kamu, yang ternyata itu tidak mampu teman Pro 2. Jadi selagi teman Pro 2 ini melihat orang lain itu bisa sukses, bisa menjadi orang yang hebat, itu cukup jadi inspirasi aja buat kamu teman Pro 2. Tapi bukan lantas kamu harus secara instan sama gitu, entah
bukan hanya soal pencapaian ya, barangkali soal apapun deh teman pro 2, yang mungkin itu antara membandingkan diri kamu dan juga orang lain. Nah, itu yang membuat akhirnya teman pro 2 susah untuk menggapai. Kemudian kamu terlalu memaksakan targetnya. Ini yang bahaya banget teman pro 2. Jadi kembali lagi, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau misalnya emang udah gak mampu, ya sudah, kamu menikmati aja prosesnya seperti apa. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu memaksakan diri. Karena sesuatu yang dipaksakan pasti tidak akan memiliki hasil yang baik, atau semuanya tidak akan baik-baik aja. Nah, selanjutnya nih, kayaknya seru banget nih teman pro 2. Ini dari Tari. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku lagi merasa sendirian dan gak tahu harus cerita ke siapa. Kalau menurut aku ya, mungkin juga bisa jadi salah satu solusi juga buat siapa tuh tadi? Oh, Tari. Buat Tari ataupun juga buat semuanya yang lagi butuh seseorang untuk tempat kamu cerita, tapi kayaknya kamu gak nemuin sosok itu. Entah ke pasangan kamu, ke keluarga kamu, kayaknya masih sulit untuk dipercaya. Ya, teman pro 2 mungkin harus ke psikolog ataupun ke psikiater gitu, yang memang benar-benar bisa ngasih solusi gitu, biar kamu gak ngerasain semuanya itu sendirian. Kamu gak ngerasa beban kamu, kamu rasakan sendiri gitu teman pro 2. Karena kita pun juga gak boleh memaksakan kehendak orang lain juga ya. Kalau misal Kak Tari nih, mungkin ada yang udah kasih saran, kayaknya kamu tuh jangan terlalu dipikirin, atau kamu harus cari temen nih buat cerita. Tapi lagi-lagi mungkin Kak Tari ngerasa orang-orang di sekitarnya masih belum bisa dipercaya. Karena kan ketika kita itu cari solusi, pengen cerita, itu benar-benar harus mencari orang yang siap menjadi pendengar setia kita. Bahkan tidak semua orang bisa. Ya, salah satu caranya kalau memang kamu gak nemuin nih Tari, mungkin kamu bisa cari psikolog ataupun psikiater, yang memang itu bisa jadi solusi terakhir gitu ya. Kamu pun bisa bercerita banyak, kamu bisa berkeluh kesah, tapi kamu juga dapat solusinya seperti apa. Atau juga bisa memperbaiki kesehatan mental kamu yang mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja. Semoga membantu ya, Tari ya. Oke, ini banyak banget nih yang sudah bergabung, tapi nanti deh aku cicil. Kalau barusan udah aku baca sekitar 2 atau 3 ya, kalau gak salah ya barusan ya. Tapi nanti aku bakal baca lagi teman pro 2. Ada beberapa hal juga yang bisa jadi salah satu pertimbangan, atau jadi edukasi, jadi tips juga buat teman pro 2, biar kamu tuh gak merasa kamu tuh lagi benar-benar capek, akhirnya kamu self-diagnosis dan ternyata itu yang memperparah kesehatan mental kamu. Nanti aku bakal sharing bagaimana tips-tips selanjutnya, atau kapan kamu itu harus dapat bantuan ketika kamu udah ngerasa kesehatan mental kamu lagi gak baik-baik aja. Jadi untuk kamu semuanya teman pro 2, tetap di sini aja tongkrongin 89,5 FM, masih barengan sama aku Vita Karina di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.
4: Teddy.
3: Kok ada suara aneh di dalam?
4: Teddy.
3: Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara, masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update

0: langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman perdua ketika perubahan yang dirasakan menetap atau berulang dan kamu ngerasa terasa semakin berat gitu ya, mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, tidur atau makan, bersosialisasi maupun juga menjalani aktivitas atau menjalani rutinitas, yang ada salahnya teman perdua untuk kamu cek kesehatan mental kamu. Berbicara dengan orang yang dipercaya memang bisa menjadi langkah awal ya. Tapi kalau misal keluhan kamu itu terasa sulit untuk ditangani sendiri, kita juga bisa mencari bantuan dari psikolog ataupun tenaga kesehatan profesional. Dari satu hal penting teman pro 2, mencari bantuan itu bukan berarti kita itu lemah. Justru itu menjadi tanda bahwa kita itu peduli dengan diri kita sendiri dan ingin mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jawabannya itu ya teman perdua, ketika kamu berpikir kapan ya harus mulai cari bantuan, ya itu tadi, ketika kamu udah gak ada yang bisa diajak ngobrol, gak ada orang yang kamu percaya, satu-satunya bantuan yang memang bisa jadi solusi adalah psikolog ataupun tenaga kesehatan profesional. Tapi di sisi lain teman perdua, ini bisa jadi salah satu rangkuman ya buat kamu pertimbangkan, bahwa memang ada beberapa tips ya bisa kamu terapkan, bisa kamu pikirkan juga bagaimana untuk penerapannya dalam kehidupan kamu. Kenali dulu perasaan kamu dulu teman pro 2. Tapi ingat, jangan buru-buru untuk memberi label atau diagnosis diri. Karena kalau kamu mendiagnosa sendiri, itu pun juga masih belum tepat ya, apakah kamu mengidap hal tersebut. Atau biasanya ketika kita menemukan satu istilah dan artinya itu apa, biasanya kita langsung cocokologi dengan apa yang kita rasakan, padahal masih belum tentu apakah benar kamu lagi mengidap ataupun juga kamu lagi merasakan hal tersebut gitu. Jadi cari tahu itu juga jadi salah satu cara ya. Kamu harus bisa cari tahu dulu pemicunya apa, penyebabnya apa. Apa karena memang kurang tidur, stres, tekanan sekolah ataupun pekerjaan, masalah keluarga, hubungan sosial, atau masih ada hal-hal lainnya. Itu bisa kamu kenali dulu satu-satu. Selain kamu mengenali perasaan kamu, penyebabnya apa, kemudian kurangi kebiasaan overthinking. Ini tuh yang sering banget terjadi oleh banyak orang. Overthinking itu bukan hanya ketika kita udah tahu ya besok bakal ada tantangan tertentu, yang memang ini udah tahu. Tapi kadang ada yang masih belum kita ketahui besok seperti apa, tapi udah kita pikirin banget mulai dari sekarang. Ada gak tuh yang kayak gitu? Pasti ada teman pro 2. Ya karena apa? Karena kita udah terbiasa overthinking, cemasnya luar biasa. Belum apa-apa, belum tahu apa-apa, udah dipikir duluan. Sampai akhirnya itu juga menyita waktu istirahat kamu. Karena biasanya kalau orang udah banyak pikiran ya, nafsu makan berkurang, tidur pun, istirahat pun, itu juga bakal gak enak, tidur gak enak. Kemudian itu tuh yang biasanya membuat kamu akhirnya terjaga, gak tidur. Ya karena emang susah, karena beban pikiran kita yang kita rasakan tuh banyak banget. Kemudian gak ada salahnya teman pro 2 untuk membatasi media sosial ataupun batasi yang namanya scrolling. Kadang karena udah kerasa enak banget ya, keenakan, kita tuh rebahan, kakinya diangkat satu di tempat tidur sambil scrolling gitu, sampai kita lupa waktu. Bahkan ketika kita itu lagi main media sosial, justru yang membuat kamu makin cemas, makin tertekan ya, karena media sosial itu tadi teman pro 2. Jadi kamu itu akhirnya karena udah males-malesan ya, ada yang sampai deadline tugas gak dikerjain, tugasnya numpuk, akhirnya itu yang membuat kamu tertekan, cemas. Itu ada juga. Ada juga mungkin yang nontonin gaya hidup seseorang di media sosial, kita gak bisa seperti dia. Ada yang akhirnya membuat kita cemas, cemas akan masa depan kita mungkin masih jauh ya, banyak banget ya pencapaian yang masih belum dicapai daripada orang itu gitu. Itu yang membuat kita akhirnya tertekan teman pro 2. Jadi batasi aja scrollingnya. Sebenarnya gak dilarang juga, tapi alangkah lebih baiknya teman pro 2 untuk menetapkan berapa lama nih main media sosial.
Kemudian kalau teman pro 2, mungkin kamu gak bisa memendam semuanya sendiri, gak apa-apa, itu adalah hal yang lumrah. Karena pun kita juga harus punya batas gitu ya, batas kemampuan sampai mana kita itu bisa menanggung sendiri semuanya. Bahkan kita itu harus punya satu orang yang benar-benar bisa dipercaya, tempat kita untuk bercerita, tempat kita untuk berkeluh kesah, cari solusi ya ke satu orang itu gitu. Jadi harus benar-benar orang itu tuh yang solutif, kemudian bisa menjaga rahasia kita. Wih. Daripada semuanya itu dipendam sendirian ya kan, yang ada malah sakit sendiri. Nah, kemudian kalau kondisi tetap kamu tuh rasanya makin berat atau sampai-sampai mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, seperti yang tadi aku bilang teman pro 2, kamu harus cari bantuan psikolog ataupun kamu harus ke tenaga profesional. Jadi intinya, kenali kondisinya, jangan mendiagnosis diri kamu sendiri, dan jangan takut untuk minta bantuan.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman Pro 2, seru banget ya kalau kita ngebahas salah satu pembahasan yang mungkin banyak banget yang lagi mengalami. Ya teman Pro 2, pada akhirnya kalau teman Pro 2 lagi ngerasa kamu tuh akhir-akhir ini kayak gampang banget cemas, kehilangan semangat, atau ngerasa berbeda dari biasanya, jangan langsung buru-buru untuk memberi diagnosis kepada diri sendiri. Coba berhenti sebentar dan tanyakan apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan, apa yang sedang terjadi di dalam hidupku, dan apakah ini mulai mengganggu dari keseharianku? Bisa aja seperti itu ya teman Pro 2. Karena memang kenali diri itu juga gak ada salahnya. Bukan berarti kamu tuh akhirnya harus ngejudge diri kamu. Kamu lagi sakit ini nih, kamu lagi terserang ini nih, kesehatan mental kamu bener-bener lagi gak terganggu. Tidak teman Pro 2, mengenali diri itu bisa aja jadi salah satu langkah awal yang tepat ya, biar kamu tahu seberapa jauh atau seberapa parah kesehatan mental yang sedang kamu rasakan teman Pro 2. Beri waktu untuk diri kamu sendiri, ruang untuk istirahat, ceritakan kepada orang yang dipercaya, atau bahkan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional yang dibutuhkan. Karena menjaga kesehatan mental itu bukan tentang mencari label untuk diri sendiri, tapi bagaimana bisa memahami diri dan mendapatkan bantuan yang tepat ketika kita membutuhkannya. Itu dulu deh ya teman Pro 2, terima kasih tadi yang udah bergabung. Dan sesaat lagi Vita bakal hadirkan di ruang dengar kamu untuk Jazz Music. Jadi untuk kamu semuanya yang masih belum tidur, yang OTW tidur sambil pengen dengerin lagu-lagu yang ngenakin kuping kamu malam hari ini, teman Pro 2 di sini aja bisa kamu nikmati ragam lagu-lagu favorit kamu di Jazz More Music sesaat lagi.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tuntas sudah, kebersamaan Program 2 RRI Jember mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 26 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Gerah Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun kamu berada, inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas, kami mengucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, good morning teman berdua. Pagi hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Aku Traga Denny bakal siap untuk menemani pagi kamu dengan beberapa serangan program. First, untuk memulai pagi hari ini kamu bakal ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi berdua, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan juga up to date, human interest dan juga berita luar negeri serta lagu-lagu yang enak banget buat temani aktivitas kamu dari jam 6 hingga jam 10 pagi nanti. Dan sesaat lagi teman berdua kamu akan dengerin kajian tematik bersama dengan Amas Fatih dengan tema memanfaatkan masa muda. Oke teman berdua, itu tadi adalah rangkaian acara untuk depan pertama bareng aku Traga Denny. Have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RR Jabar, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya lah kita masih dapat berdiri hingga saat ini menunaikan ibadah kepadanya. Tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله semoga salawatmu, semoga salam, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang mana beliau telah membawa kita yang tadinya Jaziratul Arab tidak beralas kaki, namun kini dengan cahaya Islam yang beliau bawa sudah muncul beraneka ragam macam alas kaki. Sungguh besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah semestinya lah bagi kita untuk senantiasa mengirimkan solawat kita serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa melaksanakan segala apa yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan segala apa yang telah beliau larang terhadap kita. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa berada di atas ke atas ketaatan kepadanya, yang mana tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masa muda, kata orang, masa muda ini merupakan waktu untuk berfoya-foya, masa untuk bersenang-senang. Oleh karena itu sebagian mereka mengatakan, kecil jimanja, muda foya-foya, tua kaya raya dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian pemuda. Sangat unik. Karena bagaimana caranya kita dapat meraih surga Allah tanpa perbuatan amal soleh? Bagaimana caranya Kita meraih ridho Allah, mengambil ridho Allah tanpa melakukan amal soleh yang mana ridho Allah tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan memperbanyak amal soleh. Lalu apakah guyonan ini berlaku untuk kita? Tidak. Masa muda merupakan masa di mana kita sedang berada di masa-masa prima, di masa yang paling kuat. Oleh karena itu masa muda dikatakan oleh sebagian ahlul hikam merupakan ahdul kowi bainad da'fain. Masa muda merupakan masa-masa kuat di antara dua masa yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dari masa lemah itu, dari keadaan yang lemah itu menjadi keadaan yang kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaiba. Lalu kemudian Allah menjadikan dari zaman kuat tersebut menjadi zaman, menjadi masa lemah kembali dan beruban. Dari ayat ini kita dapat ketahui bahwasanya bainal da'fain, di antara dua zaman yang lemah itu maksudnya apa? Yaitu di masa kita ketika masih berada di masa kecil, dan satu lagi ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah lanjut usia, yaitu sudah tua hingga muncul uban-uban pada rambut kita. Oleh karena itu, masa muda ini dikatakan sebagai nikmat terazim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena kenapa? Karena enggak semua orang meraih masa ini. Ada orang yang sudah meninggal sebelum ia menggapai masa muda, yaitu meninggal di saat waktu masih kecil, dan ada yang orang sudah mendapatkannya, namun ia tidak memanfaatkannya. Memanfaatkan seperti apa? Memanfaatkan di mana dia sedang dalam berada di masa terkuat-kuatnya untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Iktanim khamsan qabla khamsin," manfaatkanlah lima waktu ini sebelum datangnya lima waktu yang lain. Yaitu apa? Salah satunya syababaka qabla haramik. Waktu muda kamu, manfaatkanlah waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua kamu. Karena kenapa? Karena kita akan kehilangan sebuah nikmat masa muda kita ketika kita sudah tua nanti. Kita akan mengetahui betapa berharganya masa muda, betapa berharganya nikmat ini ketika kita telah kehilangan nikmat tersebut. Yaitu kapan? Ketika kita sudah tua nanti. Dan jangan sampai ketika tua nanti kita berkata, "Laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib." Seandainya waktu masa mudaku datang kembali, maka akan aku beritahukan bima fa'alal masyib, telah atas apa yang telah dilakukan oleh orang yang sudah tua ini. Jangan sampai perkataan penyesalan itu keluar dari mulut kita. Dan kapan perkataan penyesalan itu keluar? Yaitu ketika kita tidak memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya. sering kita lihat di masjid sana, orang-orang yang ikut serta dalam sholat jamaah, majlis ta'lim dan lain sebagainya pasti adalah orang-orang yang telah lanjut usia. Karena kenapa? Karena bau tanah telah terhirup dari badannya. Namun betapa hebatnya ketika kita dapati di masjid orang yang ikut serta dalam sholat jamaah, majlis ta'lim dan lain sebagainya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan seorang pemuda. Betapa berharganya, betapa indahnya ketika kita dapati itu. Karena kenapa? Karena dia tahu dunia ini hanyalah sementara. Dia tahu dunia ini hanyalah sekedar permainan, canda gurau sebelaka, perhiasan yang tak kekal sifatnya. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu merupakan laibu, permainan, walahu, canda gurau, wazinatu, perhiasan yang sifatnya sementara, watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwali wal aulad, dan kehidupan dunia juga merupakan tempat di mana orang-orang saling berbangga diri dan saling memperbanyak dalam mengumpulkan harta dan beranak pinak. Dia tahu dunia itu hanya sekedar permainan, yang mana permainan itu pasti akan game over dan akan ada endingnya. Dan dia mempersiapkan untuk menyambut endingnya tersebut. Karena dia tahu dunia itu seperti pohon besar, yang mana ketika ada seorang pengembara yang berteduh di bawahnya hanya untuk sekedar beristirahat, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana walid dunya ma ana fid dunya illa karakib istadhalla tahta syajaratin thumma rah wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana walid dunya, apa peduliku terhadap dunia ini, ma ana fid dunya, apa peranku di dunia ini, illa karakib, kecuali hanyalah seperti seorang yang sedang safar, seperti seorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan jauh, istadhalla tahta syajaratin, yang mana dia ketika dia capek dia menemukan sebuah pohon lalu dia berteduh di bawah pohon tersebut, sumaroh, lalu dia beristirahat, watarokha, jikalau dia sudah memenuhi hasrat istirahatnya dia akan pergi meninggalkannya. Itulah dunia. Itulah sifat dunia. Oleh karena itu, buat apa kita mikirin dunia? Fokuslah beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena barang siapa yang meraih akhiratnya, dunia akan ikut. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Dunia itu ibarat bayangan kita, yang mana ketika kita pergi mengejarnya dia akan menjauh dari kita. Namun ketika kita mengabaikannya, meninggalkannya dan membiarkannya dia berjalan di belakang kita, maka dia akan senantiasa mengikuti kita dari belakang. Itulah konsep wujudud dunya bi'a'malil akhirah, mendapatkan dunia dengan cara melaksanakan amalan-amalan akhirat. Oleh karena itu, manfaatkanlah masa muda kita sebaik-baiknya sebelum kita kehilangannya, atau bahkan sebelum kematian datang menjemput kita. Jangan kalian pikir kematian itu hanya akan datang ketika kalian sudah tua, dalam artian kematian hanya akan datang di masa-masa tua saya. Janganlah kalian berpikir demikian. Namun ketahuilah bahwasanya kematian itu tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal kondisi. Ketika engkau telah ditakdirkan, ketika kematian telah ditakdirkan untuk menjemputmu di hari itu, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk lari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, ketahuilah bahwasanya kematian itu pasti akan menemui kamu. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah mengetahui yang mana, kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu muda ini, karena waktu muda ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung. Sebelum waktu mudamu, sebelum nikmat ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam hatta yus'ala an khams, an umurihi fima afna wa an syababihi fima abla." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti, sehingga dia ditanyakan tentang empat perkara. Apa saja itu? An umurhi fima afna, tentang umurnya, di mana dia habiskan, untuk apa saja dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan, apakah dia memanfaatkannya atau tidak. Oleh karena itu, betapa beruntungnya orang-orang yang memanfaatkan waktu mudanya untuk mempersiapkan kematiannya. Betapa cerdas mereka yang sering mengingat kematian, mempersiapkannya, karena dia tahu kehidupan yang akan lebih, ada kehidupan ronde kedua yang sifatnya itu lebih kekal daripada kehidupan di dunia yang sifatnya fana ini. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala: Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala: Ahsanuhum khuluqan. Qala: Fa ayyul mu'minina aqyas? Qala: Aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istiadadan, ulaikal aqyas." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu datanglah kepada Rasulullah itu seseorang dari Ansor. Lalu kemudian ia bersalam, "Assalamualaikum," kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdhal? Mukmin seperti apalah yang lebih baik?" Rasulullah lalu bersabda, "Ahsanuhum khuluqa." Mereka yang paling bagus akhlaknya. Lalu rajul ini bertanya lagi, "Fa ayyul mu'minina aqyas?" Lalu mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya, "Aktsaruhum lil mauti dzikra," yaitu mereka yang seling mengingat kematian, memperbanyak dalam mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan," dan mereka yang selalu menyiapkan bekal yang amat banyak untuk kehidupan setelahnya, itu kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ulaikal akyas, barang siapa yang melakukan dua poin ini maka dia merupakan salah satu sebagai merupakan orang-orang yang cerdas. Manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua. Manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya kematian, sehingga masa muda ini sehingga sebelum kita dihisap oleh nikmat ini. Karena sudah pasti kita akan dihisap atas nikmat ini, telah atas apa yang telah kita perbuat di masa muda kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Pokemon Pro 2. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat pagi teman berdua, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini bareng aku Trika Deni yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah Presiden Prabowo pastikan pembangunan NTT dari kabupaten hingga desa. Informasi kedua, Komdigi luncurkan Garda Spark Hub di 10 kota Indonesia. Karhutla Ranupani terkendali, warga tetap diminta waspada cegah api kembali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Tema Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Nusa Tenggara Timur atau NTT dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menyapa masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu 26 Agustus 2026. Presiden mengatakan pembangunan NTT tidak hanya diarahkan pada pemulihan wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga akan mendorong setiap daerah menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Presiden menegaskan pembangunan akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat berbagai wilayah. Tema Perda Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi meluncurkan Garda Spark Innovation Hub atau GSIH untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Program inovasi tersebut membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Jaringan digital ini dirancang agar talenta lokal dapat bertemu investor serta mitra industri global. Pemerintah ingin memastikan manfaat transformasi digital dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan program tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Peluncuran 10 lokasi program inovasi itu berlangsung secara serentak di BSD City, Tangerang Selatan.

Tema berdua kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Bukit Sentong, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang berhasil dikendalikan tim gabungan pada hari Selasa. Meski api telah terkendali, proses pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan luas area terdampak sementara diperkirakan sekitar 1 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan penanganan dilakukan secara cepat dengan melibatkan berbagai unsur untuk mencegah api meluas. Setelah api terkendali, tim gabungan melanjutkan proses pendinginan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara yang masih tersisa dapat ditangani sehingga risiko munculnya titik api kembali dapat ditekan. Oke deh teman Perdo, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Perdo berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

89.5 FM berdua RRI, jam berteman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning everybody. 27 Agustus 2026, finally hari Kamis teman berdua. Berjalan lagi, bertemu lagi untuk menyapa hari ini dengan segala kesibukan yang siap untuk kamu lakukan hari ini. Sesibuk apa kamu hari ini teman berdua? Sudah menyiapkan to-do list yang sudah yang akan dilakukan, maksudnya apa aja hari ini teman berdua? Apakah kamu hari ini menjadi orang yang super busy ya, mulai dari membuka mata sampai menutup mata nanti? Jadi kayak kadang-kadang kalau udah ngelihat jadwal hari ini tuh padat, rasanya kalau melakukan untuk memulai aja kayak udah berat banget gitu ya. Tapi jangan kayak gitu, semua tetap berlanjut teman berdua, hidup terus berlangsung. Apapun kesibukan kamu hari ini, kamu tidak bisa meninggalkan kesibukan itu. Ya, mau gak mau harus tetap kamu lakukan. So, buat kamu pagi hari ini mengawali hari yang sudah siap untuk kamu lawan hari ini teman berdua, dia akan temani kamu di sepeda sampai nanti di jam 10 pagi. So, stay tuned.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita dokter cita-cita dokter. Salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yots, masih ini temenin kamu pagi hari ini teman berdua di Spada edisi 27 Agustus 2026 hari Kamis ini dengan cuaca yang kalau tadi berangkat sih Deni udah dingin banget sih teman berdua ya, karena berangkatnya jam 4:30. Entah kata sekarang gimanakah keadaan suhu di Jember, udah mulai kerasa dingin teman berdua. Kalau soal cuaca nih udah saatnya Deni bakal ngasih informasi terkait dengan informasi cuaca teman berdua yang tentunya dilansir dari laman bmkg.go.id dari area tapal kuda. Kita mulai ngasih tahu dulu dari Lumajang untuk informasi cuaca hari ini cerah teman berdua dengan suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Kalau Jember sendiri udara kabur, jadi mungkin pagi ini kamu ngerasa kayak ada gloomy-gloomy gitu. Pas banget emang ya. Untuk suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Lalu Banyuwangi udara kabur juga dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Lalu Bondowoso cerah berawan dari suhunya 19 hingga 30 derajat Celcius. Kalau Cirebon sendiri udara kabur dengan suhu 20 hingga 32 derajat Celcius. Informasi cuaca ini tidak valid 100% ya teman berdua ya. Tentunya bisa berubah-ubah, yang namanya cuaca kita tidak bisa prediksi secara valid 100% begitu ya teman berdua. Tentunya ini dilansir dari laman bmkg.go.id.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu berdua, kalau tadi Dini udah ngasih tahu kamu informasi tentang cuaca hari ini, bagaimana kalau kita move ke informasi traffic hari ini di Kota Jember? Yang by the way ya, sebelum Dini ngasih tahu, kamu berdua kan selama ini kita ngasih taunya based on GMaps gitu ya, ngasih tahu oh daerah-daerah ini nih yang lagi padat gitu ya. Kita ya gak mungkin siaran sambil langsung tengok jalan-jalan nih ya. Nah, kemarin Dini tuh kan baru mengerti nomor 2. Gak pernah, bukan gak pernah, jarang banget melihat aktivitas hirup-pikuk Kota Jember di jam crowded, di jam-jam traffic jam gitu ya, atau dari 6-7 atau 6-8. Itu kan jam-jam crowded banget ya teman-teman. Dan Dini tuh belum pernah melihat secara langsung. Dan kemarin Dini tuh melihat, wah, Jember ini sekarang udah sepadat itu ya, setiap pagi ya sibuk banget aktivitasnya sampai macet luar biasa teman berdua. Dan itu sepertinya udah menjadi daily activity di beberapa titik yang ada di Kota Jember, di beberapa jalan gitu yang memang rawan macet. Dan macetnya tuh kayak, kukira macet kayak yang beberapa meter doang, ternyata sepanjang itu dan sepadat itu, dan banyak banget kendaraan-kendaraan yang ingin menyerobot sana sini dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin informasi traffic ini sangat membantu teman berdua ya, yang mungkin ingin melintasi beberapa jalan yang ada di Kota Jember. Kita mulai terlebih dahulu di depan LPPR di Jember. Saat kita pantau pada teman berdua, ya ramai lancar gitulah karena ada traffic. Lalu menuju ke SMA Negeri 1 Jember juga terpantau ramai lancar. Nah, ini kawasan padat teman berdua di Jalan Legend Panjaitan menuju ke Geladak Kembar. Tepat di titik Geladak Kembar ini memang rawan macet ternyata. Ada dari Jalan Legend Panjaitan terpantau padat meraya. Begitu pun di Jalan Legend Suprapto. Nah, ini yang menjadi kawasan yang padatnya luar biasa banget. Dari Jalan Legend Suprapto menuju ke Geladak Kembar terpantau padat merayap teman berdua. Begitupun dari arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau padat. Lalu menuju ke Jalan Trunojoyo juga terpantau padat teman berdua. Apalagi pertemuan di antara Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Trunojoyo di sini teman berdua yang rawan juga menjadi kemacetan, terpantau padat. Lalu menuju ke Jalan Kiai Haji Siddiq arah Pasar Tanjung teman berdua, saat ini terpantau ramai lancar. Kalau Jalan Gajah Mada sendiri seperti biasa terpantau ramai terpantau lancar maksudnya teman berdua. Dan ada satu titik yang menjadi rawan kemacetan seperti biasa ada di perempatan Mangli. Dari arah Jalan Habib Uji menuju ke kota terpantau padat, begitu pun arah sebaliknya. Dan juga Jalan Undang Widut juga terpantau padat, Oto Iskandar juga terpantau padat teman berdua. Kita langsung beralih menuju ke area Alun-Alun Jember. Saat ini terpantau ramai lancar teman berdua, tapi di Jalan PB Sudirman terpantau padat. Dari arah menuju ke Jalan Semanggi juga saat ini terpantau ramai lancar. Dan Bundaran DPR juga terpantau ramai lancar teman berdua. Untuk saat ini di Jalan Mastrip, lebih tepatnya di Bundaran Mastrip teman berdua terpantau padat. Dari arah SMA Muhammadiyah terpantau padat. Dari Jalan Mastripnya juga terpantau padat. Kalimantan juga pun sama. Dan tempat terpantau lancar teman berdua. Itu tadi informasi traffic yang bisa Dini kasih tahu buat kamu di pagi hari ini. Semoga membantu ya teman berdua. Buat kamu jangan berangkat yang mepet-mepet deh ya. Karena ternyata Jember itu sepadat itu sekarang. Jadi kamu harus manage waktu dengan sebaik mungkin. Dan juga jangan ngebut teman berdua. Patuhi aturan lalu lintas yang ada. Dan juga gunakan peralatan yang aman dalam berkendara seperti helm, menggunakan seatbelt. Buat kamu yang menggunakan mobil, surat-surat kendaraan juga dilengkapi. Tadi informasi traffic yang bisa Dini kasih tahu buat kamu. Semoga selamat sampai tujuan.

0: Si Paham Permainan Tradisional. Ini dia Bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerjasama tim.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

85 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Namanya kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Masih panjang kok perjalanan kita, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2, kali ini Denny mau ngasih informasi yang menarik tentang hari ini. Lebih tepatnya di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal ini, teman Pro 2, 27 Agustus 2026. Kalau kita kilas balik dari tahun-tahun sebelumnya, ada peristiwa apa saja sih di tanggal 27 Agustus? Kita kasih tahu di tahun 1628. Pasukan Kesultanan Mataram menyerang Batavia. Pasukan pertama dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Bupati Kendal Tumenggung Bahu Rekso tiba di Batavia, sekarang Jakarta ya. Kedatangan ini menandai awal penyerbuan besar-besaran Mataram ke markas VOC di Benteng Hollandia. Lalu teman Pro 2, di tahun 1896 nih, perang tersingkat dalam sejarah, meletusnya perang antara Kerajaan Inggris dan Kesultanan Zanzibar. Pertemuan di kota Zanzibar ini memegang rekor sebagai perang paling singkat dalam sejarah karena hanya berlangsung selama 38 menit sebelum Zanzibar menyerah, teman Pro 2. Lalu di tahun 1957, pemberlakuan Konstitusi Federal Malaysia. Konstitusi Federal Malaysia mulai diberlakukan sebagai landasan hukum utama sebelum akhirnya Malaysia resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Lalu teman Pro 2, di tahun 1928, penandatangan fakta Kellogg-Briand yang berisi perjanjian internasional untuk melarang perang sebagai instrumen kebijakan nasional ditandatangani di Paris oleh 15 negara pelopor. Lalu di tahun 2020, letupan besar kawah Kesongo. Terjadinya fenomena semburan lumpur dan gas beracun yang cukup besar di kawasan Oro-Oro Kesongo, Blora, Jawa Tengah. Peristiwa ini menyebabkan 4 warga keracunan dan belasan ekor kerbau peliharaan hilang terperangkap lumpur. Ini tadi peristiwa-peristiwa bersejarah, teman-teman, di tanggal 27 Agustus.